hirup dulu udara yang ada, walaupun emang udah gak sesegar di pagi-pagi banget gitu sama Pro 2 ya, tapi minimal kekuatan dari alam, Cil. Kekuatan dari alam lagi ya, kekuatan dari alam tuh bisa masuk ke dalam kamarnya kamu ya. Ya minimal cahaya matahari yang bikin panas dan bikin kamu cepetan bangun untuk beraktivitas ya. Oke, pagi hari ini selamat sekali lagi beraktivitas buat kamu semua yang udah mulai kerja juga ya, yang udah di jalan kali ya, ditemenin sama Pro 2. Thank you banget pemilih Pro 2 menjadi teman terbaik kamu ya. Yang lagi di jalan sampai tujuan dengan selamat, yang lagi mau liburan, selamat liburan. Happy weekend aja untuk kalian semua. Yang mungkin hari ini memilih untuk di rumah istirahat aja, tenang ya. Pastinya kita bakalan terus menemani kamu untuk seru-seruan lagi ya. Oke, teman Pro 2, buat kamu semua yang mungkin ya hari ini pengen di rumah aja terus scroll-scroll media sosial ya, apalagi untuk Instagram ya, bisa dibilang untuk Instagram sendiri kan belakangan nih menjadi terus berkembang gitu ya, bukan cuma untuk share video, foto, tetapi gak sedikit dari kita memanfaatkan sebagai sumber penghasilan yang menjanjikan. Of course dong, kalau misalnya ada peluang harus diambil, di gas ya. Jadi emang peluang ini terbuka luas buat siapa aja ya, termasuk yang pemula, yang baru mula, yang baru punya apa ya, medsos. Platform ini milik Meta menjadi salah satu pilihan utama untuk kalian para kreator selain TikTok ya. Iya, karena memang perkembangannya tuh perkembangan fitur dan juga perilaku penggunanya menjadikan monetisasi semakin mudah diakses. Jadi ada beberapa tips juga monetisasi Instagram yang disarankan buat para pemula. Yang pertama, ternyata kalian tuh pertama tuh harus menentukan

pertama teman Pro2, kalian tuh harus menentukan niche atau topik utama akun gitu ya, yang membantu identitas kamu sehingga mudah didapat ya, mudah lewat di audience, lebih mudah dikenali kontennya ya. Fokus pada satu bidang yang mempermudah kamu menarik pengikut yang relevan ya. Pilih juga yang sesuai dengan minat dan potensi kamu gitu teman Pro2, dan yang sedang ada di pasar saat ini seperti kuliner, fashion, edukasi juga, apalagi liburan ya. Nah, jumlah pengikut memang penting, tetapi teman Pro2 nggak ada salahnya kita lebih concern ke kualitas interaksi ya yang berpengaruh. Jadi audiens yang aktif itu bakalan meningkatkan peluang konten menjangkau lebih luas lagi melalui algoritma Instagram. Jadi interaksi yang stabil itu bisa menjadi nilai tambah di mata brand juga. Nah, konten-konten yang menarik dan juga relevan itu akan mendorong juga audiens buat terlibat. Selain itu, Instagram yang bernaung di bawah Meta gitu teman Pro2 menyediakan berbagai cara untuk menghasilkan pendapatan ya, kerja sama brand itu menjadi salah satu metode yang paling umum digunakan. Selain itu ada fitur affiliate-nya, affiliate marketing dan penjualan produk sendiri yang bisa kamu manfaatin ya, sebagai kamu yang konten misalnya kreator pemula itu bisa memulai dengan skala kecil sesuai kemampuan kamu. Nanti produksi produk digital atau jasa kamu bisa menjadi langkah awal yang lebih efektif ya. Dengan begitu bisa dapat pendapatan yang lumayan ya cuannya ya. Selanjutnya teman Pro2, tahu kan ada fitur Reels-nya? Nah, fitur Reels ini bisa jadi potensi jangkauan yang lebih tinggi karena didorong oleh algoritmanya. Nah, ini karena emang Reels sendiri dibuat untuk menyaingi TikTok yang ramah bagi pemula. Jadi bisa dibilang konten yang menarik di Reels itu bisa menjangkau audiens baru tanpa bergantung pada pengikutnya kamu. Yang paling penting sih dari semuanya ini konsisten ya. Karena konsisten itu dengan mengunggah konten menjadi kunci pertumbuhan akun ya. Kalau bisa bikin jadwal unggah yang teratur supaya memang bisa mendorong audiens untuk mengenal pola kontennya kamu, supaya juga gampang dibaca algoritma ya. Bisa kamu juga pantau evaluasi performa konten yang perlu banget kamu pantau secara berkala. Data dari Insight yang dapat kamu gunakan untuk mengetahui jenis konten yang paling efektif. Strategi juga pembuatan konten bisa disesuaikan berdasarkan hasil yang kamu dapetin dari pantauan evaluasi performa, insight-nya gitu teman Pro2 ya. Dan bisa dibilang hasilnya itu bisa kamu pakai untuk perkembangan akun supaya lebih terarah lagi ya. Kayaknya tips simple ini bisa kamu lakukan untuk kamu para pemula konten ya, para pemula kreator yang ada ya. Sebenarnya sih punya banyak-banyak ide, tapi harus cari tahu dulu pasar kali ini lagi pengen konten atau kreator seperti apa ya, supaya kamu bisa menyajikan apa yang disukai sama audiens ya. Oke, teman Pro2, semoga bermanfaat buat kamu pagi hari ini ya, karena aku yakin banyak banget teman-teman yang pengen nyoba ngonten kali ya, atau mencoba cari cuan dari platform media sosial yang ada saat ini.

Hiu dikenal sebagai hewan laut yang menakutkan dengan gigi tajam dan terkenal buas di lautan. Tapi siapa sangka, tidak semua hiu menakutkan loh. Ada juga hiu paus seperti Shirley yang justru terkenal ramah, jinak, dan bersahabat dengan manusia. Shirley adalah nama yang diberikan warga desa Batubarani, Gorontalo, untuk salah satu hiu paus jinak yang sering muncul di perairan mereka sejak tahun 2016. Meski namanya tetap Shirley, hiu paus bisa berbeda dan dikenali dari pola bintik unik di tubuhnya. Total tercatat ada 60 individu berbeda di wilayah ini. Shirley dikenal ramah dan sering mendekati perahu nelayan, menjadikannya ikon wisata laut Gorontalo, dan pada tahun 2024, ia sempat menghilang 2 pekan lalu kembali pada 11 Juni dan disambut antusias masyarakat dan wisatawan. Selain Shirley, ada juga loh hiu paus lain bernama Bima yang sama populernya. Keduanya menjadi simbol konservasi laut dan daya tarik wisata edukatif di Gorontalo.

0: Ngana ada lihat tuh berita tentang hilirisasi? Dorang bilang itu penting sekali buat orang ekonomi. Mar, kita bingung. Bagaimana itu, eh?
1: Tahu no. Hilirisasi itu rupa begini dah. Biasanya kan, torang cuma aja jual bahan mentah, rupa nikel, pala, atau cengkeh. Tapi, kalau torang olah supaya jadi barang langsung pake, rupa contohnya tuh nikel jadi baterai, pasti DP harga lebih tinggi.
0: Oh, begitu. Jadi, bukan cuma jual mentah, Mar kasih jadi barang yang bisa dipakai langsung.
1: Iyo, kan kalau begitu, pasti DP harga berkali lipat. Selain itu, banyak pabrik dan industri yang mau buka di sini. Torang anak muda boleh dapat kerja, dapat ilmu, dan boleh mau berinovasi.
0: Berarti torang bukan cuma jadi penonton, Kang. Mar, jadi pelaku ekonomi, le. Wih, keren itu.
1: Iya, no. Makanya, kalau suka jadi anak muda yang keren, torang dukung program pemerintah, hilirisasi, dan industrialisasi.
0: Iya, mesti komang mau dukung. Kalau begitu, kumpul jotong pe tamang-tamang. Kong ajak dorang le sama-sama bangun torang pe negeri ini.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Hari-hari dengar Pro 2 FM, lebih hari lebih seru. Pro 2

0: Kok kemana?
1: Kafe yuk.
0: Lah, kemarin kayaknya udah ngafe. Kemarinnya juga kan?
1: Ada yang baru, cakep buat feed IG, TikTokable juga deh. Ikut gak?
0: Enggak deh. Wih, itu HP baru ya?
1: Iya dong.
0: Lah, bulan lalu bukannya baru ganti HP?
1: Ini seri yang paling baru.
0: Widih. Duit gak abis-abis ya?
1: Abis kok. Ini juga masih ada cicilan pay letter sama pinjol.
0: Wah, hati-hati ah.
1: Ya demi, Ca. Wajib tahu, keren di medsos.

0: Eh Din, ngana ikut lomba desain kota ramah lingkungan. Emang ngana mengerti so? Cuma ngana loh cewek yang badaftar.
1: Oh iyo. Hmm, cewek kan boleh pikir masa depan kota, bukan cuma pikir-pikir skincare dang toh.
0: Itu pembangunan kota kan urusan torang pe pemerintah, bukan torang.
1: Justru itu noh, pemerintah butuh le ide-ide kreatif dari anak muda sama ring torang bagini. Nggak kira siapa dan tuh yang pikir ruang aman for pejalan kaki, taman kota dan lingkungan sehat.
0: Oh iyo Kang, kita kira kok cewek-cewek sama dengan cuma jago banget TikTok. Ternyata kok teh ngana boleh le pikir tentang pembangunan nasional.
1: Ba TikTok sambil bikin konsep pembangunan kan bisa bro, multitasking.
0: Oke deh, kita mau coba le ikut daftar kalau begitu. Siapa tahu boleh bantu bangun negeri, iya toh?
1: Boleh sih, mar minimal ngana bangun dulu dari kemalasan bangun pagi kok bro.

0: Tahu gak sih, kata yang sering kita sebutin dan disukai hampir sebagian besar orang ternyata punya fakta menarik loh. Kata gratis sebenarnya berasal dari bahasa Belanda. Dalam bahasa Belanda, gratis digunakan untuk menggambarkan sesuatu yang diberikan tanpa biaya. Tapi, kata ini juga dipengaruhi oleh bahasa Latin, tepatnya dari kata gratus yang berarti bernilai. Jadi, dulu, gratis lebih mengarah pada pemberian sesuatu dengan hati yang tulus, bukan hanya soal bebas biaya saja. Nah, seiring berjalannya waktu, pengertian kata gratis juga berkembang. Di negara kita, kata ini lebih sering kita gunakan untuk menyebutkan sesuatu yang diberikan tanpa dikenakan biaya, seperti makanan gratis, akses gratis, atau bahkan promo gratis. Jadi, kamu pengen hal gratis apa hari ini?
1: Bila 7,7

0: Pernah melihat sekelompok burung dalam jumlah puluhan, ratusan, bahkan ribuan yang terbang bersamaan sembari menari indah secara kompak dan harmonis, lalu terlihat membuat pola tertentu di langit. Nah, fenomena tersebut dinamakan murmuration. Biasanya, burung yang dikenal melakukan fenomena murmuration adalah burung calak. Penelitian juga menunjukkan bahwa setiap burung dalam kelompok besar tersebut merespons pergerakan 6 hingga 7 burung terdekatnya, lalu menciptakan pola yang sangat selaras. Sedangkan alasan mengapa burung calak melakukan murmuration antara lain untuk melindungi diri dari predator, mencari tempat istirahat bersama, mencari makan, atau sekedar menjaga kehangatan. Bahkan, studi tentang murmuration membantu ilmuwan memahami prinsip-prinsip dasar di balik perilaku kolektif yang dapat diterapkan dalam bidang lain, seperti robotika.
1: Teman terbaik kamu.

0: Hey Nin.
1: Iya tante.
0: Kapan nih sudah?
1: Ini lagi persiapan sidang skripsi.
0: Anak tante kemarin udah sudah loh.
2: Hey Zizi, kamu udah kerja kan?
0: Ini kerja di mana sekarang? Gajinya berapa?
2: Lagi nunggu panggilan wawancara tante. Kemarin sih udah masukin surat lamaran. Doain ya tante ya biar keterima.
0: Anak tante gajinya udah 3 digit loh di perusahaan itu.
2: Iya.
3: Selalu ada kesempatan buat kamu yang masih punya harapan. Tidak ada kata terlambat untuk membuat versi terbaik hidupmu. Karena definisi sukses setiap orang berbeda. Asalkan kamu percaya dengan kemampuanmu, maka sukses ada dalam genggamanmu.

0: Kalau aku golongan darah A.
1: Aku golongan darah AB.
2: Aku golongan darah O.
3: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
4: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat memiliki darah emas.

0: Eh, Saf, kamu udah ikutan tren ini gak sih? Coba deh lihat.
1: Hmm? Tren apaan ini?
0: Duh, gak gaul emang kamu itu. Ini loh tren yang sebutin nama panggilan, terus tempat tanggal lahir, tanda tangan, nama ibu kandung, dan masih banyak lagi deh yang lainnya. Yang di media sosial itu loh.
1: Eh, janganlah, bahaya loh. Nanti bisa disalahgunain. Gimana sih?
0: Alah, orang cuma permainan aja kok. Udah deh, langsung ikutan aja cepetan. Nanti ketinggalan loh kamu, gak gaul loh nanti kamu.
1: Ih, kamu tuh jangan sembarangan lah ikutan tren. Kita tuh harus lihat-lihat dulu trennya bakal ngerugiin kita atau enggak.
0: Bener juga sih kata kamu. Nanti kalau data pribadi aku disebar, gimana ya? Aduh, gak

Hai Kayton, untuk kalian yang ada di Kota Waradu, Teman Pro 2, tenang aja. Kali ini kita punya event terseru, terkeren yang bakalan hadir di bulan Mei ini. Gak usah khawatir soal kemarin ya, ada event-event yang gagal. Tapi kali ini Badonci Fest asli dan baru kali ini dipromotori oleh promotor lokal dengan line up yang luar biasa. Nantinya ada It Gitaf, Nadif Basalama, Gea Indrawati, Toton Karibo dan juga akan dimeriahkan dengan performance dari artis lokal kita seperti Siluistri dan Dibarakati dan juga Coco Lens. Nanti torang badonci sama-sama, deng senang sama-sama Teman Pro 2. Ingat tanggalnya di 16 Mei 2026 berlokasi di kawasan ikonik Pohon Kasih Megamas Manado. Gak usah ragu-ragu lagi, Teman Pro 2 yang pengen gabung, beli aja tiketnya di loket.com atau referral aja dengan cara scan barcode-nya di feed Instagram dan juga TikTok RRI Pro 2 FM Manado ya. Ajakin keluarga dan teman-teman kamu biar nanti kita bakalan badonci sama-sama di Badonci Fest 2026.

0: kemana? Anak mami keliling komplek doang pakai helm. Cupu.
1: Bukan soal anak maminya, bro. Pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?
2: Hari-hari dengar Pro 2 FM, lebih hari lebih seru. Pro 2

RRI dengan esensi buku. Teman Pro 2, kali ini kita akan membedah sebuah buku dengan judul Someday. Buku ini ditulis oleh Wina Effendi. Teman Pro 2, novel berjudul Someday mengisahkan perjalanan seorang remaja perempuan bernama Chris yang memiliki obsesi besar dalam dunia olahraga renang. Dalam hatinya terbakar ambisi untuk menjadi yang terbaik saat Olimpiade tiba. Namun, kisahnya berubah saat seorang pemuda bernama Art masuk ke dalam kehidupannya. Art dengan pesonanya yang memikat mampu membuat Chris terpesona. Namun, ironisnya, kehadiran Art justru membuat Chris melupakan segala mimpi dan ambisinya dalam renang. Renang yang sebelumnya menjadi kenangan berharga dari almarhum ibunya perlahan terpinggirkan dalam kehidupan Chris. Namun, suatu hal tentang Art akhirnya menyadarkan Chris bahwa mencintai seseorang tidak seharusnya membuatnya melupakan segala cita-citanya. Chris menyadari bahwa Art tidak pantas menggantikan segala impian yang selama ini telah menjadi bagian dari dirinya. Novel ini dengan latar belakang sekolah tidak hanya menghibur pembacanya, tetapi juga memberikan pesan yang mendalam. Someday cocok untuk menginspirasi remaja muda agar tidak salah memilih antara cinta dan impian yang selama ini mereka idamkan. Demikian esensi buku dari RRI untuk Indonesia.

0: Eh, Cak, Nana ada lihat tuh berita tentang hilirisasi? Dorang bilang itu penting sekali buat orang ekonomi. Mar, kita bingung, bagaimana itu eh?
1: Tahu no, hilirisasi itu rupa begini dah. Biasanya kan, torang cuma aja jual bahan mentah, rupa nikel, pala, atau cengkeh. Tapi, kalau torang olah supaya jadi barang langsung pakai, rupa contohnya tuh nikel jadi baterai, pasti DP harga lebih tinggi.
0: Oh, begitu. Jadi, bukan cuma jual mentah, Mar kasih jadi barang yang bisa dipakai langsung.
1: Iyo, kan kalau begitu, pasti DP harga berkali lipat. Selain itu, banyak pabrik dan industri yang mau buka di sini. Torang anak muda boleh dapat kerja, dapat ilmu, dan boleh mau berinovasi.
0: Berarti torang bukan cuma jadi penonton, Kang. Mar, jadi pelaku ekonomi leh. Wih, keren itu.
1: Iyo no, makanya kalau suka jadi anak muda yang keren, torang dukung program pemerintah, hilirisasi dan industrialisasi.
0: Iyo, mesti komang mau dukung. Kalau begitu, kumpul jotong pe tamang-tamang. Kong ajak dorang leh sama-sama bangun torang pe negeri ini.

cara untuk mendapatkan banyak uang. Tapi yang pasti, judi online bukan salah satunya. Karena selain mengakibatkan kecanduan, judi online juga bisa merusak kesehatan mental. Bahaya, Bangku! Judi!

0: tadi gue liat si Andre kayaknya dia aneh deh. Katanya sih dia lagi coba sesuatu biar gak gampang stres katanya. Lu ngerti gak sih maksudnya?
1: Maksudnya sesuatu itu apa sih? Narkoba?
0: Kayaknya sih iya. Dibilang itu sih buat bantu dia tenang, biar lebih fokus juga.
1: Apa sih? Tenang apaan coba? Tenang di penjara kali. Narkoba itu cuma bohongin lu sesaat doang. Habis itu hidup lu ya udah rusak aja gitu.
0: Iya ya. Kadang orang mikir itu jadi solusi, padahal malah tambah masalah justru.
1: Setuju, mending kita tolak narkoba aja lah dari sekarang. Lo stres, ngobrol, lo capek, istirahatlah. Jangan nyari jalan pintas yang bikin lo nyesel seumur hidup.
0: Oke deh Nat, mulai sekarang kita tolak narkoba bareng-bareng ya.
1: Yuk, nolak bukan berarti takut, tapi berarti kita peduli sama masa depan kita.

0: Yes!
1: Apa sih yes?
0: Eh, pas banget loh kuotaku habis. Terus ada WiFi mall gratis ini gak kekunci. Sambungin
1: Eh, stop! Kamu perlu tahu kalau banyak bahaya mengintai dari WiFi publik yang gratis. HP kamu rentan banget kena malware, phishing, dan model penyadapan yang lain.
2: Lah, terus gimana dong? Masa gak boleh pakai fasilitas gratisan?
1: Boleh, tapi hindari akses informasi sensitif melalui koneksi publik supaya tetap aman. Seperti alamat rumah, detail rekening bank, dan nomor identitas. Jangan akses internet banking dulu deh. Kalau misalnya ada VPN, boleh diaktifin dulu. Dengan menggunakan layanan VPN, kamu bisa menjelajah situs web dan aplikasi dengan privasi.
0: Waduh, ngeri juga ya. Ya udah deh, daripada resiko, mending tethering hotspot kamu aja ya.
3: Hari-hari dengar Pro 2 FM, lebih hari lebih seru. Pro 2

0: Kamu tuh jangan sembarangan lah ikutan tren. Kita tuh harus lihat-lihat dulu trennya bakal ngerugiin kita atau enggak.
1: Bener juga sih kata kamu. Nanti kalau data pribadi aku disebar, gimana ya? Aduh, enggak deh. Aku gak jadi ikutan.

Oke, itu teman Pro2, thank you banget. Kalian semua masih setia dengan Pro2 Maria, teman terbaik kamu. Ya, menjelang jam 10 aku bakalan temenin kamu dengan lagu-lagu hits. Dan nanti di jam 10 kita bergabung dengan RRI Pro2 Jakarta untuk mendengarkan iya, kita akan bergabung dengan RRI Pro2 Jakarta tepat di jam 10 untuk mendengarkan Music Planner hari ini ya. Kira-kira seperti apa? Nanti kalian tungguin aja sampai jam 11. Dan selepas itu ada Vika yang bakalan temenin kalian seru-seruan di Santai Siang. Thank you banget untuk semua teman Pro2. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Dan mohon maaf ya kalau tadi kita ada sedikit gangguan sistem ya, teman Pro2 ya. Tapi kalian pasti tetap station aja di sini. Masih ditemani sama lagu-lagu hits. Dan sekalian juga Lydia pamit ya. Selamat melanjutkan aktivitas kalian di weekend ini, teman Pro2. Semoga happy, semoga yang udah direncanain bisa kalian lakuin di hari ini. Dan yang paling pasti, teman Pro2, semoga dapat yang sesuatu yang baru dan berharga pastinya untuk setiap momen liburannya, teman Pro2.

0: lagi ngapain mbak? Seneng banget kayaknya.
1: Ini loh, aku baru dapat THR. Seneng deh, bisa donasi buat panti asuhan. Ini aku mau scan dulu.
0: Eh mbak, dicek dulu itu. Bener gak krisnya?
1: Lah emang bisa salah? Tuh di atas QR code-nya namanya panti asuhan kasih kok.
0: Bukan, itu nama siapa tuh yang muncul di HP?
1: Eh iya, kok Sugeng? Bukannya panti asuhan?
2: Gak enak kan mau donasi, malah kena tipu. Kamu bisa terhindar dari penipuan scan barcode dengan 3 kepastian. Pastikan QR dari lembaga resmi, pastikan nama penerimanya, pastikan URL-nya aman. Scan emang bikin makin gampang. Yuk, lebih teliti biar duit gak melayang.
3: 3, 2, 1. It's Music Station, only on Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.
4: Lights, camera, action.

0: Oh my God, I'm such a catfish.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
2: 3, 2, 1. It's Music Station, only on Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.

0: 3, 2, 1. Hits Music Station, only on Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.
1: Hari-hari dengar Pro 2 FM, lebih hari lebih seru. Pro 2 FM.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi.
1: Biasa kalau udah Sabtu pagi, gue gak mungkin sendirian sama berdua. Gue sudah ditemenin sama satu talenta yang masih muda banget, masih adek gue banget. Secara usia juga masih banyak belajar. Tapi hari ini ada Jihan di sini. Halo Jihan. Halo. Ada juga Mas Rio pastinya.
2: Halo, selamat pagi.
1: Selamat pagi. Jadi pagi hari ini kita bakal ngobrol sama Jihan nih, teman berdua. Jihan ini usianya berapa kalau boleh tahu?
3: Usia Jihan tuh 9 tahun.
1: 9 tahun. 9 tahun. Oke, mungkin Mas Rio boleh ceritain dulu nih latar belakang Jihan gimana nih?
2: Iya, jadi teman-teman Music Planners Indonesia ini kali ini kita bawa adik kecil, namanya Jihan Ramael. Dia talentnya Nada Bumi dan sudah mengeluarkan single terbarunya dengan judul Papa.
1: Oh, judulnya Papa. Nah,
2: nanti kita dengar ceritanya kenapa lagunya berjudul Papa. Ini sangat menginspirasi. Dan Jihan ini juga selain bernyanyi, dia juga aktor ya, aktris.
1: Oh iya? Oh iya? Wow, keren banget.
2: Untuk film dan juga teater.
1: Oh, teater.
2: Iya. Kalau disuruh nangis jago banget ya.
1: Oke.
2: Gitu. Jadi ini talent yang luar biasa, makanya kita setahun yang lalu bekerja sama akhirnya ya. Dan Jihan menjadi talent talent yang luar biasa untuk Nada Bumi.
1: Oke. Jihan bergabung diri Nada Bumi itu berapa lama Mas? Udah berapa lama kira-kira?
2: Sudah setahun ya?
1: Udah setahun ya?
2: Kayaknya udah setahun.
1: Oke. Kalau dari lagu Papa ini, Jihan nyanyinya waktu itu di mana, ingat gak nyanyinya?
3: Di mana ya? Lupa gitu.
1: Oh lupa?
3: Iya.
1: Tapi lagunya cerita tentang apa sih Jihan, lagu Papa ini sebetulnya?
3: Cerita tentang papi aku.
1: Oh ya? Mm-mm. Kenapa? Kamu kenapa pengen nulis tentang papi kamu waktu itu?
3: Soalnya tuh kayak kan dikirimin lagu itu kan tengah malam ya Om. Jadi aku tuh kan udah tidur jam segitu Om. Nah paginya kan aku bangun disuruh dengerin lagu itu sama mami aku. Katanya aku sampai nangis Om. Merinding.
1: Oh iya.
3: Aku minta ke kuburan papi aku jadi.
1: Langsung. Iya. Ya ampun. Iya. Jadi waktu itu juga dapat lagunya lagi apa ya, mendadak ya.
3: Iya.
1: Dadakan banget ya.
3: Iya.
1: Terus tiba-tiba itu proses rekamannya berapa lama Jihan, inget gak? Berapa kali take?
3: Lupa.
1: Udah banyak berarti.
3: Udah
1: ya?
3: Lupa.
1: Udah lupa. Waktu itu ini gak apa namanya, ada kesulitan gak Jihan nyanyinya?
3: Enggak sih.
1: Enggak ada ya?
3: Enggak ada.
1: Yang direct siapa, inget gak? Yang direct vokalnya Jihan.
3: Aduh lupa lagi.
1: Oke, gak apa-apa. Tapi lagunya sebenarnya berarti maknanya dalam ya Mas Rio ya.
2: Iya, jadi waktu single lagu pertama yang kita buat itu sebenarnya udah bikin video klip.
1: Oke.
2: Kita ke Sukabumi di villa. Tapi yang dikeluarkan malah yang kedua ini.
1: Oh gitu.
2: Karena ada beberapa kode lah dari Jihan. Kayak bilang, Om bikinin lagu tentang Papa.
1: Oke.
2: Akhirnya bikinlah, beberapa hari saya bikin, terus saya kirim ke maminya kan. Paginya didengerin ke dia, divideoin, nangis dia. Terus wah, jadi nangis nih anak orang kan, gitu kan.
1: Jadi panik ya.
2: Iya, terus akhirnya pas di meja makan siangnya juga dia juga ikutan nangis. Akhirnya ya udah, latih dulu. Nah, seminggu dia latihan, habis itu baru ke Jakarta.
1: Oh, ke Jakarta.
2: Karena rekamannya di Jakarta kan.
1: Oh, di Jakarta waktu itu ya. Oke.
2: Lalu yang ngederek ya kita-kita, termasuk saya dan tim-tim. Dan itu pun juga nangis.
1: Oh ya?
2: Iya kan, ada rasa sedih dan
1: lain-lain. Iya, kan. Haru ya.
2: Haru. Ya akhirnya ya bernangis-nangis lah di dalam studio kan. Karena tim saya juga yang vokal coachnya juga kebetulan juga baru kehilangan papinya. Jadi Jihan ini juga baru kehilangan papinya juga. Jadinya lagu itu memang didedikasikan untuk papinya. Dan akhirnya kita putuskan video klipnya langsung di rumahnya Jihan. Di Bandung.
1: Di rumah?
3: Iya.
1: Syutingnya di rumah. Iya. Seru banget tuh.
2: juga ya, satu di rumah itu satu harian kita syuting. Kebetulan pemakaman papinya tuh ada di belakang rumahnya.
1: Oke.
2: Jadi kita langsung include satu hari itu sampai di ujung video klipnya itu berdoa di kuburan papinya.
1: Oke.
2: Gitu. Nah itu kita pun yang ngebuatnya juga, wow bisa gini ya gitu. Nah akhirnya pas kita udah tayang, ya dari teman-temannya dia, tante-tantenya semuanya ya pada seneng dan sedih gitu.
1: Oh.
2: Karena kebawa kan emosional.
1: Iya iya. Tapi Jin, waktu lagunya akhirnya jadi, gimana perasaannya? Kayak waktu pertama kali dengerin pas jadi itu, suka banget nggak?
3: Suka banget.
1: Suka banget.
3: Lagi itu.
1: lagunya sesuai dengan perasaan Jihan ya?
3: Iya benar.
1: Oh, ini kalau teman-temannya Jihan nonton nih mau apa nih tuh? Ada kamera di situ. Dada dulu ke teman-teman tuh. Halo, halo teman-temannya Jihan. Di mana sekolahnya Jihan?
3: Sekolahnya di SDN Gimbang 3.
1: Oh, halo tuh teman-temannya kalau ada yang nonton ya. Oke, teman Prodo, nanti kita bakal lanjut ngobrol sama Jihan, tapi sebelum itu satu lagu dulu. Oke, teman Prodo, jadi kemana-mana masih 105 FM Prodo Jakarta.

0: 107.2 Jakarta, teman terbaik kamu masih di Music Planner pagi hari ini, teman berdua, dan masih barengan sama Jihan di pagi hari ini. Tadi kita sempat ngobrol sedikit tentang single terbarunya Jihan yang berjudul Papa tadi ya.
1: Iya.
0: Berjudul Papa gitu. Tapi aku penasaran, Jihan, cita-citanya apa sih sebetulnya?
1: Sebenarnya tuh juga aktor sama nyanyi juga, benar.
0: Oh iya?
1: Benar.
0: Aktor sama nyanyi?
1: Iya.
0: Wow, pantesan ikut teater ya?
2: Iya.
0: Oh gitu, aktor sama nyanyi. Kira-kira kamu ngefans sama siapa kalau misalkan penyanyi?
1: Penyanyi tuh kayak, tau gak JKT48 itu?
0: Iya, siapa?
1: Nah, Kak Ashel di situ.
0: Ashel?
1: Iya.
0: Oh, Kak Azana Ashel ya?
1: Iya.
0: Wow, keren banget. Itu udah ini ya, udah apa? Udah lulus ya dari JKT ya kemarin ya. Halo Kak Ashel, siapa tau Kak Ashel lagi dengerin nih. Ini Jihan ternyata dengerinnya Kak Ashel. Waktu di JKT apa yang Jihan suka lagunya, inget gak?
1: Apa ya, waktu itu kayak ada yang aku suka gitu loh. Tapi lupa nama itunya.
0: Udah pernah ketemu?
1: Iya.
0: Udah pernah ketemu Kak Ashel belum? Oh belum? Pengen ketemu Kak Ashel?
1: Pengen.
0: Oh, semoga nanti ya.
1: Iya.
0: Kalau ini apa? Kalau artis siapa yang Jihan suka? Artis film?
1: Film, bentar-bentar. Amanda Manopo.
0: Amanda Manopo? Iya. Wow. Baru nikah ya kemarin ya, Amanda Manopo ya. Kenapa suka ke Amanda?
1: Kayak acting itu bagus banget gitu loh.
0: Oh ya? Actingnya bagus?
1: Iya.
0: Iya sih, emang actingnya di film-film di sini bagus-bagus ke Amanda ya. Luar biasa, keren. Itu semoga suatu hari Jihan bisa kayak Kak Ashel atau Kak Amanda ya pastinya.
1: Yeah.
0: Oke, kalau misalkan kita bahas lagi mungkin dari single ya nih. Sebenarnya menurut Mas Rio nih, kenapa Jihan akhirnya sangat cocok bawain lagunya?
2: Satu karena memang liriknya relate sama dia kan.
0: Mm-mm.
2: Terus yang kedua, anak ini, Jihan ini suaranya masih suara polos.
0: Oke.
2: Okay. Nah, aku tuh pengen banget bikin lagu anak-anak tapi yang masih polos.
0: Oh. Gitu. Oke.
2: Jadi enggak harus berteknik luar biasa dan yang lain gitu, karena nanti suatu saat tekniknya dia kan tetap les.
0: Les vokal.
2: Jadi tekniknya pasti akan muncul.
0: Dengan keasah ya.
2: Tapi kalau sekarang ini dipaksa dengan teknik tertentu, nanti hasilnya enggak bagus.
0: Iya sih.
2: Jadi akhirnya waktu rekaman suara polosnya aja kita rekam.
0: Oh.
2: Jadi enggak ada pengeditan yang luar biasa gitu. Mm-hmm. Karena buat aku pengen nunjukin kepolosannya dia untuk menyanyikan satu lagu gitu.
0: Oh.
2: Dan kebetulan lagu ini kan relate sama dia, jadi kelihatan pas lihat, iya, pas banget gitu.
0: Justru karena masih polosnya
2: masih
0: itu.
2: Polos.
0: Oke.
2: Nanti kalau dia udah menuju ke 13 tahun 15 kan udah teenager, kan buat bentuk lagunya juga udah beda.
0: Betul,
2: lagi.
0: Betul, dan vokalnya juga beda pasti.
2: Pasti.
0: Oke.
2: Karena akil balik kan, jadi suaranya pasti lebih beda.
0: Gitu. Iya. Oke. Jadi akhirnya Jihan tetapi gini, karena sekarang kan anak-anak sekarang ya, let's say generasi alpha kayak Jihan nih,
2: yeah.
0: Jihan kan gen alpha gitu. Kayaknya lagi krisis yang namanya lagu anak kecil nggak sih? Yeah. Kalau mungkin di zamannya Mas Rio kan ada Trio Kwek-Kwek mungkin,
2: yeah.
0: Terus ada
2: ada
0: Susan dulu, Susan. Gitu-gitu. Kalau sekarang apakah karena ada krisis lagu anak-anak makanya ada lagu ini,
2: yeah.
0: atau kenapa gitu?
2: Lagu anak-anak ini termasuk yang krisis. Biarpun ada beberapa yang masih tetap eksis untuk lagu anak-anak, tapi tidak didukung sepenuhnya seperti zaman dulu.
0: Yeah.
2: Nah, mungkin salah satunya Jihan, karena talentnya anak kan di Nada Bumi cukup banyak juga.
0: Oh gitu.
2: Tapi yang dia ini dikonsepin bukan yang anak-anak full, tapi yang anak-anak menuju ke dewasa.
0: Oke.
2: Jadi bentuk lagunya sama bentuk olah vokalnya berbeda. Jadi bentuk melodinya juga berbeda. Ada talentnya satu lagi yang anak-anak itu benar-benar melodinya anak-anak.
0: Oh.
2: Jadi aku buatin seperti anak-anak banget.
0: Oke.
2: Karena memang posturnya memang sampai di situ.
0: Gitu. Iya.
2: Dan suaranya belum bisa diapa-apain. Apa adanya.
0: Oke. Gitu.
2: Jadi ya tergantung situasinya sih.
0: Oke. Berarti kalau Jihan nih, Jihan kan gen alpha ya?
1: Iya.
0: Yang Jihan dengerin waktu kecil apa? Atau sekarang nih yang Jihan dengerin apa?
1: Waktu masih kecil tuh aku tuh kayak balonku itu loh.
0: Oh, balonku. Nah, kalau sekarang Jihan kelas 3, apa yang didengerin?
1: Dia tuh kayak suka dengerin lagu Gen Z itu loh.
0: Apa-apa?
1: Kayak ada yang malu-malu gitu kan?
0: Uh-huh.
1: Yang boy yang itu lah.
0: Malu-malu. Ya ampun, saya berasa ini jadi agak berasa berumur. Oh iya. Meskipun itu mungkin lewatnya di TikTok ya Jian ya kadang-kadang ya kayak tiba-tiba apal aja.
1: Padahal gak ada yang mau aku hafalin.
0: Iya, tahu-tahu nyangkut di kepala kan.
1: Iya. Emang
0: kalau misalkan udah ada TikTok tuh jadi kayak gitu, gampang banyak lagu-lagu yang nyangkut gitu ya.
2: Iya.
0: Tapi mungkin ya itu juga nanti semoga lagu-lagu Jihan bisa dipakai di TikTok juga ya.
1: Iya.
0: Biar jadi konten-konten gitu kan. Jadi gampang diingat orang. Gitu. Kalau misalkan dari Mas Rio sebetulnya untuk harapan di lagu ini apa, oh Mas?
2: Harapannya sih ini untuk kan judulnya kan dia kan panggilannya Papi, tapi judulnya tetap Papa.
0: Tetap Papa.
2: Karena papanya lebih umum kan.
0: Iya. Yeah.
2: Jadi seluruh anak-anak yang mungkin kebetulan sama orang tuanya sudah nggak ada. Nah ini untuk bisa dikenang lewat lagu ini. Jadi lagu ini bisa menasionalkan tentang papanya yang kehilangan. Nah ini salah satunya lagu ini didedikasikan dan lagu ini di sedekahkan di sedekah musik acara yang kemarin.
0: Acara sedekah musik.
2: Sedekah musik dan Jihan live di situ.
0: Oke. Waktu Jihan pertama nyanyiin lagu ini secara live, grogi enggak?
1: Enggak grogi sama sekali.
0: Wede keren. Keren ini baru nih Gen Alpha. Enggak grogi sama sekali karena udah latihan mungkin ya.
1: Iya.
0: Udah latihannya banyak enggak waktu itu?
1: Enggak juga.
0: Bener-bener mungkin sebentar terus tiba-tiba udah naik ya. Wah gila keren banget.
2: Karena melodinya cepet hafal kan. Jadi melodi gak sulit-sulit banget. Dan untuk dia kan langsung hafal
0: gitu. Dan untuk syuting video klip kan juga di rumah Jihan ya. Jadi lebih kalau mau tidur tinggal tidur gitu.
2: Iya
1: bener.
0: Iya. Jadi semoga semuanya justru ringan ya buat Jihan ya. Jadi kayak nyanyinya lebih mudah, syutingnya juga dipermudah karena di rumah gitu ya. Ya keren. Oke, jadi mungkin nanti kalau misalkan ada teman produser lagi yang mau bertanya nih di pagi hari ini kita masih ngobrol sama Jihan pasti ya teman produser. Tapi satu lagu dulu teman produser, ini juga mengingatkan ke masa kecil beberapa teman-teman mungkin. Yang jadi original soundtracknya film Jumbo ada Bunga Citra Lestari dengan Selalu Ada di Nadimu. Here we go.

0: 105.2 Jakarta, teman terbaik. Kamu masih di Music Planet, teman perdua, barengan sama Jihan di pagi hari ini. Tadi kita masih membahas lagu Jihan. Aku pengen nanya dong, Jihan, kira-kira lirik kesukaan kamu di lagu ini tuh apa, Jihan? Ingat gak?
1: Yang itu lah, Papa aku rindu. Nah, itu yang aku suka.
0: Oh, gitu. Kenapa kamu paling suka lirik yang itu?
1: Karena kan aku rindu papi.
0: Jadi kayak ngungkapin rasa kangennya gitu ya. Oke, mungkin kalau misalkan dari Mas Rio nih, kalau dari Mas Rio, kira-kira sebetulnya lagu ini tuh untuk bisa untuk secara umum apa ke pendengar yang khusus, mungkin seumuran Jihan, atau sebenarnya bisa umum gitu?
2: Bisa umum untuk malah yang udah tua, ya udah tua lagi, udah
0: dewasa. Di atas Jihan lah ya.
2: Mereka juga ikutan nangis gitu, karena mungkin relate atau gimana gitu. Dan lirik ini kan disesuaikan kebetulan dengan Jihan, dengan diksi-diksi yang sederhana. Jadi aku buatnya dari yang verse 1, verse 2, nanti di ujungnya, di outro-nya itu mendoakan lah. Jadi si Jihannya mendoakan papinya.
0: Oke.
2: Untuk happy di surga dan lain-lain. Jadi lirik itu penting banget. Jadi makna lebih dalam, dan ketika dia dengar dan dia suka banget, apalagi di refnya ya, yang tadi itu aku juga buatnya juga nggak tahu, spontan aja sih. Uy. Itu tengah malam.
0: Iya itu tanpa sengaja berarti.
2: Tanpa sengaja, jadi bikin langsung coret-coret lirik, jadi kirim ke maminya jam 1 malam.
0: 1 malam, Jihannya udah tidur waktu itu. Besoknya sekolah lagi ya?
1: Iya.
0: Ya, emang nih Om Rio marahin aja, Ji. Iya.
2: Akhirnya suka gitu.
0: Akhirnya suka ya. Oke. Tapi Jihan tahu enggak kalau Om Rio kacamatanya warna kuning hari ini?
1: Tahu lah, soalnya kan waktu itu udah setiap hari
0: makanya. Udah setiap hari makanya. Berarti cuma saya yang bingung ya, Mas.
2: Masih bertanya-tanya.
0: Kacamata kuning ya.
2: Di dalam apa kuning?
0: Iya, dalam kuning juga. Enggak, putih. Jadi udah setiap hari ternyata Om Rio pakai kacamata warna kuning ya.
1: Iya.
0: Iya, udah ciri khas ya kalau biar di nada bumi kelihatan ya.
2: Iya.
0: Oke. Kalau misalkan waktu Jihan kasih tahu teman-teman Jihan untuk dengerin, kira-kira reaksi teman-teman apa waktu itu?
1: Kaget.
0: Oh iya?
1: Iya,
0: pada kaget.
1: Kayak aku tuh, Jihan kamu udah punya lagu sendiri, Jihan.
0: Oh iya.
1: Aku sampai digini-giniin tahu.
0: Sama teman-teman gak ada yang percaya ya? Oh gitu. Terus pada apa? Pada nanya, kok bisa gitu?
1: Iya, kok bisa. Aku kan pakai jilbab tuh. Jadi aku dijambak gitu.
0: Siapa yang berani jambak kamu? Parah banget nih temennya nih. Jadi kamu sampai di jilbabnya ditarik gitu?
1: Iya.
0: Oh iya? Gara-gara mau ditanya ini lagunya gitu. Ada aja. Itu akhirnya guru-guru kamu juga tahu kalau kamu punya lagu?
1: Iya, bangga ke aku.
0: Oh iya, yeah. Kata-kata guru kamu apa waktu tahu kamu punya lagu?
1: Kayak, Jihan alhamdulillah ya kamu punya lagu, bangga gitu.
0: Oh iya, logatnya Bandung banget ya. Kayak logatnya Bandung banget. Kayak bangga gitu ya sama kamu. Oke. Terus Jihan sempat ini gak disuruh nyanyi mungkin di sekolah?
1: Nyanyi tuh kayak agak pernah gitu, tapi kayak aku tuh kayak lupa nyanyi apa gitu ya.
0: Tapi pernah?
1: Pernah
0: berapa kali gitu ya disuruh nyanyi di sekolah. Tapi bukan lagu kamu, apa lagu kamu?
1: Bukan lagu aku.
0: Oh, bukan lagu kamu gitu. Tapi emang dari sekolah suka disuruh nyanyi?
1: Iya, atau enggak modeling.
0: Modeling? Iya. Oh ya, kamu modeling juga?
1: Nah, aku tuh yang percaya diri tuh gara-gara aku masih modeling gitu loh.
0: Oh gitu? Gitu.
1: Iya.
0: Kamu pengen jadi model juga gak?
1: Udah enggak sih.
0: Oh, udah enggak, dulu pengen.
1: Pengen banget. Aku tuh sampai kata mami aku tuh kalau menang bakal dibeliin make up gitu loh.
0: Oh, gara-gara itu. Gitu
1: loh, itu. Ngomongin itu loh.
0: Itu kelas berapa waktu diomongin kayak gitu?
1: TK.
0: Oh, dari TK. Dari TK udah dijanjiin beli make up waktu itu ya. Terus akhirnya masih lanjut modelingnya sampai kelas berapa, inget enggak?
1: Ingatnya tuh waktu udah keraton, Sumedang itu loh.
0: Sumedang Larang. Itu masih tuh. Terus kalau sekarang udah jarang modeling.
1: Iya, udah jarang gitu.
0: Kalau Kartinian mungkin masih masih fashion show gitu.
1: Waktu Kartini antar di sekolah aku fashion show gitu. Aku yang paling depan di situ. Oh, iya? Aku yang pertama.
0: Oh gitu.
1: Iya.
0: Kamu yang paling depan pertama gitu. Mm-hmm. Yang belakang ngikut-ngikut aja gitu.
1: Iya.
0: Oh, waktu itu pakai kostum apa inget gak?
1: Ya, kostum kayak kebaya gitu.
0: Kebaya ya. Iya. Kebaya. Ada ini enggak yang pakai baju-baju daerah gitu-gitu?
1: Enggak ada.
0: Oh, enggak ada. Kebaya. Ya? Kebaya semua.
1: Semua.
0: Pakai kain bawahnya. Mm-mm. Oh, ya seru banget ya. Mas Rio, kapan terakhir Kartinian masih ingat mungkin?
2: TK ya. tahun berapa?
0: Tahun berapa? TK tahun berapa, Mas Rio?
2: Sebentar.
0: Sebelum Krismon?
2: Tahun 80-an ya.
0: Jauh banget. Jen masih TK-nya masih ingat berapa tahun lalu? Iya. Mas Rio tahun 80. Waktu itu mungkin masih Iran TVRI mungkin ya, Mas.
2: Iya, masih ada ini apa? Kalau bank.
0: Masih ada apa tuh?
2: Bank BTN tuh.
0: Oh, iya ya, masih ada
2: tabungan,
0: tuh. Tabungan.
2: Panas ya?
0: Iya.
2: Yeah. Iya. Gitulah.
0: jadi dulu zaman Om Rio dulu Jihan kalau mau langganan TV tuh ditagih tiap bulan bayar iuran. TV-nya cuma berapa waktu itu ya? Cuma satu.
2: Satu.
0: Cuma TVRI doang gitu.
2: Makanya dia manggil Om.
0: Betul. Kalau aku Gen Z, kau manggil kakak harusnya. aku berarti lahir tahun 2000. Kamu 2000 berapa? 2015?
1: 2016.
0: Mm-mm. Ya ampun, ada orang lahir 2016 ya. 2016 tuh aku berarti sekolah SMA. Mm-mm. Mas Rio, kakak Rio 2016?
2: Ya udah kerja lah.
0: Kakak Rio mah udah ini dia, udah bikin lagu-lagu dari dulu ya.
2: Udah bikin
0: lagu-lagu gitu. Mungkin teman produser ini kalau ada yang mau ditanyain ke Jihan nanti boleh banget nih, nanti Jihan jawab ya. Pertanyaannya kita buka di Instagramnya Produa FM Jakarta di Produa FM Jak ya. Nanti kamu bisa reply di story ya di situ, atau mungkin di okay. Instagram Nada Bumi juga bisa, Mas ya?
2: Bisa.
0: Nanti ditanya aja di situ, dan nanti kita akan ngobrol lagi sama Jihan. Tapi sebelum itu gue pengen puterin dulu teman Produa lagunya. Kayaknya Jihan suka deh harusnya. Ini lagu dari JKT48 judulnya Rhapsody. Suka gak?
1: Oh iya, bener-bener.
0: Oh ya? Oke, kita puterin langsung buat Jihan. Ini dia Rhapsody.

0: 102 FM Jakarta Tema Pro 2 masih di Music Planner barengan sama Jihan di pagi hari ini. Aku pengen nanya dulu dong ke Mas Rio, waktu apa gimana prosesnya sampai akhirnya Jihan sampai ke Nada Bumi?
1: Oh, jadi

0: udah banyak sebelum-sebelumnya yang sama mencoba untuk kerjasama, cuman kelihatan nggak, feelingnya nggak oke lah. Maminya ini ada yang harus naruh uang dulu di depan dan lain-lain kayak gitu. Nah sedangkan kita kan berbeda banget karena kita kan punya agregator sendiri, punya publisher sendiri, punya label sendiri, dan juga kita didukung RRI full gitu kan sebagai stakeholder dan lain-lain. Jadi maminya sangat oke lah seperti ini. Akhirnya langsung tanda tangan kontrak. Jadi di kontrak 24 lagu Jihan ini.
1: Wow, 24 lagu dan sekarang udah 2 yang keluar ya lagunya ya. 2 tahun 24 lagu, berarti ya harusnya kalau dihitung antara 2 album atau 3 album lah ya.
0: Iya.
1: Ya sebanyak itu. Nanti Jihan bakal punya banyak lagu berarti Jihan. Kamu harus banyak nyanyi lagi berarti nanti. Masih 2, karena sekarang baru 2 berarti ada 22
0: lagi.
1: 22 lagi.
0: Gitu. Kenapa harus banyak? Karena ini tuntutan algoritma sebenarnya.
1: Oh gitu.
0: Karena kalau satu aja terus tiba-tiba 6 bulan lagi baru rilis, algoritmanya gak jalan.
1: Oh oke.
0: Gitu, karena sekarang musik digital itu tujuannya adalah algoritma, sosial media juga algoritma, maka harus konsisten terhadap lagunya.
1: Oke.
0: Jadi lagunya harus rilis banyak, minimum sebulan sekali itu rilis.
1: Sebulan sekali rilis.
0: Iya.
1: Berarti produksinya padat banget dong kalau kayak gitu ya?
0: Sangat padat karena talent kita aja sekarang dicampur sekitar ada 2, hampir 30 lah.
1: 30 talent. Wow. Itu yang itu semua usia atau yang seumuran Jihan?
0: Yang 6 band, yang sisanya solo. Yang anak-anak sekitar ada 6.
1: Oke.
0: Yang dewasa sisanya.
1: Jadi ada yang mungkin yang anak-anak juga yang seumuran Jihan ada 6 ya.
0: Ada 6.
1: Gitu. Oke. Dan kayaknya memang harusnya usia Jihan ini lagi banyak-banyaknya punya ini ya Jihan ya, prestasi gitu. Di sekolah ataupun tidak di, di luar sekolah gitu. Kalau di sekolah Jihan sukanya pelajaran apa?
2: Saya Bindo dia kayaknya.
1: Bindo? Oh ya?
2: Gampang.
1: Bindo gampang. Kita ngerasa juga gampang, tapi pas ngerjain susah.
2: Berapa banyak harus kayak kata ibu guru tuh kayak Jihan dari sini sampai buka halaman kedua lagi. Gak tahu sampai halaman berapa.
1: Banyak banget ya. Emang banyak banget, harus sering baca ya kalau Bindo kan. Kalau pelajaran yang lain ada yang Jihan suka enggak?
2: IPAS.
1: IPAS. Ilmu pengetahuan sosial. Oh, sekarang tuh ada ini Mas Rio. Jadi ada pengetahuan campuran juga gitu. Jadi SMA sekarang tuh di zaman kita mungkin dibagi IPA IPS gitu kan. Sekarang tuh mereka dicampur, Mas. Gitu.
0: Dicampur.
1: Iya. Jadi mereka belajar semuanya.
0: IPA-nya enggak ada lagi.
1: IPA belajar, IPS belajar.
0: Oh, jadi enggak dipisah.
1: Jadi enggak dipisah IPA gitu.
2: Kelas 4.
1: Iya. Lagi. Iya. Gitu, jadi mereka nanti belajarnya banyak gitu. Bingung ya Mas?
0: Bingung ya.
2: Tiga pelajaran. Aku biasanya pulang jam 5:30 sekolah.
1: Sore? Oh iya 5:30 sore. Masuknya jam berapa?
2: Jam 12.
1: Oh jam 12, masuknya siang ya? Enak banget itu kalau gitu.
0: Sekolahnya juga jalan kaki doang kan?
2: Jalan kaki.
1: Oh iya serius? Dekat ya berarti ya?
2: Kan aku kan lagi ngaji tuh ya. Jadi aku tuh ngaji deket juga tuh masjidnya. Ini rumah aku, ini tempat sekolah aku, ngaji aku. Jadi deket sekolah.
1: Sejalan ya?
2: Ganti baju, langsung ngaji.
1: Langsung ngaji. Itu diajarnya sama ustaz apa ustazah?
2: Teteh.
1: Oh, Teteh. Manggilnya Teteh. Teteh siapa?
2: Teh Indri aku mah.
1: Halo Teh Indri. Kita sapa dulu Teh Indri. Siapa tau Teh Indri lagi gak ngaji, hari ini lagi nonton Jihan mungkin. Emang Jihan udah sampai ikro berapa?
2: Baru juz berapa?
1: Oh, udah Al-Quran. Juz berapa? Juz 1. Oh, udah bagus itu. Udah. Nanti tinggal 29 juz lagi sampai 30. Nanti kalau udah 30 balik lagi ke sini. Kita ngobrol lagi. Oke, karena Jihan tadi sebenarnya cita-citanya untuk ini ya, jadi penyanyi sama aktor tadi ya.
0: Aktor.
1: Nah, kalau misalkan sekarang udah mulai diasah ya pakai teater. Jihan suka ini enggak? Suka apa? Baca skrip gitu kalau di teater.
2: Iya.
1: Oh iya?
2: Suka baca skrip.
1: Ceritanya apa kalau biasanya kalau di teater?
2: Waktu itu kan di

0: teater kan baru satu kali ya tuh di teater. Tentang apa sih? Pitung gitu, Pitung 2030 katanya.
1: Oh.
0: Aku jadi adiknya di situ.
1: Adiknya Pitung. Hmm. Oh, gitu.
0: Jadi aku juga ikut-ikutan kayak apa sih silat-silat
1: gitu. Oh, silat-silat gitu. Kan? Betawi gitu ya?
0: Iya, Betawi ya, Betawi
1: cerita Betawi. Oh, cerita Betawi. Iya, iya. Kalau
2: Mas Rio jadi geraha bakti ya?
1: Geraha bakti.
2: Di tim ya?
0: Katanya sih kan ini kan aku cerita dikit ya.
1: Iya, boleh.
0: Kan katanya tuh kayak aku jadi kakaknya si Pitung, kakaknya adeknya Pitung.
1: Iya, Pitung.
0: Ih. Nah, kan si Pitungnya tuh kan punya pacar tuh ya.
1: Oh, itu punya pacar ya?
0: Iya. Nah, pacarnya itu kan punya papahnya tuh ya. Papahnya itu tuh pengen ambil tanah Pitungnya, tanah warga itu,
1: tanah
0: warga
1: kamu.
0: Nah, aku tuh ngebel kakak aku di situ. Aku nangis segukan beneran di situ. Apa sih kayak kakaknya tuh ceritanya lagi di polisi gara-gara difitnah sama siapa gitu, sama warga. Si warganya tuh kira tuh kayak Pitungnya yang salah.
1: Oh, ternyata enggak.
0: Aku langsung nangis di situ. Entah kenapa aku nangis.
1: Oh gitu, kamu langsung nangis di situ. Oh.
0: Kayaknya keinget sesuatu, aku kayaknya nangis.
1: Oh gitu, akhirnya nangisnya jadi nangis beneran gitu ya.
0: Kamu nangis bohongan gitu, tapi tidak bisa.
1: Tapi tidak bisa. Oh itu actingnya totalitas itu. Ada ini nggak? Ada yang jadi orang Belanda gitu?
0: Enggak sih, enggak
1: ada. Oh.
0: Nah di situ tuh pacarnya si Pitung tuh pengen diambil sama temennya papahnya.
1: Oh gitu. Terus akhirnya akhir dari cerita Pitung itu gimana?
0: Cerita Pitung itu jadi yang ketinggalan nih.
1: Apa
0: nih,
1: tuh?
0: Teman papanya yang cewek pas itu kan pacarnya Pitung kan punya teman tuh ya. Nah, Sulazim. Nah, yang dari situnya tuh kan ada dua anggota tuh di situ. Suruhan si bosnya. Katanya tangkap si Pitung itu harus fitnah Pitung itu gitu.
1: Oh, harus difitnah Pitungnya biar dapat tanahnya.
0: Iya. Oh. Nah, jadinya Pitung ditangkap tuh ke polisi jadinya.
1: Oh. Nah, Pitung ditangkap ke polisi. Oke. Okay.
0: Jadi waktu akhirnya tuh kayak aduh, ntar lagi aku nangis beneran di situ.
1: Oh iya.
0: Nah, langsung kayak yang satu bos sama dua anggota itu ditangkap.
1: Oh, ditangkap.
0: Jadi si Pitungnya diserahkan sama warga lagi, gak diambil tanahnya.
1: Oh gitu. Jadi cerita Pitung 2030 tuh rebutan tanah ya. Sengketa ya, Mas ya, kalau di sekarang tuh rebutan tanah.
0: Tanahnya katanya sih buat gedung-gedung besar.
1: Oh gitu. Oh, makanya kamu jagain tanah itu biar gak dijadiin gedung. Oh, biar jadi rumah aja.
0: Iya, jadi rumah warga.
1: Iya. Pitungnya beda sama yang Mas Rio tahu ya.
2: Ini Pitung Gen Alpha.
1: Oh, iya kan 2030. Iya. Pitung 2030.
0: Pitungnya tuh kerja di bensin gitu.
1: Oh, di pom bensin.
0: Iya, pom bensin.
1: Oh, iya.
0: Bengkel.
1: Bengkel apa pom bensin?
0: Bengkel.
1: Oh, bengkel. Pitung kerja di bengkel, jadi montir ya. Yang betulin mobil. Oh iya bener, Pitung 2030 udah gak ini. Udah gak sama Belanda ya.
2: Udah gak Belanda.
0: Kalau gak salah satu aktor di situ ada tau om yang namanya Rio.
1: Oh iya, iya. Ini Rionya. Beda ya, beda. Oh,
0: gitu
1: beda,
0: ya? Beda.
1: Beda ya. Oh, anak sekarang masih ada yang namanya Rio juga ya.
0: Iya.
1: Berarti
0: udah
1: aman.
0: Anak-anak.
1: Oh, masih sama juga. Oh iya. Wajar kalau itu.
0: Wajar.
1: Oke, kalau misalkan teman-teman Jian lagi dengar, teman-teman sekolah, guru-guru lagi dengar Jian sekarang nih atau lagi nonton Jian, Jian pengen bilang apa tuh ke mereka tuh ke kamera?
0: Aku mau bilang ke teman aku, jangan, please jangan tarik kerudung aku lagi.
1: Ditarik kerudungnya ya tadi ya. Oh gitu. Terus kalau guru-guru lagi nonton Jian, mau ngomong apa guru-guru?
0: Makasih ya Ibu, soalnya udah bangga ke aku.
1: Kalau Teh Indri.
0: Teh Indri, makasih udah ajarin aku Al-Quran.
1: Guru ngaji Jian ya. Oke, kalau dari Mas Rio, harapannya tentang Jian dan juga karya Jihan ya?
2: Iya, untuk Jihan karena ini bertalenta sekali, ya mudah-mudahan kedepannya konsisten dengan apa yang dia capai menjadi penyanyi dan aktor, maka latihannya harus digembleng lagi,
1: dikencengin
2: lagi latihannya. Karena dia tiap hari latihan nangis, dia tetap latihan.
1: Tetap latihan nangis.
2: Dan pastinya tinggal tunggu waktunya aja dia menjadi artis yang besar.
1: Amin, gitu. Amin.
2: Karena sudah punya dasar yang kuat.
1: Oh,
2: secara talent
1: iya. Dari... Siapa tahu nanti bisa ikut idol gitu ya.
2: Iya, bisa.
1: Amin. Nanti kalau misalkan udah jadi idol, jangan lupa main kesini lagi.
0: Pasti
1: gitu.
0: Dong.
1: Nah, kalau misalkan pada mau dengerin lagu Jihan nih, bisa di mana Jihan?
0: Bisa di semua apa ya?
2: Platform. Platform.
0: Platform ya.
2: Spotify,
1: ya, YouTube.
0: TikTok apa lagi ya?
1: Oh, TikTok bisa dengerin. Oh, TikTok ya. Keren.
2: IG. Facebook.
0: Facebook ada?
2: Ada.
1: Oh. Jihan juga bingung ada Facebook. Terus jangan lupa dipakai soundnya Jihan di TikTok, di konten-konten biar cepet viral lagunya gitu. Oke teman produser, kalau gitu udah gak kerasa banget hampir 1 jam kita ngobrol-ngobrol bareng sama Jihan dan juga Mas Rio di pagi hari ini. Semoga banget Jihan cita-citanya tercapai.
0: Amin.
1: Dan balik lagi ke sini udah keren banget, dan mungkin nanti ada lagu-lagu berikutnya karena udah dikontrak 24 lagu ya.
2: Iya.
1: 24 lagu, dan juga semoga nanti lagu-lagunya bisa didengerin sama teman-teman Produa semua seluruh Indonesia.
0: Amin.
1: Oke, kalau kayak gitu kita harus pamit dulu.
2: Iya.
1: Jadi terima kasih mungkin Mas Rio. Jihan, ada yang mau disampaikan lagi?
0: Enggak.
1: Udah ya?
0: Udah.
1: Oke, Mas Rio ada yang mau disampaikan lagi mungkin?
2: Cukup.
1: Oke, kalau gitu. Yes. Oke, kalau kayak gitu kita harus pamit dulu teman Produa. Abis ini bakal ditemenin sama penyiar-penyiar Produa kesayangan kamu dimanapun itu, oke?
0: Dadah.
1: Saatnya kita pamit dulu.
0: Dadah.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi, klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Yah, besok udah masuk kerja. Kok males gini ya? Gak semangat.
1: Oh, itu namanya post holidays blues.
0: Hah? Apaan tuh?
1: Post holidays blues itu tuh perasaan males, kurang semangat, atau bahkan stres karena harus kembali ke rutinitas setelah liburan panjang berakhir. Tapi kamu gak usah panik deh, karena kondisi itu sebenarnya emang umum terjadi kok. Untuk ngatasinnya, kamu bisa lakuin hal-hal sederhana, kayak misalnya tidur yang cukup, makan makanan yang sehat, olahraga ringan, bahkan juga sekedar sharing cerita liburan kamu sama temen, dan juga pelan-pelan mengembalikan rutinitas kamu. Jangan lupa juga nih untuk berikan waktu untuk tubuh kamu beradaptasi dan juga kembali memulai rutinitas harian. Udah deh, yuk, semangat kerja lagi. Ntar gak kerasa, juga udah gajian lagi.
2: 3, 2, 1. It's Music Station, only on Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.
3: Selain 7,7 Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, happy Saturday. Akhirnya sampai juga kita di weekend ya teman Pro 2. Dan di weekend ini kita juga berbarengan sama memasuki awal Mei gitu ya. Gimana? Udah ada rencana apa nih buat jalan-jalan? Atau justru tim balas dendam gitu kan buat tidur seharian setelah Senin sampai Jumat kemarin gitu ya, full aktivitas. Yang pasti apapun pilihannya, yang penting beban kerjaan minggu ini pokoknya kamu taruh dulu ya, gak usah dibawa-bawa. Saatnya manjain diri kamu biar energi kamu full lagi, recharge lagi gitu. Thank you juga untuk teman Pro 2 tadi yang udah ikutin Music Planner ya di jam 10 sampai jam 11 waktu Indonesia Tengah. Tadi kan kita udah gabung sama Pro 2 RRI Jakarta ya. Dan sekarang balik lagi di Pro 2 Manado. Dan pastinya buat kamu yang lagi di jalan atau mungkin lagi istirahat aja di rumah gitu ya, atau yang lagi beres-beres malah ya, jadi yang manfaatin waktu weekend untuk tetap produktif dengan beres-beres rumah gitu ya, atau mungkin juga yang baru banget bangun, ayo bangun udah jam segini loh. Dan pastinya yang buat kamu juga untuk lagi nyari mood yang pas buat nemenin kamu, ya tenang aja, aku bakal nemenin kamu di Santai Siang pastinya di Pro 2 Manado 97,7 FM. Dan kita bakal seru-seruan bareng dari sekarang sampai nanti jam 3 sore. Udah ada deretan lagu juga yang asyik buat nemenin kamu. Tapi seperti biasa di jam segini biasanya kan request time ya. Jadi aku nungguin kamu banget untuk request lagu, silakan ya. Aku juga udah live TikTok di Pro 2 RRI Manado. Pro 2, duanya angka gitu ya. Jadi aduh ya ampun sampai serek. Jadi langsung aja yang mau request bisa langsung ke TikTok atau juga di WhatsApp juga boleh di 0851 90889797. Jadi buat kamu yang mungkin punya lagu favorit atau lagu yang pas banget gitu ya buat weekend, langsung aja dikirim requestannya sekarang ya. Tapi ingat sesi request ini aku buka cuma sampai jam 12 siang nanti, jadi jangan sampai ketinggalan. Ayo buruan, aku tunggu requestnya.

Coba kamu dengerin detak jam itu baik-baik. Tahu nggak, di Indonesia setiap 4 menit ada satu nyawa yang hilang karena TBC. Ya, cuma 4 menit. Waktu yang bahkan gak cukup buat kamu dengerin satu lagu favorit sampai habis. Sampai hari ini, Indonesia masih betah di peringkat kedua dunia untuk kasus TBC terbanyak. Estimasi kita tembus 1 juta kasus setahun. Dan yang bikin merinding, bakteri ini gak nunggu kita tua dulu buat nyerang. Hampir 70% korbannya justru kita-kita yang lagi di usia produktif. Anak sekolah, mahasiswa, dan kita semua. Masalahnya, TBC itu sering jadi penumpang gelap. Dia bisa sembunyi di tubuh kamu tanpa bikin kamu batuk-batuk. Namanya TBC laten. Kelihatannya sehat, tapi sebenarnya sistem imun kamu lagi digerogoti diam-diam. Kalau sampai kamu telat tahu dan beneran jatuh sakit, kamu harus siap absen dari sekolah atau kampus selama 6 bulan penuh buat minum belasan obat setiap hari. 180 hari hidup kamu bakal habis cuma buat berobat. Itulah kenapa screening dan vaksinasi di sekolah itu krusial banget. Bukan buat nakut-nakutin, tapi buat nge-kick bakteri itu sebelum dia sempat ngerusak mimpi-mimpi kamu. Jangan biarkan diri kamu cuma jadi angka statistik kematian berikutnya. Periksa sekarang, karena nafas kamu hari ini adalah investasi buat masa depan kamu nanti. Setiap 4 menit, satu nyawa melayang karena TBC. Jangan jadi bagian dari mereka. Sukseskan screening TBC di sekolah. Deteksi dini, selamatkan hidupmu.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: 3, 2, 1. Hits Music Station, only on Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.

Masih di Pro 2 Hitlist, pastinya di 97,7 Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu. Dan pastinya di Pro 2 Hitlist berarti waktunya request time ya. Dan teman Pro 2, sambil nunggu requestan masuk ya, walaupun udah ada beberapa sih, tapi nanti aku spill ya. Sebelumnya aku mau ngasih tahu info penting dulu nih yang baru aja dirilis kemarin ya, soal peringatan Hari Buruh. Ternyata teman Pro 2, Presiden Prabowo Subianto itu kemarin sempat turun langsung ke Monas dan bawa kado buat teman-teman pekerja. Apa sih kadonya? Wah, ada beberapa poin yang menurut aku wajib banget kamu tahu ya teman Pro 2. Yang pertama, kabar gembira buat ojol, sekarang udah ada Perpres nomor 27 tahun 2026. Potongan aplikator dipangkas jadi 8% aja. Jadi buat kamu yang mungkin hari ini juga ada yang lagi narik ojol nih sambil dengerin aku di sini, kamu berhak dapat 92% bersih dari hasil kerja keras kamu. Mantep banget kan? Yang kedua, ada perlindungan kerja. Pemerintah juga terbitin kepres soal satgas mitigasi PHK nih teman Pro 2. Jadi negara mau lebih hadir biar gak ada lagi gelombang PHK yang bikin kita was-was. Patut diapresiasi ya. Yang ketiga, rumah dan modal. Jadi buat kamu yang lagi mikir pengen punya rumah, ada target 1 juta rumah terjangkau dengan cicilan fleksibel sampai 40 tahun. Plus, buat modal usaha kecil, bunga kredit bank BUMN dipatok maksimal 5% aja per tahun. Ada yang udah mulai nih cari-cari rumah? Terus lanjut lagi sektor nelayan dan RUU. Nggak lupa juga pembangunan 1.386 kampung nelayan dan komitmen buat menyelesaikan RUU ketenagakerjaan biar hubungan pekerja dan perusahaan makin harmonis ke depannya. Semoga info barusan bikin kamu makin semangat ya di hari Sabtu ini teman Pro 2. Yaudah, yang belum kirim request masih ada waktu sampai jam 12 siang ya gitu. Nah sekarang aku mau beralih ke yang udah request di TikTok pada hari ini ya. Tadi itu tak sanggup lagi request dari Pak Awal Budi 61 dari Medan. Katanya Assalamualaikum, selamat siang, waktu Manado dari Pak Budi di Medan, request dari Rosa tak sanggup. Oke, udah aku puterin langsung di awal ya Pak Budi ya, karena Pak Budi nih yang paling awal monitor langsung TikTok Pro 2. Yang kedua ada Mixuna ya. Mixuna ini request katanya mau lagunya Balin ya, yang judulnya Must Start ya. Jadi nanti diputerin ya abis ini ya. Oke, jadi stay tune terus. Terus aku mau beralih dulu ke WhatsApp kali ya. Di WhatsApp juga udah ada yang gabung. Pagi menjelang siang Kak, mau request dang JKT48 Magic Hour dari Jewan ya. Makasih katanya. Oke, siap. Langsung aja yang udah di request barusan akan aku puterin sekarang juga. Jadi jangan mana-mana, tetap di 97,7 Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.

0: Akhirnya bonus 3 bulan udah cair. Seneng deh, akhirnya aku bakal investasi untuk pertama kalinya nih.
1: Wih, investasi. Emang mau investasi kemana sih?
0: Ya, kemana aja. Yang penting, untungnya gede.
1: Tapi mesti hati-hati ya. Jangan sampai ketipu. Nanti jadinya investasi bodong. Bukannya untung, malah buntung.
0: Hah? Investasi bodong? Emang zaman sekarang masih ada ya?
1: Masih lah, makanya tetap hati-hati aja. Selalu cek ciri-cirinya, ngejanjiin dapat keuntungan tinggi dalam waktu singkat gak? Punya izin resmi dari lembaga atau enggak? Sama ngasih tekanan buru-buru buat investasi gak? Apalagi ngasih klaim kalau gak ada resiko sama sekali, itu tuh yang harus dicurigain.
0: Waduh, gimana caranya nih buat ngehindarin dari penipuan investasi bodong?
1: Selain hati-hati sih, kamu juga wajib teliti dalam memilih investasi. Jangan lupa juga dicek tuh ada daftarnya nggak di OJK, biar kamu juga bisa ningkatin investasi kamu nantinya.
0: Pelan-pelan dong, lagi dicatat nih biar nggak kena tipu sama investasi bodong.
2: It's Music Station, only on Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.

0: Besok kita jadi naik piknik, piknik. Akhir pekan ke telaga aja kali ya, yang deket.
1: Lihat info cuaca dululah nanti.
0: Ngapain? Emang kita presenter info cuaca?
1: Cuaca kan lagi galau, belakangan hujan deres kan?
0: Ya kan berangkat awal aja kali, biar nggak kehujanan. Pakai mobil juga, nggak kehujanan dong.
1: Nggak soal kehujanan di jalan, tapi waspada potensi bencana. Gunung kan rawan longsor kalau musim kayak gini.
0: Kok gitu sih mikirnya? Serem banget.
1: Bukan mikir serem, tapi antisipasi. Potensi bencana hidrometeorologi bisa aja terjadi. Tunda piknik ke pegunungan, daerah pantai, dan gak usah mancing di kali.
0: Oke lah, mancing di mall aja gimana?
1: Hah?
0: Mancing cowok, siapa tahu ada yang nyantol. Kalau itu gak perlu info cuaca kan?
2: Hari-hari dengar Pro 2 FM, lebih hari lebih seru. Pro 2

97,7 Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu. Masih di Pro 2 Hitlist, masih sama aku juga yang nemenin kamu di Sabtu siang kamu ini ya, yang pastinya cerah ceria nih di Kota Manado. Kalau di kota lain gimana? Di kota lain. Maksudnya di daerah lain gimana ya, yang di sekitar Manado gitu kan, kayak Tomohon atau mungkin yang dengerin dari Bitung, dari Kota Mobagu gitu ya. Ayo dong bisa juga sharing cuacanya di sana gimana. Terus selain cuaca juga ya, mungkin aku juga mau ngasih informasi buat teman Pro 2 nih untuk yang lagi susun-susun rencana di bulan Mei ini kira-kira ya, sesuai sama yang di TikTok ya. Aku kan tanya nih, punya plan apa sih buat bulan Mei ini? Nah, ini info yang mau aku kasih tahu berkaitan juga sama apa rencana yang mau kamu susun gitu ya. Jadi aku bakalan ngasih list tanggal libur gitu ya, tanggal merah di bulan Mei ini. Jadi di bulan Mei ini tanggal merah yang bisa kamu catet nih ya, nih sekarang langsung catet nih, hari liburnya itu ada di tanggal 1, 2, 3 Mei ya. Mei libur tuh ya, 1, 2, 3 Mei libur, 14 Mei libur, 15-nya cuti bersama, 16-17 Mei Sabtu dan Minggu, 27 Mei itu Idul Adha, 28 Mei cuti bersama, 29 Mei itu adalah hari kejepit, dan 30-31 itu Sabtu Minggu. Banyak banget ya. Banyak banget cuti bersama dan juga hari kejepit yang mepet-mepet juga sama weekend gitu ya. Jadi pastinya mungkin bisa juga nih ya ngebantu kamu untuk nyusun jadwal-jadwal healing tipis-tipis lah ya, staycation gitu. Atau mungkin yang rantau ada rencana mau mudik juga boleh nih. Kayaknya cakep banget nih di bulan Mei ini. Oke deh, mudah-mudahan info tentang tanggal merah tadi ya bisa ngebantu kamu juga buat nyusun rencana. Dan aku juga bakal beralih lagi buat teman Pro 2 yang udah gabung juga nih di TikTok Pro 2 Manado ya. Dan lagu-lagu yang tadi tuh udah aku puterin ya untuk requestan yang sebelumnya. Terus sekarang aku mau bacain untuk yang belum. Dari Karina ya, Karina request lagu Bruno Mars yang Risk It All. Boleh, boleh, nanti diputerin. Terus ada siapa lagi? Oh ada dari DM Instagram ya. Halo kakak, izin request lagunya Sabrina Leonor yang judulnya Haha Dong Itu dari Berbinar. Boleh, boleh, nanti diputerin ya. Terus ada siapa lagi kah ini? Oh ada Gun. Gun apa Gun nih? Gun Sherry 78 katanya request lagu Bukan Penghibur dari Jogi. Coba ya nanti dicek ya di database apakah ada. Kalau ada nanti langsung diputerin. Jadi make sure kamu stay tune aja di sini ya. Jangan kemana-mana. Dan untuk teman Pro 2 yang lain ya, aku ngingetin lagi masih dibuka kok untuk ininya ya, untuk acara request ya. Jadi buruan buat yang belum langsung aja untuk ke WhatsApp juga boleh, ke DM Instagram juga boleh gitu kan ya. WhatsAppnya kalau yang belum tahu di 0851-9088-9797. Sekali lagi nih aku kasih tahu ya, langsung dicatat 0851-9088-9797 gitu ya. Terus kalau mau di DM Instagram juga boleh. Tadi nih ada yang aku baca ini DM Instagram. Terus yang paling gampang sebenarnya bisa lewat TikTok ya, karena aku juga live di TikTok gitu kan. Kamu juga bisa lihat muka aku ini yang matanya masih mata ini, muka bantal. Ya, jadi langsung aja buruan untuk yang belum request, aku tunggu requestannya sampai jam 12.

0: Pernah gak kamu ngerasa baru jam 10 pagi tapi otak rasanya udah blank banget? Mau fokus dengerin guru susah. Yang ada cuma pengen tidur atau jajan seadanya, yang penting kenyang. Dulu aku mikir makan bergizi gratis itu ya cuma soal makan supaya gak lapar. Tapi ternyata ini lebih dari itu. Ini soal amunisi otak. Di setiap piring yang disediakan, ada hitungan protein dan nutrisi yang udah dirancang supaya otak kamu nggak gampang lemot. Karena jujur aja, cita-cita setinggi langit yang kamu punya itu butuh bahan bakar yang berkualitas juga pastinya. Dan yang bikin aku bangga, semua yang kita makan ini berasal dari petani dan peternak lokal di sekitar kita. Jadi, saat kamu menikmati makan siangmu, secara nggak langsung kamu juga lagi bantu memajukan ekonomi orang-orang di sekitar kamu. Ini bukan sekadar makan siang gratis. Ini cara kita buat buktiin kalau di masa depan nanti, generasi kita nggak akan kalah saing hanya karena kurang gizi di masa sekolah. Makan bergizi gratis, cerdaskan otakmu, kuatkan bangsamu. Investasi nyata untuk masa depan kita semua.
1: Hari-hari dengar Pro 2 FM, lebih hari lebih seru. Pro 2

0: nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Teman terbaik kamu.

serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Thank you teman Pro 2 masih nemenin aku di Pro 2 Hitlist. Di Pro 2 Hitlist dan pastinya di Request Time ya, di 97,7 Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu ya. Dan karena udah mau masuk jam 12 siang juga, itu artinya Request Time harus aku akhirin. Tapi tenang aja, untuk requestan yang udah masuk pastinya bakalan aku bacain setelah ini, terus aku puterin juga, oke? Tapi sebelum itu, kalau tadi kan aku sempat bahas untuk cuti bersama, hari libur yang banyak di bulan Mei ini, tanggal-tanggal merah lah ya gitu. Nah biasanya kalau udah hari libur, makan juga kayak nggak teratur nih ya. Kayaknya mau kerja, mau beraktivitas ataupun mau libur tetap aja ya, anak-anak muda nih ya, makannya nggak teratur gitu. Dan banyak minum kopi gitu kan sebelum makan dan lain-lain. Itu sih aku sih sebenarnya. Jadi aku mau ngasih info dulu tentang info kesehatan yang pastinya penting banget buat kamu. Mungkin apalagi yang jadwalnya emang lagi padat juga, atau mungkin emang hobi makan sembarangan aja sih gitu kan. Nah jadi ternyata teman berdua, menurut dokter Gia ya, dokter soft spoken kesayangan kita ini, salah satu keluhan yang paling sering muncul di IGD belakangan ini adalah maksimal. Nah di dalam perut kita itu sebenarnya tuh ada monster yang suka bikin rusuh, yaitu asam lambung gitu teman Pro 2. Tapi tenang, monster ini tuh sebenarnya bisa dijinakan kok. Jadi maksimal ini tuh sebenarnya kepanjangan kali ya dari simak ini. Aku sih belum riset sih, cuman dari tulisannya spellingnya itu M-A-A-G-S-I-M-A-L gitu, maksimal, jadi mah gitu ya. Dan kuncinya ada di kombinasi antasida dan H2 blockers. Nah, dua kandungan kuat yang sudah ada di dalam obat-obat mah itu bisa bikin kamu lebih enak gitu. Jadi buat kamu misal yang mulai ngerasa perut enggak nyaman, perih gitu ya, atau kembung gara-gara gejala itu ya, gejala mah, mending langsung aja deh minum-minum obat mah. Pokoknya jangan sampai ya sakit perut kamu ngerusak momen gitu ya teman Pro 2. Jangan sampai tuh. Jadi makan dulu deh, makannya dibenerin dulu deh, jangan sembarangan. Gak boleh ya sembarangan ya. Jadi harus makan yang teratur, makan yang benar gitu ya. Terus kalaupun emang misal mau minum kopi atau teh, itu harus makan dulu sebelumnya ya, karena itu kan mengandung kafein gitu ya. Khawatirnya nanti malah makin parah asam lambung kamu. Dan aku langsung aja bacain dulu untuk requestan yang juga udah masuk nih ya teman Pro 2. Tadi itu udah ada Ervita Dewi, katanya aktivitasnya di bulan Mei itu persiapan hari raya Idul Adha ya, yaitu pemotongan hewan kurban sapi dan kambing gitu ya. Vita, kurban apa Vita tahun ini? Requestnya katanya big word dari Emilia. Oke, boleh. Terus ada juga Cloud Fly Away. Kakak, request lagunya yang ada di library radio, atau boleh request lagu apa aja kak? Gitu katanya. Lagunya sebenarnya apa aja dari 2020 sampai 2026 silahkan gitu ya. Terus habis itu oh dia gak kasih nih lagunya mau lagu apa. Katanya plan bulan Mei kita rampungin lagu-lagu karena mau bikin mini album gitu. Oh sukses ya. Terus habis itu siapa lagi nih? Oh ada Nang Boy, lagu dari Raisa tunjukkan. Boleh aku langsung masukin nanti ya di playlist. Terus Miksuna juga nih join lagi, katanya di Minahasa Selatan cerah. Oh oke, siap tuh buat yang mau beraktivitas ke Minsel ya. Cerah ceria ya. Pokoknya langsung aja deh tuh ya. Tapi tetap kalau misal pakai kendaraan bermotor ya teman Pro 2, disarankan untuk pakai mantel ya. Jangan sampai enggak bawa mantel gitu maksudku ya. Jangan sampai enggak bawa, buat persiapan aja. Terus ada juga Linlin. Hai Kak Vika. Halo Linlin, request dekat dari Malik and the Essential ya katanya gitu. Tuh, boleh, nanti aku langsung masukin ke playlist. Terus ada juga Feral minta Sunday Beast Surface. Boleh ya, nanti aku masukin ke playlist. Terus ada juga Feral minta Sunday Beast Surface. Boleh ya, nanti aku masukin ke playlist.

masukin. Terus ada siapa lagi kah ini yang masuk? Ada RRI Ternate Football Club. Halo kakak. Iya, halo juga. Thank you Ternate udah masuk. Terus ada Abi juga sesi potret. Boleh, nanti aku masukin. Terus siapa lagi nih? Ada siapa lagi? Ada Boya ya, Boya juga masuk di sini. Thank you, Boya. Terus coba aku cek lagi di WA apakah ada yang masuk ya. Coba kita lihat. Kayaknya sih udah nggak ada lagi sih, itu aja kayaknya. Jadi karena tadi udah aku sebutin ya satu-satu ya untuk yang request. Jadi langsung aja setelah ini aku puterin ya. Terus request time juga udah aku tutup nih ya sekarang. Jadi untuk yang masih mau request stay tune aja, barangkali nanti sore ya diputer. Nanti sore nggak tuh. Ya udah gitu aja. Karena udah jam 12 juga teman Pro 2. Jadi buat kamu yang dari tadi udah nungguin lagu favoritnya diputer, pokoknya jangan beranjak dulu. Setelah ini aku langsung puterin ya. So make sure you don't go anywhere. Stay tune only on 97.7 Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.

0: padahal tuh tas Kang. Di sana lah itu sepatu ya Gaga.
1: Ih, kenapa ngana?
0: Duh, kita suka mau beli itu barang noh. Kita beli ah.
1: Ca, mahal sekali itu DP harga. Kong betul-betul ngana mau beli?
0: Kita suka sekali kesiang. Sebentar kita mau pinjol aja dulu.
1: Hey, stop Ca. Dari bulan lalu ngana coba pinjol. Itu pun sampai sekarang dorang masih tagi-tagi pangana. Kong inilah ngana mau bapinjam ulang dipinjol.
0: Duh, nanti kita mau bayar kok, tenang juga ngana.
1: Jangan begitu, Ca. Ngana pedo itu cuma mau habis bayar-bayar tuba begitu. Kong ini ngana bawa utang ulang lady pinjol.
0: Kasihan cuma yang begitu kita boleh mau dapat kita mau. Deng cuma dipinjol kita boleh mau dapat tuh cepat doi.
1: Iyo, kita tahu itu ngana pe kebutuhan. Pinjol memang membantu, tapi jangan bikin ngana pe hidup terlilit utang toh. Pinjol memang bikin nagih, tapi jangan sampai le bikin ngana pe hidup jadi sengsara.
0: Oh iyo Kang, makasih nih suka seingat kita.
2: Pesan layanan ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.
3: Hari-hari dengar Pro 2 FM, lebih hari lebih seru. Pro 2 FM.

0: Pernah gak sih kamu merasa kalau seseorang suka sama kamu, memperhatikan kamu, tapi gak ada pergerakannya? Jangan-jangan kamu mengalami erotomania. Erotomania adalah kondisi psikologis saat merasa orang lain jatuh cinta pada dirinya. Gangguan ini dapat menimbulkan beberapa gejala. Salah satunya, memiliki obsesi berlebih pada seseorang yang mereka sukai. Erotomania merupakan gangguan psikologis dengan gejala fisik yang mirip dengan bipolar, skizofrenia, dan juga gangguan schizoafektif. Gangguan psikologis yang satu ini dapat menyebabkan seseorang berperilaku kompulsif dan juga agresif. Sebab, dalam beberapa kasus, penderita dapat berurusan dengan aparat hukum karena menguntit, melakukan pelecehan seksual, dan juga tindakan kekerasan.
1: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: 3, 2, 1. It's Music Station, only on Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.

0: Apa kamu memperhatikan bahwa pesepak bola sering memuntahkan kembali air minumnya? Padahal ia membutuhkan air agar tetap kuat berlari. Tapi kok tidak ditelan ya? Hal tersebut dinamakan crab rinsing, yang dalam bahasa Indonesia berarti pembilasan karbohidrat. Jadi, air yang dimuntahkan oleh para pesepak bola itu bukanlah air biasa, melainkan cairan khusus yang mengandung karbohidrat. Crab rinsing dilakukan dengan cara berkumur selama 5-10 detik, lalu mengeluarkan atau meludahkannya kembali. Fungsinya untuk meningkatkan kinerja atletik seperti berlari lebih cepat atau menendang lebih keras yang berlangsung sekitar 1 jam. Dengan hanya berkumur cairan karbohidrat dan tidak menelannya, para atlet juga terhindar dari masalah pencernaan. Karena meminum air biasa saat kelelahan bisa membuat perut para pesepak bola keram, sehingga crab rinsing menjadi cara yang lebih baik untuk dilakukan.
1: Setiap hari,
2: setiap saat,
1: dengerin Bro 2 FM Manado,
3: teman terbaik kamu.

usai memproklamasikan kemerdekaan, Indonesia belum memiliki lambang negara sampai 4 tahun lamanya. Pada tahun 1949, Presiden Soekarno menugaskan Menteri Negara, yakni Sultan Hamid II, untuk membuatnya. Karena dirasa sesuai dengan apa yang dikehendaki Presiden, yakni lambang negara mencerminkan pandangan hidup bangsa dan dasar negara Indonesia, yakni Pancasila, divisualisasikan dalam lambang negara, usulan Sultan Hamid II pun diterima oleh pemerintah dan DPR. Namun, Presiden Soekarno memperbaiki beberapa hal, seperti menambahkan jambul agar tidak terlalu mirip dengan Bald Eagle Amerika. Kemudian merubah cengkraman pada pita dari belakang menjadi menghadap ke depan dan mengganti pita yang dicengkram dari semula merah putih menjadi putih penuh dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Garuda Pancasila kemudian ditetapkan sebagai lambang negara Indonesia pada 11 Februari 1950.

Metro 2FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2. Masih di Santai Siang, pastinya di 97,7 Pro 2FM Manado. Teman terbaik kamu. Setelah tadi kita sama-sama di acara, di request time ya, di Produa Hitlist gitu ya. Sekarang aku mau geser, pengen ajak kamu semua buat ngobrolin soal muda kreatif, di mana kaitannya itu sama kayak UMKM gitu ya, yang dijalanin sama anak muda gitu. Dan gimana juga dunia digital lagi bener-bener ngerubah cara kita berusaha gitu ya teman Produa. Ngomongin soal ini, ada info keren banget nih teman Pro 2 dari teman-teman kita di Raja Ampat. Dengerin nih ya, buat kamu-kamu yang mungkin lagi nol semangatnya ya, lagi gak ada semangat, aduh bingung deh, kebanyakan banget nih yang mau dilakuin, tapinya bingung mau mulai dari mana gitu ya. Nah ini mudah-mudahan bisa jadi mood booster semangat kamu ya. Jadi di Raja Ampat itu baru aja selesai digelar pelatihan Rural Youth AI Facilitator yang diadain sama Telkom Divi dan juga Universitas Papua. Jadi ada sekitar 30 anak muda di sana yang dilatih buat jadi pahlawan digital buat UMKM di kampung-kampung. Dan poin yang menarik banget nih teman Pro 2, ternyata selama ini kita sering pakai AI itu kan seringnya cuma buat lucu-lucuan gitu kan, atau misalkan buat searching. Sekarang itu kan AI juga mulai menggeser search engine gitu ya, kayak Google dan lain-lain gitu. Jadi kita lebih nyaman untuk searching sesuatu gitu ya, ngepoin sesuatu di AI gitu kan. Nah, di pelatihan ini pola pikir anak-anak muda ini diubah. Jadi mereka diajarin gimana caranya pakai kayak ChatGPT, Canva sampai CapCut itu buat bantu mama-mama Papua dan juga pelaku usaha kecil di sana biar produknya makin laku dan penampilannya makin keren. Yang bikin aku salut lagi nih teman Pro 2, ternyata setelah pelatihan ini anak-anak muda ini bakal turun langsung selama sebulan buat dampingin para pelaku UMKM di sana. Jadi AI di sini ya, teknologi AI ini yang kelihatan canggih itu dibawa dengan pendekatan lokal supaya nggak bikin takut gitu para pelaku usaha. Dan ini keren banget ya teman Pro 2, bukti gitu kalau AI itu bukan buat gantiin manusia, tapi justru buat bantu kita ya, menjadi alat gitu ya, buat membantu melakukan sesuatu secara efisien gitu buat kita kan. Apalagi di sektor pariwisata kayak di Raja Ampat, atau bahkan di Manado sini gitu kan ya, biar UMKM kita juga makin naik kelas pastinya. Dan pastinya buat kamu juga yang lagi ngerintis usaha atau lagi punya ide kreatif tapi bingung mulai dari mana, boleh banget juga sharing-sharing di sini gitu kan. Atau mungkin ada yang udah experience gitu kan menggunakan AI di dalam usahanya gitu ya, boleh banget juga sharing-sharing nih. Aku juga masih live TikTok kok kalau misal kita mau ngobrol-ngobrol gitu ya. Dan mudah-mudahan juga bisa jadi inspirasi kan, menginspirasi teman Pro 2 yang lainnya.

RRI dengan esensi buku. Teman Pradua, kali ini kita akan membedah sebuah buku dengan judul Anak Rantau, karya dari Ahmad Fuadi. Teman Pradua, novel ini diceritakan kisah seorang anak SMP yang bernama Happy. Ia menjadi anak rantau di kampung halaman ayahnya, dan sejak lahir Happy tinggal bersama ayah dan kakaknya Dora di Jakarta. Ibu Happy sudah lama meninggal saat melahirkan Happy. Dan Happy ini merupakan keturunan orang Minang, ayahnya bernama Martias dan ibunya bernama Nurbaiti. Cerita berawal dari pembagian raport akhir semester di sekolah Happy. Saat Martias mengambil raport Happy, ia terkejut mendapati raport anaknya kosong tanpa goresan sedikitpun. Setelah mendengar penjelasan wali kelas Happy, Martias bingung sekaligus geram. Karena setahunya, Happy adalah anak yang pintar, cukup berprestasi, dan jarang sekali bolos. Namun anggapan itu ternyata salah. Saat libur semester, Martias mengajak Happy pulang ke kampung halamannya Tanjung Durian, salah satu desa di Sumatera Barat. Selama ini Happy memang belum pernah pulang ke desa ayahnya. Suasana Danau Talago yang tenang dan jauh dari hiruk-pikuk kota Jakarta membuat Happy sangat menikmati liburannya. Setelah 2 minggu berlibur di Tanjung Durian, Martias mengungkapkan kepada Happy bahwa ia harus ke Jakarta tanpa Happy. Happy harus tinggal bersama kakek dan neneknya, serta melanjutkan pendidikannya di kampung tersebut. Happy tidak mau tinggal di kampung itu, dan bersikeras ikut ke Jakarta bersama ayahnya. Dan pada hari keberangkatan ayahnya ke Jakarta, Happy berlari mengejar bus yang ditumpangi ayahnya, sehingga pakaian yang ada dalam kopernya berceceran di jalan. Peristiwa kepergian ayahnya itu membuat Happy menyimpan benci dan dendam kepada ayahnya. Mulai saat itu, Happy menjalani hidupnya sebagai anak rantau di kampung ayahnya. Hari-hari di kampung dipenuhi dengan amarah dan dendam terpendam kepada ayahnya, serta ambisi untuk pergi ke Jakarta dengan uangnya sendiri. Selama membaca novel ini, pembaca diajak berpetualang bersama Happy dan kedua sahabatnya Atar, si penembak jitu, dan Zen, si penyayang binatang. Petualangan 3 sahabat ini dimulai saat mereka memutuskan membentuk tim detektif cilik. Tim inilah yang mengantar Happy dan kawan-kawannya menuju sarang elang, lelaki bermata harimau, maling kampung, dan bahkan sindikat biduk hantu. Dalam novel ini, sangat banyak pelajaran yang dapat kita ambil. Para orang tua dapat belajar bagaimana cara mendidik anak dan apa konsekuensi yang akan ditanggung apabila salah dalam mendidik anak. Anak-anak juga akan belajar bagaimana menyingkapi hidup yang tidak sesuai dengan keinginan. Serta khalayak umum pun dapat belajar bagaimana harus bersikap dalam kehidupan bermasyarakat. Hal inilah yang mengajarkan kita untuk belajar tentang adat istiadat. Adat istiadat juga banyak dihadirkan dalam cerita di dalam novel ini dan membuat para pembaca sedikit tahu tentang adat Minang. Bahkan Ahmad Fuadi juga menyajikan pepatah-pepatah khas Minang dalam novel ini. Melalui novel ini, Ahmad Fuadi juga ingin menyampaikan bahwa adat dan budaya tidak pernah bertentangan dengan ajaran agama. Adat dan budaya selalu selaras dengan ajaran agama. Selain itu, novel ini juga menyiratkan bahwa ketidakpedulian terhadap budaya akan menyebabkan hilangnya kebudayaan itu sendiri. Demikian esensi buku Anak Rantau dari RRI untuk Indonesia.

0: sering gak sih dalam pergaulan kamu mendengar kata ini?
1: Gencana.
2: Excuse me.
3: Thank you.
2: Kumaon.
0: Tapi pernah gak sih kamu dengar atau kamu katakan?
3: Tabe.
4: Matur nuwun.
5: Dagawel.
6: Rancak bana.
0: Bahasa adalah bentuk komunikasi yang menggambarkan identitas kebangsaan kita. Jangan sampai kamu mencintai budaya asing sampai kamu mengasingkan budaya sendiri.

Masih di Santai Siang di 97,7 Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, kadang emang ya hal-hal yang gak direncanain itu bikin segalanya itu malah jadi lebih seru, bener gak? Walaupun kalau aku pribadi sih lebih seneng ya, semuanya tuh well planned gitu, well prepared. Maklum ya Capricorn. Nah kalau misal memang, tapi kadang-kadang gini, Capricorn pun butuh waktu-waktu yang dimana memang yang di luar jadwal gitu, biar gak boring gitu kan. Yang selalu di dalam jadwal tuh kadang-kadang kan rutinitas banget gitu ya, jadinya butuh sesuatu yang di luar jadwal terus spontan aja gitu. Uhuy. Tapi ya kalau buat yang satu ini sih teman Pro 2, harusnya sih jangan sampai kelewatan gara-gara kamu gak persiapan ya. Jadi di bulan Mei ini, kebetulan kan kita udah masuk di bulan Mei juga kan, bakal ada event seru nih teman Pro 2. Dan buat kamu yang lagi pengen suasana baru atau mungkin sekedar cari alasan aja lah ya buat keluar rumah gitu, buat recharge energi di luar gitu kan ya. Nah langsung aja tandain kalender kamu ya, bikin tuh langsung di kalender di handphone ya, notes di tanggal yang nanti aku bakal sebutin bakal ada event seru. Dan kamu juga harus siapin outfit yang paling oke pastinya. Dan ayo kita siap-siap bikin Mei kamu jadi lebih berwarna. Jadi teman Pro 2, kamu harus siap-siap pokoknya event paling seru di tahun ini bakal segera hadir ya. Dan apalagi misal nih kamu pernah datengin event yang katanya spektakuler gitu kan ya, tapi ternyata pas kamu datengin itu gatot atau gagal total dan kureng banget. Gak usah khawatir soal itu, karena ada Badonci Fest yang asli dan baru kali ini dipromotori sama promotor lokal dan pastinya dengan line up yang luar biasa banget. Siapa aja nih line up-nya? Oke, catet ya. Ada It Gitaf, ada Nadif Basalama, ada Gia Indrawari, ada Taton Karibo, dan juga bakal dimeriahin pula dengan performance dari artis lokal kayak Isti Julisri, Dani Barakati, dan juga Koko Lens. Torang Badanci sama-sama, sanang sama-sama. Tanggalnya tanggal berapa sih kak? Coba dong kak, dispil kak. Boleh banget, langsung nih ya, gak usah lama-lama. Catet tanggalnya, mark your calendar ya, di 16 Mei 2026. Dan untuk yang nanya lokasinya di mana? Lokasinya ada di kawasan ikonik Pohon Kasih Mega Mas Manado ya. Jadi gak usah ragu-ragu lagi, dan teman Pro 2 pokoknya harus datang, gak boleh enggak. Untuk tiketnya, kamu bisa beli tiketnya tiket Badonci Fest 2026 ini di loket.com atau bisa juga referral dengan cara scan barcode di feeds Instagram dan TikTok RRI Pro 2 Manado. Ajak teman-teman kamu dan kita Badonci sama-sama di Badonci Fest 2026. Jadi beneran deh pokoknya ya, save the date dari sekarang dan siapin diri buat seru-seruan bareng di Badonci Fest 2026 nanti. See you there!

0: Hello.
1: Ketika kita mengangkat telepon, kita mengucapkan halo yang berasal dari kata hello. Tapi, tahukah Anda apa itu hello?
2: Hello.
1: Itu bukan sapaan, melainkan nama seseorang. Dia adalah Margaret Hello, tunangan penemu telepon Graham Bell. Itu adalah kata pertama yang dia ucapkan dalam uji coba awal penemuannya. Dan sejak itu, digunakan sebagai pembuka panggilan telepon di seluruh dunia. Nah, gimana? Udah pada tahu kan asal-usul kata hello?

Halo teman Pro 2, masih di 97,7 Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu. Masih di santai siang juga, aku masih live TikTok juga menyapa kamu semua di Sabtu siang ini. Pas banget nih ya, 30 detik menuju jam 13 waktu Indonesia Tengah. Terus aku juga masih nemenin kamu pokoknya sampai jam 3 sore nanti. Gimana? Masih semangat kan? Haruslah, ya ampun, tanggal muda gitu kan. Baru banget gajian, terus habis itu juga sekarang weekend gitu kan. Terus udah gitu juga masih banyak waktu lah ya kamu bisa buat menikmati me time gitu kan. Sebelum nanti ketemu lagi lusa Senin tuh ya, balik lagi tuh aktivitas. Terus juga mungkin yang baru gabung ya, welcome ya. Di sini yang nemenin masih aku, Vika Hamzah ya. Dan aku masih mau bahas gimana kerennya juga anak muda sekarang yang mulai melek juga sama peluang ekonomi digital dan juga UMKM nih teman Pro 2. Kalau sebelumnya tadi kita udah bahas soal AI di Raja Ampat ya, pelatihannya gitu kan ya. Nah sekarang kita geser dikit ke Sambas teman Pro 2, kita keliling Indonesia dulu sebentar ya.

Kita geser dikit ke Sambas di Kalimantan Barat. Jadi ternyata nih teman perdua, di sana kegiatan Car Free Day atau CFD itu nggak cuma dipakai buat olahraga aja ya, tapi jadi wadah kreasi juga buat anak-anak muda. CFD nggak tuh aku ngomongnya, padahal kalau di Jakarta ya disebutnya CFD. Terus yang menarik nih, ketua TPPKK Sambas yaitu Ibu Yunisa sempat ngenalin UMKM remaja dari forum genre yang isinya adalah anak-anak SMK Negeri 1 Sambas. Nah, mereka kreatif banget nih bikin produk namanya Kopi Lumina Signature. Aduh, ya ampun, dari namanya aja tuh keren banget ya kan. Kayak high class gitu. Terus bayangin deh, masih sekolah tapi udah bisa bikin brand kopi sendiri dan berani jualan di depan publik ya. Itu patut banget diacungin jempol gitu kan. Karena ya sekarang gini, aku tanya, coba kamu-kamu di SMK gitu ya, apalagi misal yang kemarin yang udah kuliah atau udah kerja gitu ya, pas SMK ngapain coba? Nah ini nih SMK Negeri 1 nih, anak-anaknya malah kreatif banget, udah bisa bikin brand kopi sendiri. Coba kalau aku sendiri sih waktu SMA ngapain ya? Cuman paling hobi nonton bioskop gitu kan. Terus apalagi ya? Pokoknya ini kreatif banget dan patut kita apresiasi gitu ya. Terus setelah itu ya, jadi dia udah bikin brand namanya Kopi Lumina Signature. Terus dia jualan juga di publik gitu ya. Terus poinnya juga hari libur atau akhir pekan kayak gini ternyata bisa jadi peluang juga buat nambah uang saku gitu loh. Atau malah ngerintis bisnis kecil-kecilan gitu teman produa. Mulai dari jualan kuliner, kerajinan, sampai permainan tradisional juga. Semuanya itu bisa banget jadi nilai ekonomis. Asalkan apa coba? Asalkan kita mau gerak. Dan pastinya ini juga bisa banget kamu tiru ya teman perdua nih, teman-teman perdua di Manado gitu kan. Pokoknya kamu tiru tuh bisa banget gitu ya, apalagi misalnya ada event-event gitu ya. Apalagi kita kan banyak titik-titik atau spot-spot publik gitu ya, dimana kamu bisa banget gitu ya. Kalau misal kamu kreatif dan mau gerak gitu ya, dan juga mau berusaha ya, kamu bisa banget jualan produk-produk kamu. Balik lagi, asal apa? Asal mau gerak.

0: Yes!
1: Apa sih yes?
0: Eh, pas banget loh kuotaku habis. Terus ada WiFi mall gratis ini gak kekunci. Sambungin,
1: Stop! Kamu perlu tahu kalau banyak bahaya mengintai dari WiFi publik yang gratis. HP kamu rentan banget kena malware, phishing, dan model penyadapan yang lain.
2: Lah, terus gimana dong? Masa gak boleh pakai fasilitas gratisan?
1: Boleh, tapi hindari akses informasi sensitif melalui koneksi publik supaya tetap aman. Seperti alamat rumah, detail rekening bank, dan nomor identitas. Jangan akses internet banking dulu deh. Kalau misalnya ada VPN, boleh diaktifin dulu. Dengan menggunakan layanan VPN, kamu bisa menjelajah situs web dan aplikasi dengan privasi.
0: Waduh, ngeri juga ya. Ya udah deh, daripada resiko, mending tethering hotspot kamu aja ya.

Masih bareng aku Vika Hamzah di 97,7 Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu. Masih di Santai Siang juga ya teman Pro 2. Dan kalau tadi kan kita udah ngobrol panjang lebar juga tuh ya, ada dua informasi lah ya tentang ekonomi digital dan UMKM juga yang udah aku informasikan ke kamu. Dan dari situ mungkin ada satu hal yang jadi red string ya, atau benang merah ya, yang bisa kita garis bawahi, bahwa gak ada tuh yang namanya kata terlalu muda gitu ya, atau mungkin terlalu terbatas gitu ya, buat mulai sesuatu yang pastinya produktif gitu ya teman Pro 2. Dunia itu sekarang udah beda banget ya, mau kamu posisinya dimanapun ya, mau tadi tuh di Raja Ampat, di Sambas, di Manado ya, di tanah kamu sendiri ini, ataupun di luar negeri sekalipun gitu kan ya, jarak itu gak lagi jadi masalah selama kamu memang punya kemauan dan pegang teknologi di tangan gitu ya, dan memanfaatkan teknologi itu dalam hal positif pastinya. Seperti ya, kamu anak muda dan harus kreatif gitu. Contohnya kayak tadi itu ya, lewat bantuan AI, terus juga sampai memanfaatkan ruang publik juga gitu kan. Semuanya itu adalah peluang yang sebenarnya udah terbuka lebar banget buat kita nih yang masih muda teman Pro 2, generasi-generasi penerus ya. Jadi buat kamu mungkin yang baru stuck di ide aja gitu ya, untuk merintis usaha, memulai usaha gitu kan, tapi masih ragu buat mulai, iya coba dulu yuk. Pokoknya dicoba dulu aja, mulai dari yang kecil dulu, mulai dari apa yang kamu punya dulu, apa yang kamu bisa dulu, dan jangan takut untuk nyoba gitu ya. Apalagi memanfaatkan teknologi sekarang gitu. Jadi teknologi sekarang gak usah kamu, gak cuman bisa kamu pakai buat seneng-seneng, hiburan gitu ya, tapi bisa juga buat jadi cuan. Karena pastinya di ekonomi digital sekarang ini teman Pro 2 ya, kreativitas kamu itu kan menjadi aset yang paling mahal sebenarnya loh. Kalau kamu belum sadar ya, ini aku sadarin ya. Jadi kreativitas kita ini sekarang itu benar-benar diuji banget dan menjadi aset kita yang paling mahal gitu ya. Dan semoga ya obrolan-obrolan tadi itu, informasi tadi itu bisa menjadi pemacu kamu gitu ya, pemacu semangat kamu, biar kamu tuh gak sekedar santai-santai aja nih menghabiskan masa mudanya, tapi juga pastinya penuh inspirasi dan produktif. Dan masih sambil dengerin lagu-lagu yang asyik sampai jam 3 sore nanti, aku mau ngasih tahu dulu ya sama kamu-kamu semua, cara paling gampang buat dengerin Pro 2 pastinya di mana aja. Karena kadang kan kita juga gak selalu bisa buka TikTok nih ya. Aku kan memang kalau siaran selalu live TikTok gitu ya, tapi kan gak selalu nih kamu bisa dengerin lewat live TikTok gitu ya. Jadi biar gampangnya aja ya, kamu bisa dengerin Pro 2 di mana aja gitu. Kamu langsung download aplikasi RRI Digital ya, di Play Store ataupun di App Store kamu. Karena ini aplikasi keren banget, gak cuma bisa dengerin siaran Pro 2 Manado aja, tapi kamu juga bisa akses seluruh stasiun RRI di seluruh Indonesia, seluruh program gitu ya. Jadi kalau misal kamu lagi traveling pun tetap bisa dengerin suara aku dan update info-info paling baru selama kamu masih terjangkau sama internet. Di situ juga fiturnya lengkap banget ya, ada berita terbaru juga, streaming radio gitu kan. Terus ya banyak konten-konten seru lainnya lah ya. Jadi kalau misal kamu penasaran ada apa aja, langsung aja makanya download untuk yang belum download gitu kan. Terus juga pokoknya wajib banget kamu punya aplikasi ini di HP kamu ya. Jadi langsung aja di download sekarang, biar kita bisa tetap seru-seruan bareng kapanpun dan dimanapun. What's

0: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
1: Gimana ya? Sebentar. Maaf, sebentar ya.
2: Pak, masih di kantor?
1: Iya, masih di kantor ini.
2: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu Papa pulang.
1: Iya.
2: Kita kan mau rayakan ulang tahun Papa di rumah.
1: Iya, Papa mau pulang.
0: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
1: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
3: Teguh pendirian, katakan tidak pada korupsi.

Back to You dari Selena Gomez, hits dari tahun 2018 ya, yang masih enak banget didengerin. Aku dari tadi dengerin ini sambil sing along. Oke deh, oke teman Pro 2, balik lagi pastinya di 97,7 Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu masih di Santai Siang juga ya. Dan teman Pro 2, kalau tadi kan kita ngomongin UMKM dan juga ekonomi digital gitu ya. Dan pastinya mudah-mudahan juga sekali lagi bisa menginspirasi kamu semua. Dan sekarang kita belok lagi nih, aku mau bahas informasi yang lagi hangat juga di dunia olahraga. Uhuy, siapa nih yang gila bola, apalagi nih kabar baik banget buat Milanisti dan juga The Blues. Timeline ini lagi meledak banget tentang info ini ya teman Pro 2. Jadi fix banget Jakarta bakal makin panas di bulan Agustus nanti. Oh ya ampun, gak ada informasi ini aja Jakarta udah panas, apalagi ditambah ini ya bulan Agustus pula ya kan. Jadi Chelsea sudah resmi dijadwalkan bakal ketemu sama AC Milan dalam laga pramusim di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada tanggal 8 Agustus 2026 ya. Terus ini juga pastinya bakal jadi momen yang langka, yang gak boleh banget dilewatin sama fans bola di Indonesia, bener gak sih? Bayangin aja deh dua klub raksasa Eropa ya dengan sejarah panjang bakal adu skill langsung di depan mata kita ya, sedekat itu gitu kan, yang biasanya kayak jauh banget gitu dari jangkauan, sekarang sedekat itu, waduh. Dan atmosfer Gelora Bung Karno atau GBK di Jakarta pastinya bakal pecah banget sih, udah kebayang. Antusiasmenya juga gak main-main ya, apalagi kedua tim ini juga punya basis penggemar yang super-super besar di sini. Dan aku yakin ya, salah satunya adalah kamu yang lagi dengerin. Jadi gimana nih, kamu udah lihat, udah siap lihat tim kesayangan kamu main di GBK? Kira-kira bakal rencana nonton langsung nggak ke sana nih, ke Jakarta? Ayolah, jangan mau kalah dong. Ayo, baik The Blues ataupun Milanisti ya, ayo mana suaranya? Pasti udah nggak sabar kan nungguin momen bersejarah ini setelah puluhan tahun? Terus kalau kamu gimana kira-kira teman Pro 2, di pertandingan besar nanti ini kamu bakal pakai jersey biru atau merah hitam nih? Lebih dukung The Blues atau Rossoneri? Aduh, coba dong, boleh dong sharing-sharing. Aku masih live TikTok loh.

Nih pelaku yang buat listrik rumah kamu menjadi boros. Nyetrika di malam hari. Sering buka tutup kulkas. Nyalain pemanas dispenser terus-menerus. Nyuci baju pakai mesin cuci sedikit-sedikit. Nyalain lampu di siang hari. Dan kebiasaan sering lupa gak nyabut colokan yang lagi nganggur. Ayo, lebih bijak dalam penggunaan listrik di rumah.

Ikan merupakan salah satu hewan yang hidup di dalam air. Tapi pernah tidak ya, ikan yang berada di dalam laut merasa haus? Apa mereka juga meminum air dari laut? Jawabannya adalah ya. Ikan bisa merasa haus dan harus minum dari laut atau habitatnya. Beberapa jenis ikan bertulang seperti ikan cod, tuna, dan sebagainya memiliki cara unik untuk memasukkan dan mengeluarkan air dari tubuhnya. Ikan juga menelan air dan membuang air, seperti yang dilakukan manusia. Ikan menggunakan insang dan kulitnya untuk membuang air. Caranya dengan mengendalikan kadar garam dalam tubuhnya. Ikan laut bertulang terus-menerus kehilangan air dari tubuhnya melalui proses yang disebut osmosis. Osmosis adalah pencampuran dua macam cairan melalui dinding sel atau selaput. Di dalam tubuh ikan laut, konsentrasi garamnya lebih rendah dibandingkan lingkungannya, sehingga ia bisa kehilangan air di dalam tubuhnya. Oleh karena itu, ikan harus menghidrasi tubuh dengan minum.

0: Ini adikku.
1: Hai guys, nama aku Putri, kelas 3 SMP.
0: Dia selalu berkutat dengan media sosial dan hal-hal yang viral. Kadang jadi lupa waktu belajar. Udah belajar belum? Bikin konten mulu?
1: Ups, belum kak.
0: Ya udah, belajar bareng kakak yuk. Saking fokusnya sama tren terkini, dia jadi gak peka untuk berinteraksi di dunia nyata. Adek, salam dan sapain Tante Maya dulu dong.
1: Oh iya ya, halo Tante.
0: Aku sadar, kemajuan zaman harus kita terima. Namun, kita harus terus membimbing mereka, agar mereka tidak hanyut dalam arus tren semata, hingga melupakan kewajiban, etika, dan norma.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Masih di 97,7 Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu. Gimana teman Pro 2, siangnya nih udah menuju sore ya. Dan pastinya kamu udah makan siang dong ya, jangan sampai kelewat ya. Dan kalau emang belum makan siang, buruan makan siang, jangan, pokoknya jangan sampai telat deh ya. Karena asam lambung itu berbahaya ya. Jangan sampai ya kamu masih muda udah asam lambung terus. Aduh, masih banyak banget hal menarik di luar sana di dunia yang bisa kamu lakukan ya, dari sekedar asam lambung cuman gara-gara berantakan makannya atau telat makan ya. Apalagi misal nih ya, udah kamu asam lambung karena telat makan, terus akhirnya jadi lemes, terus akhirnya kamu jadi gak produktif gitu kan. Dan dari gak produktif akhirnya kreativitas kamu mampet. Nah itu jangan sampai, karena ngomongin soal kreativitas itu gak ada habisnya loh teman Pro 2. Apalagi kalau kita bahas nih yang satu ini, beneran definisi kreatif itu juga gak harus mahal nih teman Pro 2. Mudah-mudahan bisa jadi inspirasi kamu, dengerin aja ya. Jadi lagi viral banget di media sosial, ada fashion content creator asal Ethiopia namanya Kalu Putik ya. Dan dia ini mendadak jadi viral banget gara-gara fashion stylenya yang very very unique, demure and mindful. Jadi bayangin aja, dia tuh bisa bikin style yang super kece cuma dari barang apapun yang ada di sekitarnya. Jadi gak ada tuh barang-barang branded atau yang mewah-mewah gitu, luxury gitu. Tapi hasilnya, kalau kamu lihat nih akunnya dia, kontennya itu tembus ratusan juta views cuma dalam waktu 1 bulan. Bahkan followersnya langsung nembus 1 juta orang.

Kalau kreativitas itu tanpa batas ya gitu. Dan taste dan kekreativitasan apa? Pokoknya taste dan kreatif itu jauh lebih mahal gitu daripada sekedar brand gitu ya, label brand dan lain-lain gitu. Jadi gimana menurut kamu teman Pro2? Kira-kira ada gak nih barang di sekitar kamu yang kira-kira kalau dipakai bisa jadi fashion style yang unik juga?

0: Artis apa yang kalau makan gak gede-gede?
1: Artis stunting.
0: Huh? Ih, kok stunting sih?
1: Badan gak gede-gede apalagi gak berkembang jadi salah satu tanda awal stunting kan?
0: Lah, emang iya?
1: Ih, seriusan. Makanya kita gak boleh meremehkan dan harus teliti sama tanda-tanda dan cara pencegahan stunting.
0: Bener juga ya?
1: Eh, tapi artis apa yang kalau makan gak gede-gede jawabannya apa sih?
0: Lah, gak tahu. Tadi maksudnya aku mau nanya sama kamu jawabannya apa?
1: Ya, mana aku tahu.

Kamu pernah mikir nggak kenapa jari kita keriput setelah lama di air? Bukan karena kulit menyerap air loh, tapi itu adalah reaksi alami tubuh. Saraf di jari memberi sinyal ke pembuluh darah untuk menyempit, biar jari jadi berkerut. Tujuannya supaya kita bisa genggam benda lebih kuat di kondisi basah. Keriput itu bukan rusak, itu mode anti-slip alami dari tubuh. Canggih kan?

97,7 FM Manado, teman terbaik kamu. The Mineral dari Z, Maren Morris dan juga Grey ya. Ini hits dari tahun 2018 yang dirilis di bulan Februari ya. Ini hits yang oke banget sih. Makanya aku taruh di playlist karena enak banget nih buat naikin mood kamu pastinya di sore hari ini. Gitu. Jadi udah persiapan kah kalian untuk bermalam mingguan nanti? Atau mungkin udah ada yang mulai OTW ya ke kawasan biasanya ya? Atau kemana nih kira-kira Sabtu ini nih menghabiskan sore dan malam minggu kamu? Dan kalau yang gak kemana-mana, mungkin bisa dengerin aja kali ya informasi yang mau aku kasih nih buat kamu. Apalagi misal kamu pecinta The Chronicles of Narnia. Ada info terbaru dari Narnia ya teman Pro 2. Jadi mungkin kamu nih waktu kecil suka ngayal masuk ke dalam lemari, terus tiba-tiba sampai dunia ajaib nih kayak di dunia Narnia ini ya. Biasanya gitu tuh abis nonton Narnia tuh pasti ada keinginan-keinginan kayak gitu ya, hayalan-hayalan kayak gitu buat yang nonton Narnia. Dan kalau kamu salah satunya, kabar ini pasti bakal bikin kamu excited banget. Jadi sutradara film Barbie yaitu Greta Gerwig akhirnya resmi ngumumin judul dan deretan pemain buat proyek film Narnia terbarunya di Netflix. Judulnya adalah Narnia The Magician's Nephew. Film ini bakal jadi prequel alias ceritanya 1000 tahun sebelum petualangan Peter, Susan, Edmund, dan Lucy yang sering kita tonton itu di Narnia yang pertama. Dan gak main-main teman Pro 2, jajaran pemainnya juga kelas berat semua. Ada Meryl Streep, Daniel Craig, Carey Mulligan sampai Emma McKee. Dan Greta bilang dia jatuh cinta sama buku ini karena konsep Aslan yang menciptakan dunia Narnia lewat nyanyian. Jadi kebayangkan bakal seestetik dan semagic apa filmnya nanti. Pokoknya mark your calendar ya teman Pro 2, catat tanggalnya. Film ini bakal tayang duluan di IMAX tanggal 12 Februari 2027. Dan baru deh masuk ke Netflix di bulan Aprilnya gitu. Memang masih agak lama sih, masih setahunan ya. Tapi buat fans Narnia, penantian ini pasti bakal sepadan banget. Kira-kira teman Pro 2 siapa nih aktor atau aktris yang paling kamu tunggu aktingnya di Narnia versi baru ini?

Tahukah kamu, logo warna pada kemasan obat seringkali memiliki arti penting yang dapat membantu kita mengenali jenis obat, tingkat keamanannya, atau kelas terapinya. Di Indonesia, ada 3 logo warna yang umum digunakan. Yang pertama, logo warna hijau. Obat dengan kemasan bertanda lingkaran berwarna hijau dengan garis tepi berwarna hitam menandakan obat bebas. Obat bebas adalah obat yang dijual bebas di pasaran dan dapat dibeli tanpa resep dokter. Yang kedua, logo warna biru. Obat dengan kemasan yang memiliki tanda lingkaran berwarna biru dan garis tepi berwarna hitam ini sebenarnya termasuk ke dalam obat keras. Namun, dapat kita peroleh tanpa resep dokter. Penggunaan obat dengan simbol ini harus cermat, sesuai aturan dalam kemasan, dan lebih baik jika dengan resep dokter. Inilah alasan mengapa bernama obat bebas terbatas. Selain memiliki tanda khusus lingkaran biru, terdapat juga tanda peringatan aturan pakai obat. Ini karena hanya dengan takaran dan kemasan tertentu, penggunaannya aman untuk pengobatan sendiri. Yang ketiga, logo obat keras. Arti logo obat dengan tanda lingkaran berwarna merah dan garis tepi berwarna hitam dan huruf K yang menyentuh garis tepi adalah obat keras. Ini adalah obat yang perlu mendapatkan resep dari dokter. Kemasan dengan logo obat keras sebaiknya berdasarkan resep dokter, mengingat efeknya yang dapat merusak sistem pada tubuh tertentu jika penggunaannya dengan cara yang tidak tepat. Pemahaman tentang logo warna ini penting untuk mencegah kesalahan penggunaan obat yang bisa berdampak negatif terhadap kesehatan. Jadi, selalu perhatikan logo warna pada kemasan sebelum membeli dan menggunakan obat.

0: Apa kalian pernah berpikir ataupun bertanya, kenapa ada banyak lubang di berbagai biskuit yang kita makan? Jadi, lubang-lubang tersebut bukan hanya sebagai hiasan saja, tetapi itu gunanya untuk menjaga biskuit-biskuit tersebut. Mark Greenwell, seorang manajer di sebuah pabrik biskuit, mengatakan bahwa lubang-lubang itu berfungsi untuk menjaga tekstur pada biskuit yang sedang dipanggang, sehingga bentuknya tidak hancur dan uap yang keluar dari biskuit tersebut dapat keluar secara merata. Itulah mengapa biskuit yang kita beli memiliki bentuk yang sama dan rapi.
1: Hari-hari dengar Pro 2 FM, lebih hari lebih seru. Pro 2

0: Pak Ridwan, saya heran. Anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
1: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
0: Loh, terpapar apa, Pak?
1: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
0: Oh, gitu ya, Pak.
1: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
0: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
2: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.
3: It's Music Station, only on Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.

0: Kalau kita melihat lebih dekat pada celana jeans, kita akan melihat sebuah atau bahkan banyak kancing logam kecil di kedua kantong kita. Apakah kalian tahu nama dan fungsinya? Nama dari kancing logam kecil itu adalah rivet atau keling. Dulu, celana jeans dipakai oleh pekerja tambang dan digunakan untuk memasukkan barang-barang. Tetapi, celana jeans waktu itu gampang robek dan melar, sehingga Jacob Davis, yang adalah seorang penjahit, mendapatkan ide dari keluhan para penambang untuk menempatkan keling di celana jeans. Davis menghubungi Levi Strauss, yang adalah pedagang kain, untuk bekerja sama dengannya. Tahun 1873, mereka berdua mendapatkan hak paten untuk desainnya.
1: Dari desa, Indonesia bermula. Dari desa, masa depan bangsa dibangun. Astacita hadir membawa harapan, 8 cita-cita untuk Indonesia yang berdaulat, adil dan makmur. Membangun desa berarti jalan yang lebih baik, pendidikan yang merata, layanan kesehatan yang mudah dijangkau, serta ekonomi rakyat

97,7 Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, karena kita udah masuk di bulan Mei juga nih ya. Selain nungguin weekend, biasanya yang paling ditunggu adalah pastinya daftar tontonan baru di Netflix. Bener gak? Pas banget nih, bulan ini ada 7 film yang wajib banget masuk ke watchlist kamu, teman Pro 2. Nah, kalau kamu lagi pengen nonton yang menyentuh hati, yang pertama ada Remarkably Bright Creators yang tayang 8 Mei nanti. Film ini bercerita tentang persahabatan unik antara seorang janda dengan seekor gurita raksasa di akuarium. Sounds weird ya, kedengarannya aneh banget ya, tapi katanya ini bakal bikin kamu banjir air mata. Buat yang suka dokumenter, ada kisah perjalanan karir komedian legendaris Martin Short di tanggal 12 Mei nanti. Dan buat kamu pecinta tenis, jangan sampai kelewat dokumenter Rafa di akhir bulan nanti. Rafael Nadal bakal buka-bukaan soal masa kecil, karir, sampai rencananya buat pensiun. Satu lagi yang menarik, ada film animasi Swept yang suaranya diisi sama Michael B. Jordan dan ceritanya soal dua hewan yang tukeran tubuh gara-gara bunga ajaib. Cocok banget nih buat tontonan bareng keluarga atau ponakan di rumah ya.

Sore, dan itu tandanya kebersamaan kita di Santai Siang ini harus udahan dulu, teman Pro 2. Thank you banget buat teman Pro 2 yang udah nemenin aku dari tadi ya, dari pagi. Terus abis itu juga ngobrol-ngobrol tadi di TikTok ya kan, request-request lagu, terus ngobrol-ngobrol sedikit gitu ya. Dan mudah-mudahan juga informasi-informasi yang aku kasih di siang hari ini bisa nambah-nambah insight kamu dan juga bisa memacu semangat kamu di Sabtu siang ini, apalagi di awal bulan ini ya kan. Dan aku Vika Hamzah pamit undur diri dulu. Selamat ngelanjutin lagi aktivitas kamu teman Pro 2. Pokoknya tetap jaga kesehatan, terus habis itu juga jaga-jaga pokoknya sama cuaca ya, karena kan cuaca juga gak stabil gitu ya. Apalagi kamu yang bawa kendaraan bermotor, selalu sedia mantel ya di motor gitu. Terus always stay hydrated ya, harus selalu sedia minum ya, jangan sampai kurang minum, harus banyakin minum ya. 2 liter sehari tuh ingat. Dan pastinya selalu semangat. Dan we'll see you next time ya teman Pro 2. Thank you banget. So after ini kamu akan ditemenin sama siapa ya habis ini ya? Kayaknya kalau gak salah tuh Jody deh. Ya ampun, aku sampai lupa deh. Pokoknya siapapun nanti penyiar setelah ini yang nemenin kamu, pastinya kamu harus tetap di Pro 2 Manado, teman terbaik kamu. Jangan kemana-mana ya.

0: sahabat Anicca. Alala, sepatu baru Nodia.
1: Jelas, bagaimana tapi gaya? Soskena sekali.
0: Bruh. Ih, Adi Ibas. Merk sepatu apa itu tak baru dengar?
1: Shh, badiam Jo. KW premium ini. Mar sama ring tuh sepatu asli yang mahal itu tuh.
0: Huh? Astaga, zaman sekarang masih pakai KW. Kenapa so harus KW? Harga lekuan gak jauh beda. Lagi pula kan kalau misalnya asli DP kualitas so terjamin. Deng kasihan di Undang-Undang nomor 20 tahun 2016, kalau ngana pakai barang KW itu, artinya ngana melakukan hal ilegal.

0: legal. Karena kiapa? Karena ngana support orang yang melanggar hak cipta. DP denda bisa ganti rugi sesuai dengan yang tercantum atau pidana hukuman penjara. Aduh.
1: Yah, tanin tahu, ta cuma suka bagaya.
0: Makanya bagaya jo pakai barang asli, biar nyaman, biar aman.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
3: Setiap hari,
4: setiap saat,
3: dengerin Pro 2 FM Manado,
5: teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik.

0: in your heart.
1: The music.
2: The music.
3: Cuma di Perlu FM yang bisa bikin teman Perlu single loh.
1: Perlu FM, teman terbaik kamu.
4: RRI dengan esensi buku. Teman Pro 2, kali ini kita akan membedah sebuah buku dengan judul Call Me Miss J. Buku ini ditulis oleh Orisuka. Buku Call Me Miss J mengisahkan tentang keseharian kehidupan seorang remaja perempuan yang bernama Lea. Lea seorang remaja perempuan yang sederhana, yang selalu menemukan dirinya terjebak dalam masalah-masalah khas remaja perempuan pada umumnya. Salah satunya masalah jerawat dan kepercayaan diri yang rendah. Novel Call Me Miss J karya Orisuka adalah kisah yang menginspirasi, mengangkat kehidupan sehari-hari dengan dialog yang ringan dan mudah didekati. Dalam kisah ini, Lea menghadapi jerawat-jerawat yang bandel di wajahnya yang membuatnya merasa minder dan kurang percaya diri. Namun, satu ketika dia bertemu dengan Raya, seorang cowok pendiam di sekolahnya. Pertemuan itu membawa perubahan dalam pandangan Lea tentang kecantikan. Lea mulai menyadari bahwa kecantikan tidak hanya berasal dari penampilan fisik, melainkan juga dari hati dan sikap seseorang. Ini menginspirasi Lea untuk bangkit dan maju menjadi kandidat kuat ketua OSIS di sekolahnya. Novel ini tidak hanya menghibur, tetapi juga memberikan pesan yang kuat kepada kaum milenial. Call Me Miss J adalah novel yang layak dibaca, mengingatkan kita bahwa kecantikan sejati tidak hanya terlihat dari luar, tetapi juga dari dalam. Demikian esensi buku dari RRI untuk Indonesia.

Kata oke menjadi kata yang hampir setiap hari diucapkan banyak orang untuk menyatakan persetujuan. Lalu, bagaimana sih dengan asal mula atau arti kata oke ini? Melansir laman platform edukasi Zenius Education, sebagian besar sejarawan setuju kalau kata oke adalah singkatan dari all correct, yang ejaannya adalah OLLKORRECT, bentuk kesalahan ejaan yang disengaja untuk all correct. Itulah mengapa kata oke sering dipakai untuk menyatakan persetujuan atau untuk mengekspresikan kalau semua baik-baik saja. Kata oke pertama kali muncul di Boston sekitar tahun 1830-an. Saat itu, penggunaan singkatan dari kesalahan ejaan yang disengaja cukup populer digunakan dalam percakapan sehari-hari atau menjadi bahasa gaul pada saat itu. Tren yang awalnya muncul di Boston ini jadi menyebar ke seluruh Amerika setelah seorang editor Boston Morning Post bernama Charles Gordon Green memasukkan singkatan oke di dalam tulisannya yang terbit pada 23 Maret 1839. Setelah itu, kata oke juga digunakan oleh Martin Van Buren yang merupakan seorang politikus asal Kinderkook, New York pada masa kampanye pemilihan presiden Amerika Serikat di tahun 1840. Sejak pertemuan telegraf pada 1844, oke resmi digunakan operator telegraf sebagai tanda bahwa pesan sudah diterima. Kata oke terus digunakan karena dianggap mudah diucapkan dan cepat dipahami.

0: gak sih dalam pergaulan kamu mendengar kata ini?
1: Gencana.
2: Excuse me, thank you, kumao.
0: Tapi pernah gak sih kamu dengar atau kamu katakan?
3: Tabe.
4: Matur nuwun.
5: Dagawel.
6: Rancabana.
0: Bahasa adalah bentuk komunikasi yang menggambarkan identitas kebangsaan kita. Jangan sampai kamu mencintai budaya asing sampai kamu mengasingkan budaya sendiri.

Tahukah kamu, lagu Naik Kereta Api diciptakan oleh Ibu Sud atau Sari Cah Niung yang terinspirasi saat ia naik kereta menuju Surabaya. Ibu Sud adalah seorang pemusik, guru musik, pencipta lagu anak-anak, penyiar radio, dan seniman batik Indonesia. Dan tahukah kamu, ini dia

0: Lagu ini sendiri direkam pada tahun 1960, dinyanyikan oleh Ansambel Gembira Jakarta dan diiringi oleh Kutilang Orkestra.
1: Indonesia Top 20, 20 lagu hits Indonesia.
2: Sebelah 7,7 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Hai teman-teman Pro 2, bareng Jihan di Top 20 Indonesia kali ini. Udah gak sabar ya hari ini. Kira-kira lagu-lagu favorit kalian atau musisi favorit kalian bakalan masuk di tanggal lagu mingguan gak sih? Jadi buat kalian semua, kalian bisa request gitu ya, kalau misalnya mau lagu-lagu favorit kalian, musisi favorit kalian masuk di top chart mingguan di RRI Manado tentunya. Nantinya request di jam-jam yang udah ditentukan. Jadi gak usah lama-lama, gak usah ribet-ribet. Kita langsung masuk aja di Top 20 Indonesia. Di urutan ke-20, teman-teman Pro 2, ada Suara Dalam Kepala dari Noah featuring Ramen Girl gitu ya. Lagu ini sempat susah banget buat turunnya, tapi ternyata udah di tangga lagu yang posisinya ke-20 gitu. Buat teman-teman Pro 2 yang suka banget sama lagu ini, jangan sampai lupa untuk request, yang sampai nantinya dia out of chart gitu ya. 20.

0: Di urutan ke-19 kali ini ada lagu baru dari Cakra Khan yang baru aja masuk di Pro 2 Manado. Kayaknya 2 atau 3 minggu gitu ya yang lalu lagu ini masuk, judulnya Tak Sejalan.
1: 19

0: Kita next teman-teman di posisi ke-18 kali ini ada Mau Jadi Apa dari Yura Yunita.
1: 18.

Tapi emang Yura Yunita kalau misalnya bikin lagu gitu ya, ngerilis single emang gak pernah kalah ya. Emang bagus-bagus banget, terus juga kayak, oh iya ya, relate aja gitu sama kita, iya gak sih? Di posisi ke-17 teman-teman Pro 2, kali ini ada lagu yang penyanyinya atau musisinya tuh digandrungin banyak cewek-cewek karena live-nya tuh lucu-lucu kalau dia live. Ketebak gak siapa? Juicy Luicy ada dengan Elu-Elukan. 17.

0: Di urutan ke-16 teman-teman Perdua ada lagu yang udah dari bulan lalu ya, masih tetap banyak banget yang request, masih banyak banget yang suka. Emang iya sih ya, karena siapa sih yang gak suka sama Tiara Andini? Judulnya Tanpa Cinta.
1: Ke-16.

0: biarpun lagu Tanpa Cinta udah di remake gitu ya sama Tiara Andini, cuman kayaknya vibes dan juga nostalgianya itu tuh masih berasa nggak sih teman-teman berdua? Makanya banyak banget ya yang request lagu ini. Kita lanjut ke urutan 15 teman-teman berdua, ada Cincin dari Lala Huta.
1: 15.

0: Di posisi ke-14 teman-teman Pro 2, kali ini ada lagu dari Danila featuring Hindia yang di remake juga gitu ya. Dan emang menurutku ini adalah salah satu yang bikin terobosan vibes yang beda, tapi juga gak kehilangan identitasnya gitu loh. Jadi kalau misalnya dengerin lagu ini masih ada nostalgianya, iya, tapi dengan sedikit bumbu-bumbu zaman sekarang gitu. Gimana ya menjelaskannya, susah banget. Pokoknya ini adalah salah satu lagu yang menurutku cocok banget untuk dinyanyiin sama Hindia dan juga Danila. Apalagi kalau bukan Jika.
1: 14.

0: Kita move on teman-teman Pro2 ke posisi 13 minggu ini di Indonesia Top 20. Di sini ada Tak Akan Terganti dari Sabrina Leanor.
1: 13.

0: Di posisi ke-12 teman-teman Pradua ada lagu yang lama juga udah nempatin top 20 Indonesia teman-teman Pradua, dari Fabio Acer dengan judul Bisakah.
1: 12.

Di urutan ke-11 teman-teman Pro 2 ada lagu yang jadi original soundtrack sebuah film yang benar-benar bikin kita tuh wah gile, keren banget coy. Karena kenapa? Karena film ini pun udah di approve gitu ya sama banyak orang, bahkan sampai masuk di Festival Film Indonesia dan juga menggaet banyak banget piala penghargaan. Penasaran sama lagunya? Dari Bara Suara ada Terbuang Dalam Waktu. 11.

0: kita masuk di top 10 Indonesia. Gak berasa ya teman-teman Pro2, udah 10 besar aja. Lagu-lagu favorit kalian, musisi favorit kalian, apakah udah ada yang masuk dari tadi di posisi ke-20 sampai posisi ke-11? Kalau belum jangan worry gitu ya teman-teman Pro2. Karena bisa jadi juga posisi dan juga lagu-lagu favorit kalian ada di posisi pertama atau bahkan di 10 besar ini. Jadi buat teman-teman Pro2 santai dulu, kita langsung masuk ke top 10 Indonesianya. Di posisi ke-10 ada lagu dengan judul 10 Menit Untuk Selamanya, of course dari Roni Parlian.
1: 10

0: Ini kayaknya aku perhatiin lagu-lagu dari Roni Parulian jarang banget yang gak absen di top 20 ya. Ada aja. Kayaknya lagu-lagu dan juga fans-fansnya ini menyatu banget menjadi tim yang berkesinambungan gitu ya. Bikin Roni Parulian tuh ada terus dengan banyak banget judul-judul lagu yang dirilis sama dia. Keren banget sih. Kita next di posisi ke-9 teman-teman Pro 2. Ada lagu dari salah satu musisi legend gitu ya di Indonesia. Tapi kalau misalnya dia ngerilis lagu nih ya, selalu ngikutin zaman dan itu tuh cocok-cocok aja gitu. Ada Afgan dengan Kacamata.
1: 9.

0: Tapi kalau imajinasiin Afgan pakai kacamata dan gak pakai kacamata, emang dua-duanya ganteng sih. Tapi aku prefernya sih pakai kacamata ya, karena kayak cowok-cowok manis gimana gitu. Gimana nih menurut kalian? Pakai kacamata atau gak pakai kacamata? Di posisi ke-8 teman-teman Pro 2, ini adalah salah satu lagu dari Okai yang terus-terusan ada di top 20 Indonesia. Sandaran baru yang jadi salah satu rilisan dari Okai yang jujur susah banget buat turunnya. Keren banget sih.
1: 8.

Next kita ke posisi 7 besar di minggu ini teman-teman Pro2. Di sini ada lagu dari Uwan juga yang baru aja rilis dan kayaknya teman-teman Pro2 suka banget sama lagu ini. Apakah kalian juga adalah tipikal orang yang bingung nih antara mau ngungkapin atau diem aja karena takut kalau misalnya diem jadi teman selamanya, kalau ngungkapin malah asing. 7.

Di posisi ke-6 minggu ini teman-teman Pro2 ada lagu dari It Gitaf, yaitu Sedia Aku Sebelum Hujan. 6.

Di posisi keempat teman-teman Pro 2 ada Tuhan Tahu Kita Saling Cinta. Lagunya Fajar yang kemarin emang udah out of chart. Tapi lagu ini benar-benar bikin Fajar tetap berada namanya di top 20 Indonesia. Sekali lagi, Tuhan Tahu Kita Saling Cinta. 4.

0: Kita masuk di tiga besar minggu ini. Gimana nih? Udah ada lagu-lagu favorit kalian? Musisi favorit kalian? Aku cuma mau reminder teman-teman Pradua, kalau kalian mau lagu-lagu dan juga musisi favorit kalian masuk di top chart Indonesia mingguan, kalian langsung aja request lagu-lagu favorit kalian. Bisa di jam 2 sampai jam 3 siang, bisa dari hari Senin sampai hari Minggu. Terus juga kalian bisa request di jam 9 sampai jam 10 malam. Request aja lagu-lagu favorit kalian. Kalau misalnya kalian suka lagu Rona Merah Langit, atau kalian suka lagu Terbuang Dalam Waktu, atau Sedih Aku Sebelum Hujan, boleh banget request biar masuk terus di top chart gitu ya. Dan gak akan sampai keluar dari top chart mingguan kita. Jadi kita langsung aja masuk ke tiga besar ya teman-teman Pradua. Ini adalah salah satu lagu yang seliweran banget di TikTok aku. Kayaknya gak cuma di TikTok deh, di Instagram juga iya gitu teman-teman Pradua. Ada Rizky Febian dengan Alama.
1: 3,

Runner up minggu ini, sudah masuk di dua lagu terakhir aja ya teman-teman Pro 2. Benar-benar gak berasa, tapi emang iya sih. Kalau misalnya kalian perhatiin dari posisi ke-20 sampai posisi ke-2 ini, banyak banget lagunya tuh didengar di mana-mana. Kayaknya emang lagu-lagu zaman sekarang makin lama makin sangat amat relate ya dengan keadaan kita zaman sekarang. Salah satunya lagu yang benar-benar digandrungin sama teman-teman Pro 2 apalagi Sulawesi Utara. Itu tuh ada Adu Bola Mata dari Tiara Andini. 2

Dan ini dia posisi 1 di tangga lagu kali ini, di minggu ini, teman-teman Pro 2. Kayaknya udah ketebak lah ya, karena kenapa? Karena ini requestan terbanyak ya deh, jujur gak tahu kenapa. Tapi kayaknya kalian relate ya sama lagu ini. Kenapa sih gak percaya sama dukun, kartu tarot? Tapi percaya sama orang yang suka ngejanjiin tapi gak pernah ditepatin. Takut banget. Congratulations buat tarot dari Fizz. 1

0: Dan itu dia teman-teman Pro 2, udah 20 lagu kita bahas dari posisi ke-20 sampai posisi pertama minggu ini. Thank you so much teman-teman yang udah request, yang udah support musisi favorit dan juga lagu-lagu favorit kalian. Ingat terus request di jam-jam yang udah ditentukan, jam 2 sampai jam 3 siang dan jam 9 sampai jam 10 malam. Kalau gitu aku pamit dulu, thank you so much. Karena kita bakalan ketemu lagi di International Top 20. Bye.
1: Indonesia Top 20, 20 lagu hits Indonesia.
2: Kalau aku golongan darah A.
3: Aku golongan darah AB.
4: Aku golongan darah O.
5: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
6: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat.

Balik lagi bareng aku. Karena kenapa? Karena kita bakalan kupas tuntas untuk musik-musik yang kalian sukain. Salah satunya di International Top 20 minggu ini ya teman-teman Pro2. Dan sekarang udah ada 20 lagu lagi yang bakalan kita bahas. Tadi kita udah bahas mengenai Indonesia Hitlist Music. Napas dulu sedikit ya akunya. Sebelum bahas International Top 20. Jadi gak usah lama-lama. Kalian pasti udah penasaran kalau Indonesia tadi top tier-nya siapa. Sekarang kira-kira top tier di internasionalnya siapa ya? Buat kalian yang penasaran, let's check it out. 20. Di posisi ke-20 minggu ini teman-teman Pro2, ada salah satu lagu yang masih bertahan gitu ya di posisi ini sekitar 2 sampai 3 minggu maybe gitu. Ada Rose dengan Messinya.

teman-teman berdua bareng-bareng sama Rose. Tapi emang enak sih lagu ini, kayak vibes-nya tuh asik aja, iya nggak sih teman-teman berdua? Di posisi ke-18, lagu ini salah satu lagu yang enak banget. Beatnya juga sih, lebih ke beatnya sih enak banget gitu ya teman-teman berdua. Tapi emang lagu-lagu dari Jay ini gak pernah gagal, ya gak sih? Ada Love Hangover. 18.

0: minggu lalu, tapi it's okay gitu ya. Kita move on aja ke posisi 17 minggu ini, teman-teman. Kedua, kali ini ada lagu dari Selena Gomez featuring Benny, ada Call Me When You Break Up.
1: 17.
2: Your call has been forwarded to an automatic voice message system. Or is not available.

apa? Nggak tahu. Apakah relate sama kalian? Ada Sabrina Carpenter dengan Man Child. 16. Oh boy.

sama zaman dulu tapi kayak lagu apa ya? Iya enggak sih teman-teman Prodo? Kalau misalnya kalian tahu, karena sampai sekarang tuh aku mikirin, kayaknya aku pernah denger lagu ini tapi tuh kayak susah banget untuk menjelaskannya. Kalau misalnya kalian merasakan hal yang sama juga sama aku, tolong

Next, teman-teman, kita masuk ke posisi 14. Ini adalah salah satu lagu yang bertenggernya cukup lama juga sih di International Top 20. Ada Back to Friend dari Samba. 14.

gebrakan gitu ya teman-teman Pro 2, karena lagu-lagunya jujur biarpun lagu K-pop yang zaman-zaman dulu tuh enak, tapi sekarang tuh lebih enak lagi, iya nggak sih teman-teman Pro 2? Mulai dari Girls Generation atau SNSD gitu ya teman-teman Pro 2, yang lagunya enak-enak. Tapi sekarang lagu-lagu dari girl group atau boy group di Korea sendiri atau bisa kita sebut K-pop itu tuh enak banget, iya nggak sih? Kalau misalnya kalian merasa emang iya ya Jihan, iya guys, karena di posisi ke-12 saking banyaknya yang request lagu yang dirilis bulan kemarin aja, itu tuh masih banyak banget yang nge-request sampai sekarang. Salah satunya dari Blackpink, of course, Jam. 12.

11 teman-teman Pro 2 kali ini enggak dari K-pop ya. Ada dari 8 Day Rising dengan talentnya yang rilis lagu enak banget. Ada Sad Face dari Nuna. 11

diambil atau diembat sama JW. Sangat amat legendaris ya. Dari dia Baby sampai dia Pisces, aku suka banget lagu-lagunya. Apalagi salah satu lagu yang benar-benar bikin kalian, dia baru rilis terus kalian udah nempatin di posisi ke-10. Banyak banget ya yang suka sama lagunya atau musisinya nih. Gak usah lama-lama, langsung aja Speed Demon dari Justin Bieber. 10.

kalian udah masuk di top chart kali ini. Kalau belum, tahan dulu, siapa tahu mereka masuk 10 besar. Cuman kalau misalnya kalian udah tahu nih lagu-lagu favorit, terus juga musisi favorit kalian ada di posisi 20 sampai posisi 10 maybe di minggu ini gitu kan, itu tuh kalau misalnya kalian pengen terus-terusan bikin mereka naik, requestnya juga sering ya teman-teman berdua. Di jam requestnya di jam 3 sampai jam 4 sore, di setiap hari Senin sampai hari Jumat, atau di jam 9 sampai jam 10 malam, di hari Senin sampai hari Sabtu. Jadi buat teman-teman Pro 2, requestan kalian tuh bikin musisi dan juga lagunya itu naik. Jadi jangan sampai lupa untuk request sebanyak-banyaknya. Kita langsung masuk ke posisi 9 minggu ini teman-teman Pro 2. Di sini ada Yellow Card featuring Avril Lavigne dengan You Broke Me Too. 9.

yang bikin kalian jadi suka banget untuk nge-request. Ini salah satunya ada di posisi ke-8, lagu baru juga teman-teman Pradua dari Medicine Beer yang requestannya cukup banyak, kayaknya gara-gara beat, terus juga lagunya enak banget gitu ya. Judul lagunya Yes Baby.

Pro 2, gak usah lama-lama, ada Believe in Magic. Dukun kah manis? Ada Believe in Magic dari JCJ. 7.

Sedangkan di posisi ke-6 teman-teman Pro 2 ini adalah salah satu artis musisi legend gitu ya. Ya kalau misalnya bikin lagu kayaknya semua orang enggak mungkin enggak suka gitu. Kayaknya banyak banget yang suka karena karya-karyanya dan juga nyentriknya. Siapa lagi kalau bukan The Dead Dance dari Lady Gaga. 6

nggak berasa banget udah lima besar aja gitu ya teman-teman Pro 2. Ayo coba pikirin apakah sudah ada lagu favorit kalian atau belum ada juga. Tunggu, kita tahan dulu karena masih ada 5 lagu lagi yang bakalan aku spill di minggu ini. Salah satunya di posisi kelima ada Eyes Closed dari Jisoo featuring Zayn Malik. 5

gara-gara kayaknya sekarang tuh udah banyak banget yang kolaborasi gitu ya dengan musisi lintas negara, kayak misalnya ada Maroon 5 featuring Lisa, terus juga ada Jisoo featuring Zayn Malik gitu ya. Karena emang perpaduannya jadi kayak ada dua budaya yang masuk dan itu tuh kerasa banget, iya gak sih teman-teman Pro2? Jadi semoga aja kita doain banyak banget lagu-lagu yang bakalan tercipta dari kolaborasi dua negara. Siapa tahu lagu-lagu Indonesia juga bisa masuk gitu kan, amin. So kita next ke posisi 4 minggu ini teman-teman Pro2. Kita masuk dengan Lewis Capaldi, ada Something in the Heavens. 4.

Pro 2 ada lagu dari Justin Bieber juga kali ini. Ini jadi salah satu requestan terbanyak juga. Ada Daisies dari Justin Bieber. 3

kita masuk ke runner up gitu ya teman-teman Pro 2. Buat kalian semua, apakah musisi favorit kalian atau lagu-lagu favorit kalian udah ada? Semoga ada ya. Jadi buat teman-teman Pro 2, kira-kira runner up ini siapa yang megang? Ada dari Aespa, Rich Man. 2. I am a rich man. I am a rich man. I am a rich man. I am a rich man.

kita teman-teman Pro 2 di minggu ini. Dan masuk ke posisi pertama untuk International Top 20. Kira-kira siapakah dia? Ada Take a Drive dari Rich Orange County. 1

0: ini. Keren banget sih, apalagi untuk top chart kita ya minggu ini ada Take a Drive dari Rex Orange County, Staupo juga baru dirilis dan udah masuk ke posisi yang sangat amat diinginkan oleh banyak banget musisi, yaitu masuk di top chart mingguan. Dan buat teman-teman yang suka banget sama lagu-lagunya, jangan sampai lupa untuk request. Sebelum kita mengakhiri, aku juga mau ngasih tahu, jangan sampai lupa untuk request lagu-lagu favorit kalian di requestan-requestan yang udah disediain, di jam-jam request yang udah disediain di jam 3 sampai jam 4 sore setiap hari Senin sampai Jumat, atau bisa juga di jam 9 sampai jam 10 malam setiap hari Senin sampai Sabtu. Oke, sekian dulu. Thank you so much buat teman-teman Pro 2 yang udah request lagu-lagunya. Thank you so much juga untuk label yang udah kerjasama dan tim-tim yang udah bikin International Top 20 ini berjalan dengan baik. Aku Jian Umar, pamit dulu. Nanti kita ketemu di minggu selanjutnya. Bye!
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.
2: Apa nih fungsi bubble wrap yang kamu tahu? Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dan

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

0: Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: 3, 2, 1. It's Music Station, only on Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.

Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja, mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.

0: Tahukah kamu kenapa orang Indonesia sering menyebut pasta gigi dengan nama odol? Penamaan ini ternyata sudah melekat sejak zaman dahulu dan diwariskan hingga sekarang. Odol sebenarnya adalah salah satu merek pasta gigi. Merek ini sudah populer sejak penjajahan Belanda di Indonesia. Odol adalah merek pasta gigi asal Jerman. Kala itu masyarakat Indonesia masih terbiasa membersihkan giginya menggunakan tumbukan batu bata dan bubuk buah pinang. Pada abad ke-18, Belanda membawa pasta gigi ke Indonesia dan menyebutnya tenpasta. Karena sulit diucapkan oleh pribumi, orang Indonesia lebih mudah menyebutnya dengan nama merek yang populer saat itu, yaitu adalah odol. Seiring berjalannya waktu, kata odol akhirnya melekat dan digunakan untuk menyebut semua pasta gigi, meskipun mereknya berbeda.
1: Hari-hari dengar Pro 2 FM, lebih hari lebih seru. Pro 2

Siapa yang tak kenal dengan istilah operasi plastik atau bedah plastik? Tindakan medis untuk mengubah seseorang menjadi lebih cantik atau tampan. Meskipun tindakan medis ini disebut operasi plastik, tapi sebenarnya tidak memiliki hubungan apapun dengan barang plastik yang kita kenal. Karena istilah ini diciptakan dari kata Yunani plastikos yang berarti membentuk atau mencetak sesuatu. Istilah operasi plastik pertama kali digunakan pada tahun 1800-an untuk menggambarkan proses di mana dokter dan ahli bedah membentuk ulang atau mencetak ulang jaringan tubuh manusia dengan keinginan untuk mengubah atau memperbaiki penampilan kita. Jadi plastik yang dimaksud dalam operasi plastik adalah tindakan untuk mengubah atau membentuk penampilan.

pribadi berzikir, zikir menjadi kepribadiannya, Allah tujuannya, Rasulullah SAW teladan dalam hidupnya. Dunia ini pun menjadi syurga sebelum syurga sebenarnya. Bumi menjadi masjid baginya. Rumah, kantor, bahkan hotel sekalipun menjadi musola baginya. Tempat ia berpijak, meja kerja, kamar tidur, hamparan sajadah baginya. Kalau dia bicara, bicaranya dakwah. Kalau dia berdiam, diamnya zikir. Napasnya, tasbih. Matanya, penuh rahmat Allah, penuh kasih sayang. Telinganya, terjaga. Pikirannya, baik sangka, tidak sinis, tidak pesimis, dan tidak suka memponis. Hatinya, subhanallah, diam-diam berdoa, doanya diam-diam. Tangannya bersedekah. Kakinya berjihad, ia tidak mau melangkah sia-sia. Kekuatannya silaturahim. Kerinduannya tegaknya syariat Allah. Kalau memang hak tujuannya, maka sabar dan kasih sayang strateginya. Asma amanina, cita-citanya tertinggi teragung, syahid di jalan Allah. Dan sungguh menarik, kesibukannya, ia hanya asyik memperbaiki dirinya, tidak tertarik mencari kekurangan, apalagi aib orang lain. Hadirilah majelis-majelis zikir. Raihlah kepribadian berzikir dengan selalu hadir menikmati hidangan hidayah Allah.

Imam Syafi'i di saat wabah, beliau bertutur, "Aku belum menemukan solusi yang lebih manjur untuk menghilangkan wabah dibandingkan bertasbih kepada Allah. Ucapkanlah subhanallah bukan hanya di lisan, tetapi diiringi dengan menguatkan keyakinan tentang kesempurnaan, keagungan dan kesucian Allah. Sehingga seburuk apapun suatu kondisi dan wabah ini di mata manusia, kita tetap percaya bahwa di baliknya pasti ada banyak hikmah dan kebaikan besar bagi umat manusia."

Renungkanlah apa yang dilakukan Nabi Yunus alaihi salam hingga Allah mengaruniakan pertolongan kepada beliau di saat semua kalkulasi manusia menyimpulkan bahwa beliau tidak mungkin selamat. Ternyata beliau bertasbih dan bertahlil di dalam kegelapan malam, dalam perut ikan, di dasar lautan beliau berdoa. Tidak ada kesembuhan yang berhak diibadahi selain Engkau. Maha suci Engkau. Sungguh aku termasuk golongan orang yang berbuat zalim. Quran Surat Al-Anbiya ayat 87. Semoga Allah senantiasa menjaga kita dan mengaruniakan taufiknya untuk melewati hari-hari sulit ini. Amin.

0: Tahu tidak lagu apa yang menjadi salah satu lagu terpopuler yang pernah dibuat? Ini dia. Lagu Happy Birthday, lagu selamat ulang tahun atau Happy Birthday to You. Saking populernya, lagu yang sangat sederhana ini dinyanyikan oleh hampir seluruh negara dan memiliki lirik dengan bahasanya masing-masing dengan nada yang sama. Tapi, kalau menilik sejarahnya, lagu ini bukanlah lagu yang diperuntukkan untuk orang yang tengah berulang tahun. Asli Good Morning All, Patti Smith Hill bersama saudarinya Mildred Hill yang seorang tenaga pendidik taman kanak-kanak menciptakan lagu ini dan pertama kali didengarkan pada tahun 1893 untuk menyapa anak-anak didik mereka. Nah, mulai awal abad 20, lirik lagu ini beralih menjadi ucapan selamat ulang tahun yang masih kita nyanyikan sampai sekarang.
1: It's Music Trap Day.

Pernah gak sih kamu merasa kalau seseorang suka sama kamu, memperhatikan kamu, tapi gak ada pergerakannya? Jangan-jangan kamu mengalami erotomania. Erotomania adalah kondisi psikologis saat merasa orang lain jatuh cinta pada dirinya. Gangguan ini dapat menimbulkan beberapa gejala. Salah satunya, memiliki obsesi berlebih pada seseorang yang mereka sukai. Erotomania merupakan gangguan psikologis dengan gejala fisik yang mirip dengan bipolar, skizofrenia, dan juga gangguan schizoaffective. Gangguan psikologis yang satu ini dapat menyebabkan seseorang berperilaku kompulsif dan juga agresif. Sebab, dalam beberapa kasus, penderita dapat berurusan dengan aparat hukum karena menguntit, melakukan pelecehan seksual, dan juga tindakan kekerasan. It's music.

0: Usai memproklamasikan kemerdekaan, Indonesia belum memiliki lambang negara sampai 4 tahun lamanya. Pada tahun 1949, Presiden Soekarno menugaskan Menteri Negara, yakni Sultan Hamid II, untuk membuatnya. Karena dirasa sesuai dengan apa yang dikehendaki Presiden, yakni lambang negara mencerminkan pandangan hidup bangsa dan dasar negara Indonesia, yakni Pancasila, divisualisasikan dalam lambang negara, usulan Sultan Hamid II pun diterima oleh pemerintah dan DPR. Namun, Presiden Soekarno memperbaiki beberapa hal, seperti menambahkan jambul agar tidak terlalu mirip dengan Bald Eagle Amerika. Kemudian merubah cengkraman pada pita dari belakang menjadi menghadap ke depan dan mengganti pita yang dicengkram dari semula merah putih menjadi putih penuh dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Garuda Pancasila kemudian ditetapkan sebagai lambang negara Indonesia pada 11 Februari 1950.
1: Hits terbaru di Pro 2 FM.

Pernah gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Okay, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini."

Kata bajingan awalnya adalah sebutan untuk profesi supir gerobak sapi yang digunakan untuk mengangkat hasil panen masyarakat dan juga orang yang akan bepergian. Transportasi ini sudah ada sejak zaman Kerajaan Mataram. Dalam budaya Jawa, istilah bajingan merupakan singkatan dari Bagusing Jiwo, angen-angening pangeran, yang berarti orang baik yang dicintai Tuhan. Sebagai pengemudi gerobak yang dianggap membawa hasil berkah, bajingan pun dihormati. Namun, pada awal abad ke-20, kata bajingan bertransformasi menjadi kata makian. Hal ini disebabkan oleh keluhan masyarakat yang sering merasa kecewa karena lamanya waktu tunggu gerobak sapi yang jarang dan berjalan lambat. Ketika para calon penumpang mengeluh, sering terdengar ungkapan seperti "Bajingan, kok suwe tekoni?" "Bajingan, kok lama datangnya?" Keluhan-keluhan tersebut membuat kata bajingan mengalami pergeseran makna dari sebutan terhormat menjadi ekspresi kekesalan yang negatif dalam percakapan sehari-hari.

RRI dengan esensi buku. Teman Pradua, kali ini kita akan membedah sebuah buku dengan judul Anak Rantau, karya dari Ahmad Fuadi. Teman Pradua, novel ini diceritakan kisah seorang anak SMP yang bernama Happy. Ia menjadi anak rantau di kampung halaman ayahnya, dan sejak lahir Happy tinggal bersama ayah dan kakaknya Dora di Jakarta. Ibu Happy sudah lama meninggal saat melahirkan Happy. Dan Happy ini merupakan keturunan orang Minang, ayahnya bernama Martias dan ibunya bernama Nurbaiti. Cerita berawal dari pembagian raport akhir semester di sekolah Happy. Saat Martias mengambil raport Happy, ia terkejut mendapati raport anaknya kosong tanpa goresan sedikitpun. Setelah mendengar penjelasan wali kelas Happy, Martias bingung sekaligus geram. Karena setahunya, Happy adalah anak yang pintar, cukup berprestasi, dan jarang sekali bolos. Namun anggapan itu ternyata salah. Saat libur semester, Martias mengajak Happy pulang ke kampung halamannya Tanjung Durian, salah satu desa di Sumatera Barat. Selama ini Happy memang belum pernah pulang ke desa ayahnya. Suasana Danau Talago yang tenang dan jauh dari hiruk-pikuk kota Jakarta membuat Happy sangat menikmati liburannya. Setelah 2 minggu berlibur di Tanjung Durian, Martias mengungkapkan kepada Happy bahwa ia harus ke Jakarta tanpa Happy. Happy harus tinggal bersama kakek dan neneknya, serta melanjutkan pendidikannya di kampung tersebut. Happy tidak mau tinggal di kampung itu, dan bersikeras ikut ke Jakarta bersama ayahnya. Dan pada hari keberangkatan ayahnya ke Jakarta, Happy berlari mengejar bus yang ditumpangi ayahnya, sehingga pakaian yang ada dalam kopernya berceceran di jalan. Peristiwa kepergian ayahnya itu membuat Happy menyimpan benci dan dendam kepada ayahnya. Mulai saat itu, Happy menjalani hidupnya sebagai anak rantau di kampung ayahnya. Hari-hari di kampung dipenuhi dengan amarah dan dendam terpendam kepada ayahnya, serta ambisi untuk pergi ke Jakarta dengan uangnya sendiri. Selama membaca novel ini, pembaca diajak berpetualang bersama Happy dan kedua sahabatnya Atar, si penembak jitu, dan Zen, si penyayang binatang. Petualangan 3 sahabat ini dimulai saat mereka memutuskan membentuk tim detektif cilik. Tim inilah yang mengantar Happy dan kawan-kawannya menuju sarang elang, lelaki bermata harimau, maling kampung, dan bahkan sindikat biduk hantu. Dalam novel ini, sangat banyak pelajaran yang dapat kita ambil. Para orang tua dapat belajar bagaimana cara mendidik anak dan apa konsekuensi yang akan ditanggung apabila salah dalam mendidik anak. Anak-anak juga akan belajar bagaimana menyingkapi hidup yang tidak sesuai dengan keinginan. Serta khalayak umum pun dapat belajar bagaimana harus bersikap dalam kehidupan bermasyarakat. Hal inilah yang mengajarkan kita untuk belajar tentang adat istiadat. Adat istiadat juga banyak dihadirkan dalam cerita di dalam novel ini dan membuat para pembaca sedikit tahu tentang adat Minang. Bahkan Ahmad Fuadi juga menyajikan pepatah-pepatah khas Minang dalam novel ini. Melalui novel ini, Ahmad Fuadi juga ingin menyampaikan bahwa adat dan budaya tidak pernah bertentangan dengan ajaran agama. Adat dan budaya selalu selaras dengan ajaran agama. Selain itu, novel ini juga menyiratkan bahwa ketidakpedulian terhadap budaya akan menyebabkan hilangnya kebudayaan itu sendiri. Demikian esensi buku Anak Rantau dari RRI untuk Indonesia.

0: RRI dengan esensi buku. Teman Produa, kali ini kita akan membedah sebuah buku dengan judul Loving the Wounded Soul. Buku Loving the Wounded Soul mencintai jiwa yang terluka. Luka karena bayang-bayang peristiwa menyakitkan di masa lalu, yang lama terpendam hingga menggumpal menjadi sebuah depresi, dan menyebabkan keinginan untuk bunuh diri, sebagaimana yang dialami oleh Regis Mahdi, penulis buku ini. Buku ini membahas tentang seluk-beluk depresi, mulai dari kesehatan mental dan stres yang kerap disepelekan orang, ciri-ciri depresi, orang-orang yang bisa mengalami depresi, faktor-faktor penyebab depresi, hingga terapi-terapi, belajar untuk bahagia dan pencarian makna hidup untuk menghadapi depresi. Dalam buku ini dijelaskan bahwa penyakit mental masih mendapatkan perlakuan yang berbeda dengan penyakit fisik. Demikian halnya depresi. Orang yang sakit fisik akan diminta untuk istirahat dan bisa mendapatkan izin kerja. Sementara orang yang depresi tidak bisa mendapatkan perlakuan tersebut. Alih-alih mereka dianggap lemah dan mencari perhatian. Artinya banyak orang yang belum bisa menganggap penyakit mental sebagai penyakit. Banyak hal yang membuat seseorang bisa tercebur dalam lembah depresi. Perlakuan yang didapatkan seseorang ketika masih anak-anak, bahkan sejak masih berada dalam kandungan, dikatakan dapat mempengaruhi kesehatan mental seseorang. Lingkungan, relasi toksik, dan pola hidup yang tidak sehat juga bisa menyebabkan seseorang mengalami depresi di masa mendatang. Tidak jarang, luka-luka masa lalu justru ditorehkan oleh orang-orang terdekat. Depresi memang disebabkan oleh banyak rasa sakit yang menumpuk dalam jiwa seseorang. Akan tetapi, depresi juga penyebab penyakit fisik. Hal ini dialami oleh penulis yang mengalami depresi. Loving the Wounded Soul adalah buku tentang depresi dari sudut pandang penyintas depresi sekaligus akademisi psikologi. Buku ini membahas kompleksitas depresi dengan menggabungkan teori-teori psikologi dengan pengalaman penulis sendiri sebagai penyintas depresi. Penulis sendiri merupakan pendiri komunitas pijarpsikologi.org. Meskipun pembahasannya cukup kompleks, tetapi bahasa buku ini sangat ringan. Buku ini memberikan pandangan lebih luas kepada kita mengenai depresi. Melalui buku Loving the Wounded Soul ini, pembaca diajak untuk memahami depresi dan menghapus stigma negatif terhadap depresi. Bagaimanapun juga, orang depresi memang memerlukan pertolongan sebagaimana sakit fisik, bukan mencari perhatian. Dan buku ini juga membahas tentang gejala-gejala depresi yang memungkinkan pembaca mengira-ngira dan mencocokkan dengan keadaan dirinya sendiri. Akan tetapi, tetap saja pembaca tidak bisa melakukan diagnosa sendiri. Namun, buku ini bisa menjadi pendamping bagi para penyintas depresi agar tidak merasa sendiri. Demikian esensi buku Loving the Wounded Soul dari RRI untuk Indonesia.
1: Teman terbaik kamu.

0: Imuna, ngapain sih kita mesti lewat jalan sini? Takut.
1: Alah, emangnya kenapa?
0: Jalan sini kan kalau malam gelap banget, udah gitu sepi lagi. Ih, serem. Dan itu apa, Korla?
1: Apa? Apa sih? Mana?
0: Itu kan hantu.
1: Tunggu dulu, Korla. Jangan lari dulu. Itu kucing, Korla. Mata kucing yang menyala dalam gelap. Ih. Mengapa mata kucing menyala dalam gelap? Karena mata kucing memiliki struktur pemantulan cahaya yang khusus. Nah, struktur tersebut bernama tapetum lucidum, yang bisa nampak menyala saat malam hari. Tapetum lucidum ini berasal dari bahasa Latin, yang berarti lapisan bersinar. Nah, itulah kenapa seringkali kita lihat mata kucing menyala atau bersinar dalam gelap. Nah, begitu, Korla. Jadi bukannya hantu. Ya, Korla, kenapa kamu kabur?

Pernah coba menggelitik diri sendiri? Biasanya gagal kan? Padahal kalau orang lain yang melakukannya, kita bisa langsung tertawa. Nah, ternyata hal itu ada penjelasan ilmiahnya. Menurut para ilmuwan dari University College London, otak kita punya bagian bernama cerebellum yang bertugas memprediksi gerakan tubuh sendiri. Jadi, saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, otak sudah tahu apa yang akan terjadi dan otomatis menurunkan reaksi kejutan. Berbeda kalau orang lain yang melakukannya, karena otak tidak bisa menebak sentuhan itu. Hasilnya, kita merasa geli, terkejut, bahkan bisa tertawa tak terkendali. Fakta sederhana ini menunjukkan tubuh manusia adalah sistem yang luar biasa. Bahkan untuk urusan rasa geli pun, otak tetap bekerja dengan cermat dan teratur. Lucu ya, tubuh kita ternyata punya sistem pertahanan terhadap rasa geli buatan sendiri.

RRI dengan esensi buku. Teman Produa, kali ini kita akan membedah sebuah buku dengan judul Loving the Wounded Soul. Buku Loving the Wounded Soul mencintai jiwa yang terluka. Luka karena bayang-bayang peristiwa menyakitkan di masa lalu, yang lama terpendam hingga menggumpal menjadi sebuah depresi, dan menyebabkan keinginan untuk bunuh diri, sebagaimana yang dialami oleh Regis Mahdi, penulis buku ini. Buku ini membahas tentang seluk-beluk depresi, mulai dari kesehatan mental dan stres yang kerap disepelekan orang, ciri-ciri depresi, orang-orang yang bisa mengalami depresi, faktor-faktor penyebab depresi, hingga terapi-terapi, belajar untuk bahagia dan pencarian makna hidup untuk menghadapi depresi. Dalam buku ini dijelaskan bahwa penyakit mental masih mendapatkan perlakuan yang berbeda dengan penyakit fisik. Demikian halnya depresi. Orang yang sakit fisik akan diminta untuk istirahat dan bisa mendapatkan izin kerja. Sementara orang yang depresi tidak bisa mendapatkan perlakuan tersebut. Alih-alih mereka dianggap lemah dan mencari perhatian. Artinya banyak orang yang belum bisa menganggap penyakit mental sebagai penyakit. Banyak hal yang membuat seseorang bisa tercebur dalam lembah depresi. Perlakuan yang didapatkan seseorang ketika masih anak-anak, bahkan sejak masih berada dalam kandungan, dikatakan dapat mempengaruhi kesehatan mental seseorang. Lingkungan, relasi toksik, dan pola hidup yang tidak sehat juga bisa menyebabkan seseorang mengalami depresi di masa mendatang. Tidak jarang, luka-luka masa lalu justru ditorehkan oleh orang-orang terdekat. Depresi memang disebabkan oleh banyak rasa sakit yang menumpuk dalam jiwa seseorang. Akan tetapi, depresi juga penyebab penyakit fisik. Hal ini dialami oleh penulis yang mengalami depresi. Loving the Wounded Soul adalah buku tentang depresi dari sudut pandang penyintas depresi sekaligus akademisi psikologi. Buku ini membahas kompleksitas depresi dengan menggabungkan teori-teori psikologi dengan pengalaman penulis sendiri sebagai penyintas depresi. Penulis sendiri merupakan pendiri komunitas pijarpsikologi.org. Meskipun pembahasannya cukup kompleks, tetapi bahasa buku ini sangat ringan. Buku ini memberikan pandangan lebih luas kepada kita mengenai depresi. Melalui buku Loving the Wounded Soul ini, pembaca diajak untuk memahami depresi dan menghapus stigma negatif terhadap depresi. Bagaimanapun juga, orang depresi memang memerlukan pertolongan sebagaimana sakit fisik, bukan mencari perhatian. Dan buku ini juga membahas tentang gejala-gejala depresi yang memungkinkan pembaca mengira-ngira dan mencocokkan dengan keadaan dirinya sendiri. Akan tetapi, tetap saja pembaca tidak bisa melakukan diagnosa sendiri. Namun, buku ini bisa menjadi pendamping bagi para penyintas depresi agar tidak merasa sendiri. Demikian esensi buku Loving the Wounded Soul dari RRI untuk Indonesia.

0: Kadang, air panas bisa membeku lebih cepat daripada air dingin loh. Fenomena aneh ini disebut Mapemba Effect. Beberapa peneliti menjelaskan bahwa air panas lebih cepat menguap, sehingga jumlah airnya berkurang dan lebih mudah membeku. Studi yang dijelaskan oleh ahli fisika John Weiss juga menyebut perubahan struktur molekul saat air dipanaskan bisa mempengaruhi proses pembekuannya. Tapi efek ini tidak selalu terjadi. Banyak faktor seperti jenis air, wadah, dan suhu freezer yang ikut menentukan. Intinya, kadang air panas benar-benar bisa menang balapan jadi es. Sains memang suka bikin plot twist ya.
1: Teman terbaik kamu.

Tahu tidak, mirror service adalah konsep psikologis di mana seseorang meniru atau mencerminkan perilaku orang lain sebagai respon terhadap tindakan mereka. Ini bisa berupa berbagai bentuk interaksi, seperti meniru sikap, bahasa tubuh, atau bahkan kata-kata. Fenomena mirror service bisa dijelaskan melalui beberapa faktor psikologis dan sosial. Ketika kita berinteraksi dengan orang lain, kita tidak hanya merespon apa yang mereka katakan, tetapi juga bagaimana mereka berperilaku. Beberapa alasan mengapa kita cenderung meniru perilaku orang lain, karena 1. Adaptasi sosial. Mirror service seringkali merupakan bentuk adaptasi sosial. Dengan mencerminkan perilaku orang lain, kita mencoba menyesuaikan diri dengan situasi sosial dan menghindari konflik. 2. Pelepasan ketidaknyamanan. Ketika seseorang bersikap cuek atau tidak ramah, kita mungkin merasa tidak nyaman dan merespon dengan sikap yang sama sebagai cara untuk melindungi diri dari perasaan tertekan atau ditolak. 3. Resiprositas. Mirror service merupakan bentuk resiprositas, di mana kita merasa perlu untuk memberi balasan yang setara dengan tindakan orang lain sebagai bentuk keadilan sosial. 4. Menjaga keseimbangan relasional. Dengan meniru perilaku orang lain, kita mencoba menghindari ketidakseimbangan kekuatan atau perasaan tidak adil dalam interaksi. 5. Pengaruh sosial dan lingkungan. Tindakan mirror service seringkali dipengaruhi oleh norma sosial dan lingkungan. Jika kita berada dalam kelompok di mana perilaku tersebut dianggap normatif, kita mungkin lebih cenderung meniru perilaku tersebut untuk diterima atau diakui. Kalau kamu sendiri termasuk orang yang melakukan mirror service atau enggak nih?

Tahukah kamu, lagu Naik Kereta Api diciptakan oleh Ibu Sud atau Sari Cah Niung yang terinspirasi saat ia naik kereta menuju Surabaya. Ibu Sud adalah seorang pemusik, guru musik, pencipta lagu anak-anak, penyiar radio, dan seniman batik Indonesia. Dan tahukah kamu, ini dia

0: Lagu ini sendiri direkam pada tahun 1960, dinyanyikan oleh ansambel Gembira Jakarta dan diiringi oleh Kutilang Orkestra.
1: Hari-hari dengar Pro 2 FM, lebih hari lebih seru. Pro 2 FM.

0: Tahukah kamu kenapa orang Indonesia sering menyebut pasta gigi dengan nama odol? Penamaan ini ternyata sudah melekat sejak zaman dahulu dan diwariskan hingga sekarang. Odol sebenarnya adalah salah satu merek pasta gigi. Merek ini sudah populer sejak penjajahan Belanda di Indonesia. Odol adalah merek pasta gigi asal Jerman. Kala itu masyarakat Indonesia masih terbiasa membersihkan giginya menggunakan tumbukan batu bata dan bubuk buah pinang. Pada abad ke-18, Belanda membawa pasta gigi ke Indonesia dan menyebutnya tenpasta. Karena sulit diucapkan oleh pribumi, orang Indonesia lebih mudah menyebutnya dengan nama merek yang populer saat itu, yaitu adalah odol. Seiring berjalannya waktu, kata odol akhirnya melekat dan digunakan untuk menyebut semua pasta gigi, meskipun mereknya berbeda.
1: Yang baru di Pro 2 FM.
2: That's right.

0: Pernah gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini."
1: 3, 2, 1. It's Music Station, only on Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Itafest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Tosme FM Radio 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman bro 2, Davi Prada, nemenin kamu di malam hari ini. Dan buat kamu yang pengen ikutan, bisa langsung merapat ke WhatsApp kita di 0811-100-105, atau juga pastinya bisa dong ke Instagram di @pro2fmjkt. Jangan lupa juga buat kamu yang lagi di jalan nih, di storyin radionya, tag kita dong, biar kita bisa repost teman bro 2, oke? Okay? Jadi pokoknya bakal seru-seruan nih sampai jam 12 malam, jadi stay tune terus. Masih ada berita update-update juga, biar kamu gak ketinggalan.

0: Minggir dikit dong, saya mau lewat.
1: Loh, harusnya Mas lah yang minggir. Ini kan trotoar, tempatnya para pejalan kaki. Kenapa malah saya yang diusir?
0: Ya, biar lebih cepat aja, Mbak. Mbaknya nggak lihat apa? Tuh, jalanan bawah. Macet banget.
1: Mas, macet itu bukan alasan buat ngambil hak orang lain. Saya aja udah jalan di tempat yang bener kok.
0: Ya elah, Mbak. Bukan cuma saya doang kali. Banyak kok motor yang lewat sini.
1: Justru itu masalahnya, Mas. Karena banyak yang menyepelekan dan mewajarkan hal ini, jadinya kita pejalan kaki nggak pernah bisa ngerasa aman. Kita kan sama-sama pengguna jalan. Tapi kalau yang kuat selalu nyerobot yang lemah, aturan jadi nggak ada artinya, Mas.
2: Hargai ruang pejalan kaki. Jangan rampas hak hanya demi cepat sampai.

Awesome FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Well, buat kamu yang lagi update banget sama salah satu olahraga, yaitu adalah voli, bola voli wanita ya. Apalagi kita pasti lu pasti tahu lah kalau kita tuh punya MVP alias Most Valuable Player, jadi pemain paling jago di voli wanita di Indonesia, yaitu adalah Megawati Hangestri Pertiwi. Dia ternyata baru aja ngumumin nih kalau misalkan resmi pamit dari Timnas Voli Indonesia tuh, Mempro 2. Waduh. Jadi pokoknya melalui surat resmi kepada PPPB VSI pada 27 April lalu, dia mengajukan permohonan untuk pengunduran diri dari skuad Timnas. Dan keputusan itu ternyata diambil atas pertimbangan dan alasan pribadi yang berkaitan dengan perjalanan karir profesional, kondisi fisik, serta rencana pribadi ke depannya. Dan lewat postan Instagramnya nih, Megawati turut mengucapkan rasa syukur atas semua perjalanan yang berhasil ia lalui selama menjadi atlet voli. Mungkin bagi banyak orang, Megawati bukan sekedar nama pemain, melainkan simbol semangat juga dan harapan voli Indonesia di kancah internasional. Gak sih, lu bayangin, di Korea aja bisa jadi MVP. Tapi gak apa-apa, pokoknya terima kasih atas prestasimu yang membanggakan. Aduh, gue sampe typo mulut tuh. Pokoknya respect ya, Mega. Gokil.

Musik itu punya cara unik ya buat bikin semua orang rasa terhubung tanpa peduli dari negara mana atau pakai bahasa apa. Hal itu yang bikin Lighter, single pertama dari album resmi Piala Dunia 2026, terasa begitu istimewa. Lagu ini mempertemukan talenta-talenta terbaik dari Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat, menciptakan irama yang merayakan persahabatan, semangat, dan nuansa sepak bola. Di setiap nadanya, kita tuh diingetin kalau Piala Dunia bukan sekadar soal pertandingan, tapi juga tentang merayakan keberagaman dan kebersamaan.

0: Halo Joy, kenapa?
1: Nay, gue khawatir deh.
0: Kenapa Joy?
1: Ayah gue kan dapat proyek di Papua pedalaman. Melihat lingkungan sana yang masih alami banget, bikin gue khawatir sama malaria, Nay.
0: Eh, malaria? Bukannya itu penyakit yang adanya zaman dulu ya?
1: Iya, gue juga mikir gitu awalnya. Tapi ternyata malaria masih ada di beberapa daerah, apalagi yang hutannya lebat. Ih, nyamuknya ganas.
0: Oh, gitu ya?
1: Emang sih ada program pencegahan secara rutin. Tapi ya tetap aja, yang namanya nyamuk kan gak pilih-pilih korban.
0: Eh, tenang dulu Joy. Program pencegahan itu cukup efektif kok. Resikonya kecil selama ayah lu disiplin ikutin aturan petugas. Warga

malam weekend masih sama gue Davi Prada di jam 8 sekarang. Wih, dan gimana nih weekendnya di hari Sabtu ini ya? Ah, 2 Mei 2026 pasti banyak yang nikahan. Salah satunya gue yang tadi datang ke nikahan teman gue sendiri gitu ya. Terus gue liat story ternyata banyak juga yang nikahan. Kenapa ya? Mungkin karena long weekend kali ya, waktunya pas aja gitu. Jadi preparationnya bisa kemarin hari Jumat. Coba dong absen dong siapa teman lo yang siapa tahu juga nikah di hari ini dan lo pengen kirim-kirim salam juga pastinya boleh ya. Yang buat request-request nanti malam jam 10, jadi jangan request dulu ya di malam hari ini. Maksudnya di jam sekarang gitu. Jadi santai-santai dulu aja. Masih banyak playlist yang udah gue siapin yang pastinya bisa nemenin kamu di jam 8 ini, oke? Okay? Dan pastinya nih teman Pro 2, buat kamu yang hari ini mungkin jalan-jalan ke Bogor gitu ya. Terus habis itu ngedangak ke atas langit. Ini lucu banget deh. Ini ada fenomena yang sangat keren, namanya ada awan pelangi, atau kalau dalam bahasa Inggrisnya itu adalah iridescent cloud namanya. Dan ini viral di beberapa media sosial. Kalau misalkan lo cari aja gitu ya di TikTok or Instagram, cari aja gitu awan pelangi. Itu banyak banget videonya dan menurut gue awannya keren banget. Dan ini juga Badan Riset dan Inovasi Nasional menjelaskan bahwa fenomena ini tergolong normal meski jarang terjadi. Warna pelanginya muncul akibat pembiasan cahaya matahari oleh tetesan air atau kristal es berukuran hampir sama dengan awan katanya, yang menghasilkan efek warna-warni lembut hingga cerah. Wih, emang hari ini cerah di pagi hari tapi di siang sore tuh hujan deras banget. Gue sampai kaget tadi, gue kira hari ini gak bakal hujan. Well, sesuai sih sama perakiran cuaca dari BMKG yang katanya bakal hujan di hari ini gitu. Ya udah, pokoknya masih sama gue Davi Prada nemenin lo di malam hari ini sampai jam 12 malam. Abis ini bakal ada Stand By Me dari Oasis.

Demam Pro 2, Piala Dunia 2026, sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Salam FM Bro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Bro 2. Wih, gue baru baca nih, ada salah satu berita yang mengejutkan. Simple Plan bakal konser di Jakarta dan Surabaya dalam rangka tur ulang tahunnya yang ke-25, teman Bro 2. Jadi namanya tuh Bigger Than You Think. Dan pokoknya band pop asal Kanada ini ya, pop punk, dia bakal tampil di dua kota. Yang satu tuh pada tanggal 27 November, itu tuh adanya di Tennis Indoor Senayan, dan di Surabaya pada tanggal 28 November itu adanya di Jatim International Expo. Widih. Dan katanya bakal ini ya, bakal nampilin beberapa lagu dari berbagai era. Welcome to My Life, Perfect, I'm Just a Kid, itu bakal dia bawain juga. Dan katanya bisa dibeli tanggal 4 Mei untuk fase artis presale dan 5 Mei untuk general presale. Widih, siap nostalgia gak nih teman Bro 2? Kayak gue siap sih, gue bakal nonton deh. Ada yang nonton juga coba kasih tahu.

0: Fer, kenapa naik tangga untuk antar berkas? Bikin capek aja.
1: Naik turun tangga adalah cara mudah untuk menurunkan berat badan, Nel. Sekaligus menjaga kebugaran tubuh.
0: Oh, pantesan. Aku perhatiin, kamu agak kurusan dan kelihatan seger.
1: Iya, cara ini juga sekaligus menghemat waktu tanpa harus pergi ke tempat fitness berjam-jam.
0: Betul juga ya. Kalau gitu, boleh nggak aku minta tolong antar dokumen ini? Hitung-hitung tambah waktu olahraga kamu.
1: Boleh, kemana?
0: Ke Pak Romi, divisi keuangan.
1: Hah, itu kan lantai 20.
0: Ubah tangga menjadi mesin pembakar kalori.

0: 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Davi Prada masih nemenin kamu di malam hari ini yang pengen beristirahat gitu ya. Tapi gue lagi respect banget ya, ada salah satu artis, pasti kamu tahu banget gitu ya. Jadi adalah Makmur di Awas Ada Sule. Wih, Eri Makmur ya. Itu tuh gak apa ya, kemarin tuh baru aja ngeposting foto before and after. Dia diet, teman bro, dua. Katanya turun 40 kg dalam 15 bulan. Nanti gue bakal ngebahas lengkapnya setelah yang satu ini. Jadi jangan kemana-mana dulu ya. Pokoknya kita pasti seru-seru. Okay. Haven't you heard I'm the internet girl?
1: I'm getting out of

0: Halo Joy, kenapa?
1: Nay, gue khawatir deh.
0: Kenapa Joy?
1: Ayah gue kan dapat proyek di Papua pedalaman. Melihat lingkungan sana yang masih alami banget, bikin gue khawatir sama malaria, Nay.
0: Eh, malaria? Bukannya itu penyakit yang adanya zaman dulu ya?
1: Iya, gue juga mikir gitu awalnya. Tapi ternyata malaria masih ada di beberapa daerah, apalagi yang hutannya lebat. Ih, nyamuknya ganas.
0: Oh, gitu ya?
1: Emang sih ada program pencegahan secara rutin. Tapi ya tetap aja, yang namanya nyamuk kan gak pilih-pilih korban.
0: Eh, tenang dulu Joy. Program pencegahan itu cukup efektif kok. Resikonya kecil selama ayah lu disiplin ikutin aturan petugas.

Sosmed FM Radio 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Tadi gue udah nge-spill sedikit tentang Eri Makmur yang turun 40 kg dalam 15 bulan. Dan ini gue ngeliat beritanya dan gue tuh respect banget. Karena sebenarnya motivasinya itu adalah gak mau bebanin anak saat udah tiada gitu. Waduh, gue tuh ngerasanya gimana ya? Kayak gue ngerti, gue sebagai orang yang gendut dan gue tuh emang lagi berusaha juga buat kurus, makanya gue sepedahan, basket dan segala macam gitu. Tapi kan katanya mungkin ada yang bilang memang pas lagi gendut itu bisa jadi tuh sarangnya penyakit, apalagi kalau misalkan gak dibarengin sama olahraga. That's why kenapa gendut gitu kan. Nah ini pokoknya ternyata alasannya itu dan bikin gue semakin semangat nih buat berolahraga, buat ngehilangin lemak-lemak yang ada di tubuh gue. Oke deh teman bro dua, kalau misalkan lo juga mungkin lagi struggle tentang menghilangkan berat badan ini, coba kasih tahu gue dong di 0411 100105. Mungkin lo punya tips-tips jitu yang bisa gue tahu, itu sangat penting banget. Oke, kasih tahu gue. Selamat.

Siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin. Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelabu. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

102 Jakarta, teman terbaik kamu. Sekarang di jam 9 malam, masih ditemenin sama gue, Davey Prada. Dan abis ini gue pengen ngomongin soal salah satu penelitian yang katanya dilakukan oleh Venue Music. Mereka bilang kalau misalkan katanya nonton konser tuh ternyata bisa memperpanjang umur sampai 9 tahun. Waduh. Nah, ini cuman promosi doang apa beneran ya? Nanti gue bakal bahas setelah yang satu ini. Tapi menurut lo, kalau nonton konser tuh bisa memperpanjang umur sampai 9 tahun atau enggak? Coba kasih tahu gue di 0811 800 105, teman-teman.

Teman Pro 2, seringkali kita anggap air itu adalah hal yang biasa dalam hidup. Bangun pagi, minum, mandi, cuci tangan, semua terasa rutin. Gak ada yang spesial. Tapi coba bayangin ya, suatu hari air gak lagi mudah kita dapetin. Gimana tuh rasanya? Setiap tetes air yang kita buang sia-sia hari ini bisa jadi sangat berarti untuk hari esok. Hemat air bukan cuma soal nggak boros, tapi soal menjaga hidup kita sendiri. Matiin keran kalau nggak dipakai, kumpulin air hujan buat nyiram tanaman, dan pakai air dengan bijak. Masa depan kita ada di tangan kita loh. Yuk mulai sekarang hemat air, biar bumi tetap lestari, dan kita semua bisa bernafas dengan lega. Hemat air, selamatkan bumi.

Lazim FM Bro 2 Jakarta, teman terbaik kamu teman Bro 2. Nah, tadi kan gue bilang katanya nonton konser tuh bisa perpanjang umur sampai 9 tahun. Dan ini itu pokoknya dilakuin sama salah satu orang di Inggris namanya Patrick Fagan, dosen sekaligus pakar behavioral science di Goldsmith University. Universitas beneran nih berarti. Katanya dia menemukan bahwa menonton konser dapat berkontribusi pada hidup yang lebih panjang hanya dengan 20 menit menikmati pertunjukan musik secara langsung. Tingkat kesejahteraan emosional seorang bisa meningkat sampai 21%. Dan katanya penelitian ini juga merujuk pada studi akademis lain yang menghubungkan tingkat kesejahteraan tinggi dengan peningkatan harapan hidup hingga 9 tahun. Artinya, kalau rutin menonton konser sekali setiap 2 minggu berpotensi memperpanjang usia para pecinta musik, katanya gitu. Wah. Ya mungkin bisa jadi juga ya, karena kan mungkin nonton konser tuh mahal, jadinya mungkin jadi harus punya duit banyak gitu. Jadi kalau punya duit banyak umurnya lebih panjang 9 tahun, gue gak tahu juga sih. Tapi ya itu tadi adalah salah satu penelitian yang dilakuin sama Patrick Fagan dari Goldsmith University. Menurut kamu gimana? Coba kasih tau gue di 0811 800 105.

0: Klar, gue salut deh. Tiap lihat lo naruh jualan di kantin, rajin banget lo tiap pagi.
1: Makasih ya, Yoy. Rasanya beda aja sih bisa bantu biaya sekolah pakai hasil keringat gue sendiri.
0: Kelihatan sih, lo masih muda, udah gitu mandiri. Karena lo pede jualan juga kali ya, jadi banyak yang suka makanan lo.
1: Lagian ngapain sih gak pede? Selama yang gue lakuin ini halal dan bermanfaat, gue justru bangga sih bisa produktif begini.
0: Asli sih, mental lo juara banget, Clark.
1: Nah, kalau gitu bisa kali ya cobain menu baru gue hari ini?
0: Gas, gue bungkus 3 porsi ya, dapat harga temen kan?
1: Yaelah, baru juga muji, udah minta diskon aja. Ya udah deh, khusus lo dapat doa gratis biar makin sukses.
0: Asik, semoga sukses juga, Clara.

Sosim FM Radio 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Ini kan udah mendekati weekend ya. Udah weekending, kan ini udah hari Kamis. Besok libur, hari buruh. Nah, ini saat yang tepat buat kamu buat nonton film di bioskop. Dan gue mungkin saranin dua film, yaitu Ghost in the Shell, yang pasti mungkin beberapa dari lo udah nonton. Dan Para Perasuk, yang masih belum terlalu lama nih ada di bioskop dan harus ditonton, karena gue udah nonton filmnya, bagus. Dan Para Perasuk raih penghargaan Best Choreography di Festival Film Fastas Poa Brazil. Jadi ini harus ditonton banget, teman berdua. Tapi gokil ya, jadi di filmnya kan emang Para Perasuk tuh, jadi kayak ada dirasukin oleh apa, udah deh, jangan, gue takut spoiler, pokoknya lo harus nonton aja, karena di situ juga ya itu tadi koreonya keren banget sampai bisa menang penghargaan di Brazil, teman-teman dua. Ih, keren ya. Dan ini katanya penghargaan ini menjadi hasil dari proses latihan yang intens selama sekitar 3 bulan bersama para koreografer, yaitu Siko Setianto, Cynthia Ernella, dan Michael Up Thomas, demi mengeksplorasi berbagai karakter roh agar gerakannya terasa lebih hidup. Nah, lo langsung ditonton deh buat yang gak ngerti konteksnya. Buruan, ada di bioskop sekarang. Gua rekomendasi.

0: Halo Joy, kenapa?
1: Nay, gue khawatir deh.
0: Kenapa Joy?
1: Ayah gue kan dapet proyek di Papua pedalaman. Melihat lingkungan sana yang masih alami banget, bikin gue khawatir sama malaria, Nay.
0: Malaria? Bukannya itu penyakit yang adanya zaman dulu ya?
1: Iya, gue juga mikir gitu awalnya. Tapi ternyata malaria masih ada di beberapa daerah, apalagi yang hutannya lebat. Ih, nyamuknya ganas.
0: Oh, gitu ya?
1: Emang sih ada program pencegahan secara rutin. Tapi ya tetap aja, yang namanya nyamuk kan gak pilih-pilih korban.
0: Tenang dulu Joy, program pencegahan itu cukup efektif kok. Resikonya kecil, selama ayah lu disiplin ikutin aturan petugas.

Salam FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu tuh Pro 2. Sebentar lagi kita bakal move on ke jam 10. Di jam 10 lo bisa request di Pro 2 Hit Race malam. Caranya gampang, langsung ke WhatsApp di 0811 100 105, di Instagram di @pro2fmjkt. Langsung aja merapat sama gue nanti di jam 10, gue bakal baca-bacain di WhatsApp. Jadi jangan sampai ketinggalan teman Pro 2. Pro 2 Hit Race malam.

0: Malah sendirian, jomblo, gabut, gak ada temannya lagi.
1: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin. Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelabu.

basinya di Pro 2 Hitlist malam request special dari kamu ya. Langsung aja. Ini gue buka WhatsApp di 0811-1105. Ini ada Bahrum yang menjadi requestan pertama. Katanya selamat malam Bahrum dari Kemayoran, mau request lagunya Backstreet Boys Shape of My Heart. Kalau belum ada requestnya, Shakira Vir sama Yovie Widianto Malam Mingguku. Oke, udah gue masukin Malam Mingguku ya. Dan pastinya katanya salam spesial untuk Aca Cantik, I love you. Alright, kalau gitu Malam Mingguku udah masuk. Lanjut kita lanjut ke request kedua. Fatur di Kota Serang Banten mau request lagunya Enau featuring Ari Lesmana Sesi Potret. Ntar gue cek dulu Sesi Potret. Okay, gue masukin di playlist. Ada nih lagunya. Request ketiga. Lanjut. Wih, Sesi Potret juga. Dari Ibad di Bekasi mau request lagi Sesi Potret tuh, udah masuk ya sekalian. Oke, ini lanjut juga. Ada Felsia dari Bambu Apus mau request lagunya Everything You Are dari Hindia. Bentar, gue cek dulu. Everything You Are dari Hindia ada. Langsung gue masukin nih. Dan katanya titip salam juga buat Mama Sayang yang lagi ngerjain tugas. Kerjaan banyak banget katanya. Semangat pokoknya buat ibunya Felsia ya. Pokoknya besok bisa selesai semua tugasnya dan bisa berlibur di weekend ini ya, long weekend nih. Besok sisa terakhir lagi, aduh. Kalau gitu tiga lagu gue puterin sekarang. Buat yang lain masih mengantri teman berdua, enjoy.

0: Aduh, gagal lagi nih gue makan bakso. Mana antriannya panjang bener. Aduh, udah lapar parah.
1: Makanya nyokap gue tuh selalu masakin bekal setiap hari. Jadi tuh gak perlu ngantri, gue bisa makan deh dengan tenang.
0: Iya lagi, sayur udah kelihatan seger banget. Cailah, emang beda ya yang dibawain dari rumah.
1: Iya, bawa bekal gini tuh lumayan sih. Paling enggak, nyokap gue tuh tahu gizi yang terbaik buat gue.
0: Bener juga sih, udah nutrisinya dapet. Lu gak perlu repot-repot war lagi di kantin.
1: Coba aja, Nin, bawa bekal

Lanjut, Everything You Are, Hindia, request dari salah satu teman pro 2 tadi ya. Siapa ya tadi ya? Dari Felsia tadi. Oke, kita lanjut. Ada Anwar di Tangerang mau request lagunya Alone, Marshmallow. Izin nanya, ada gak orang yang sering request lagu ini di Pro 2 Hitlist? Alone, Marshmallow jarang-jarang sih. Tapi ada aja, once in a while. Alright, kita lanjut. Thank you dari request Anwar. Dan ini ada Nazahra Nafis Kurniawan dari Tangsel mau request lagunya Flowers, Miley Cyrus. Boleh, udah gue masukin ya, Flowers Miley Cyrus. Terus abis itu ada Barum juga yang bilang makasih udah diputerin, sama-sama Malam Mingguku yang tadi udah diputerin. Kita lanjut. Ini juga ada Yuni di Ciledug mau request lagunya Shalom 7 yang judulnya Hingga Ujung Waktu. Gue cek belum ada nih. Tapi katanya salam buat Mikaela yang abis juara satu lomba fashion show Kartinian kemarin. Wih, keren. Oke, kita lanjut. Ada Zira di Bandung juga mau request lagunya Beauty and the Beat dari Justin Bieber. Boleh. Ada Nisa yang dari Bekasi mau request lagunya Nuka. Masa ini, nanti, dan masa indah lainnya. Kalau gitu masih mengantri ya. Nanti abis 3 lagu baru gue puterin. Kalau gitu Alone, Marshmallow dulu.

0: Yaelah, yang baru sampai di Eropa udah nawarin jas tip aja nih.
1: Cuan-cuan, lumayan buat nebelin kantong.
0: Yang rekomen apa tuh? Fashion apa makanannya?
1: Bebas, tapi kayaknya di sini ada deh sepatu yang lu incar dari tahun lalu tuh. Keren modelnya.
0: Wah, boleh tuh. Tapi berapa tuh fee sama ongkirnya?
1: Ya, harga temen lah. Fee sama ongkirnya sekitar 1,5 juta aja.
0: Loh, kok bisa segitu? Itu belum harga barangnya kan? Mending gue beli lokal dulu deh. Daripada 1 juta lebih abis cuman buat lewat pesawat. Produk lokal gak kalah bagus kok.
2: Dukung produk lokal bisa jadi langkah kecil buat bantu ekonomi nasional tetap kuat.

Justin Bieber, Beauty and the Beast, barusan diputerin spesial buat kamu. Salah satu request dari siapa tadi ya? Dari Zira di Bandung. Widih, thank you udah request ya. Ini abis itu gue lanjut lagi di 0811-400-105. Ada Nisa dari Bekasi mau request lagunya Nuka, Masa Ini Nanti dan Masa Indah Lainnya. Oke, udah masuk. Terus abis itu ada Dimas yang mau request lagunya Seperti Kisah dari Rizky Febian. Alright, udah dimasukin juga ya. Terus abis itu ini ada lagi No Name mau request lagunya Semua Tak Sama dari Padi. Udah masuk juga di playlist. Terus habis itu, ini gue lanjut aja deh, gak apa-apa. Nanti biar, apa namanya, biar, tapi tiga lagu gue bakal puterinnya ya. Ini juga ada Sasa yang mau request lagunya La Lisa with Lisa. Sasa requestnya La Lisa with Lisa. Kebanyakan Sasa nih kayaknya. Oke, terus habis itu ada Danu yang mau request lagunya Angin Rindu ya dari Roni Parulian. Kalau gitu, gue puterin lu tiga lagu pertama, teman berdua, Masa Ini, Nanti, dan Masa Indah Lainnya dari Duka. Let's go!

Musik itu punya cara unik ya buat bikin semua orang rasa terhubung tanpa peduli dari negara mana atau pakai bahasa apa. Hal itu yang bikin Lighter, single pertama dari album resmi Piala Dunia 2026, terasa begitu istimewa. Lagu ini mempertemukan talenta-talenta terbaik dari Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat, menciptakan irama yang merayakan persahabatan, semangat, dan nuansa sepak bola. Di setiap nadanya, kita tuh diingetin kalau Piala Dunia bukan sekadar soal pertandingan, tapi juga tentang merayakan keberagaman dan kebersamaan.

Kosme FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Sebentar lagi kita bakal move on ke jam 11. Waduh, gak kerasa banget ya teman Pro 2. Gue udah nemenin dari jam 7 tadi malam. Dan pastinya buat kamu teman Pro 2 yang request dan belum gue puterin, sorry-sorry banget nih, kita ketemu lagi besok hari ya, karena ini masih mengantri juga requestnya. Kalau gitu gue Davi Prada cabut dulu. Maaf-maaf kalau misalkan ada salah-salah kata yang disengaja ataupun enggak teman Pro 2. Gue cuman pengen nemenin lo aja di hari ini ya. Kalau gitu ketemu lagi besok. Nama gue Davi Prada, signing out. Bye-bye.

0: Mana sendirian, jomblo, gabut, gak ada temannya lagi.
1: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin.
2: Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelabu. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

Ya, selamat pagi teman-teman berdua di Provinsi Sulawesi Utara dan bahkan di mana saja siaran kami saat ini dapat diterima. Inilah Radio Republik Indonesia Program Mandu-Mandu yang teman-teman berdua ikuti melalui Nazamu Mandu bersama saya Sultan Jody membawakan program siaran hari ini Minggu 3 Mei 2026. Dan dari puncak Tikalah, terimalah salam kami sekali udara tetap merdeka.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Tahukah kamu, logo warna pada kemasan obat seringkali memiliki arti penting yang dapat membantu kita mengenali jenis obat, tingkat keamanannya, atau kelas terapinya. Di Indonesia, ada 3 logo warna yang umum digunakan. Yang pertama, logo warna hijau. Obat dengan kemasan bertanda lingkaran berwarna hijau dengan garis tepi berwarna hitam menandakan obat bebas. Obat bebas adalah obat yang dijual bebas di pasaran dan dapat dibeli tanpa resep dokter. Yang kedua, logo warna biru. Obat dengan kemasan yang memiliki tanda lingkaran berwarna biru dan garis tepi berwarna hitam ini sebenarnya termasuk ke dalam obat keras. Namun, dapat kita peroleh tanpa resep dokter. Penggunaan obat dengan simbol ini harus cermat, sesuai aturan dalam kemasan, dan lebih baik jika dengan resep dokter. Inilah alasan mengapa bernama obat bebas terbatas. Selain memiliki tanda khusus lingkaran biru, terdapat juga tanda peringatan aturan pakai obat. Ini karena hanya dengan takaran dan kemasan tertentu, penggunaannya aman untuk pengobatan sendiri. Yang ketiga, logo obat keras. Arti logo obat dengan tanda lingkaran berwarna merah dan garis tepi berwarna hitam dan huruf K yang menyentuh garis tepi adalah obat keras. Ini adalah obat yang perlu mendapatkan resep dari dokter. Kemasan dengan logo obat keras sebaiknya berdasarkan resep dokter, mengingat efeknya yang dapat merusak sistem pada tubuh tertentu jika penggunaannya dengan cara yang tidak tepat. Pemahaman tentang logo warna ini penting untuk mencegah kesalahan penggunaan obat yang bisa berdampak negatif terhadap kesehatan. Jadi, selalu perhatikan logo warna pada kemasan sebelum membeli dan menggunakan obat.

Tahu tidak, mirror service adalah konsep psikologis di mana seseorang meniru atau mencerminkan perilaku orang lain sebagai respon terhadap tindakan mereka. Ini bisa berupa berbagai bentuk interaksi, seperti meniru sikap, bahasa tubuh, atau bahkan kata-kata. Fenomena mirror service bisa dijelaskan melalui beberapa faktor psikologis dan sosial. Ketika kita berinteraksi dengan orang lain, kita tidak hanya merespon apa yang mereka katakan, tetapi juga bagaimana mereka berperilaku. Beberapa alasan mengapa kita cenderung meniru perilaku orang lain, karena 1. Adaptasi sosial. Mirror service seringkali merupakan bentuk adaptasi sosial. Dengan mencerminkan perilaku orang lain, kita mencoba menyesuaikan diri dengan situasi sosial dan menghindari konflik. 2. Pelepasan ketidaknyamanan. Ketika seseorang bersikap cuek atau tidak ramah, kita mungkin merasa tidak nyaman dan merespon dengan sikap yang sama sebagai cara untuk melindungi diri dari perasaan tertekan atau ditolak. 3. Resiprositas. Mirror service merupakan bentuk resiprositas, di mana kita merasa perlu untuk memberi balasan yang setara dengan tindakan orang lain sebagai bentuk keadilan sosial. 4. Menjaga keseimbangan relasional. Dengan meniru perilaku orang lain, kita mencoba menghindari ketidakseimbangan kekuatan atau perasaan tidak adil dalam interaksi. 5. Pengaruh sosial dan lingkungan. Tindakan mirror service seringkali dipengaruhi oleh norma sosial dan lingkungan. Jika kita berada dalam kelompok di mana perilaku tersebut dianggap normatif, kita mungkin lebih cenderung meniru perilaku tersebut untuk diterima atau diakui. Kalau kamu sendiri termasuk orang yang melakukan mirror service atau enggak nih?

RRI dengan esensi buku. Teman Produa, kali ini kita akan membedah sebuah buku dengan judul Loving the Wounded Soul. Buku Loving the Wounded Soul mencintai jiwa yang terluka. Luka karena bayang-bayang peristiwa menyakitkan di masa lalu yang lama terpendam hingga menggumpal menjadi sebuah depresi dan menyebabkan keinginan untuk bunuh diri. Sebagaimana yang dialami oleh Regis Mahdi, penulis buku ini. Buku ini membahas tentang seluk-beluk depresi, mulai dari kesehatan mental dan stres yang kerap disepelekan orang, ciri-ciri depresi, orang-orang yang bisa mengalami depresi, faktor-faktor penyebab depresi, hingga terapi-terapi, belajar untuk bahagia dan pencarian makna hidup untuk menghadapi depresi. Dalam buku ini dijelaskan bahwa penyakit mental masih mendapatkan perlakuan yang berbeda dengan penyakit fisik. Demikian halnya depresi. Orang yang sakit fisik akan diminta untuk istirahat dan bisa mendapatkan izin kerja. Sementara orang yang depresi tidak bisa mendapatkan perlakuan tersebut. Alih-alih mereka dianggap lemah dan mencari perhatian. Artinya banyak orang yang belum bisa menganggap penyakit mental sebagai penyakit. Banyak hal yang membuat seseorang bisa tercebur dalam lembah depresi. Perlakuan yang didapatkan seseorang ketika masih anak-anak, bahkan sejak masih berada dalam kandungan, dikatakan dapat mempengaruhi kesehatan mental seseorang. Lingkungan, relasi toksik, dan pola hidup yang tidak sehat juga bisa menyebabkan seseorang mengalami depresi di masa mendatang. Tidak jarang, luka-luka masa lalu justru ditorehkan oleh orang-orang terdekat. Depresi memang disebabkan oleh banyak rasa sakit yang menumpuk dalam jiwa seseorang. Akan tetapi, depresi juga penyebab penyakit fisik. Hal ini dialami oleh penulis yang mengalami depresi. Loving the Wounded Soul adalah buku tentang depresi dari sudut pandang penyintas depresi sekaligus akademisi psikologi. Buku ini membahas kompleksitas depresi dengan menggabungkan teori-teori psikologi dengan pengalaman penulis sendiri sebagai penyintas depresi. Penulis sendiri merupakan pendiri komunitas pijarpsikologi.org. Meskipun pembahasannya cukup kompleks, tetapi bahasa buku ini sangat ringan. Buku ini memberikan pandangan lebih luas kepada kita mengenai depresi. Melalui buku Loving the Wounded Soul ini, pembaca diajak untuk memahami depresi dan menghapus stigma negatif terhadap depresi. Bagaimanapun juga, orang depresi memang memerlukan pertolongan sebagaimana sakit fisik, bukan mencari perhatian. Dan buku ini juga membahas tentang gejala-gejala depresi yang memungkinkan pembaca mengira-ngira dan mencocokkan dengan keadaan dirinya sendiri. Akan tetapi, tetap saja pembaca tidak bisa melakukan diagnosa sendiri. Namun, buku ini bisa menjadi pendamping bagi para penyintas depresi agar tidak merasa sendiri. Demikian esensi buku Loving the Wounded Soul dari RRI untuk Indonesia.

RRI dengan esensi buku. Teman Produa, kali ini kita akan membedah sebuah buku dengan judul Berani Tidak Disukai. Buku ini ditulis oleh Ichiro Kishimi dan Fumitame Koga. Teman Produa, buku Berani Tidak Disukai sudah terjual lebih dari 3,5 juta eksemplar. Mengungkap rahasia mengeluarkan kekuatan terpendam yang memungkinkan kita meraih kebahagiaan yang hakiki dan menjadi sosok yang kita idam-idamkan. Dan buku yang berjudul Berani Tidak Disukai ini menyajikan jawabannya secara sederhana dan langsung. Berdasarkan teori Alfred Adler, satu dari tiga psikolog terkemuka abad ke-19 selain Freud dan Jung, buku ini mengikuti percakapan yang mengunggah antara seorang filsuf dan seorang pemuda. Dalam 5 percakapan yang terjalin, sang filsuf membantu muridnya memahami bagaimana masing-masing dari kita mampu menentukan arah hidup kita, bebas dari belenggu trauma masa lalu, dan beban ekspektasi orang lain. Buku yang kaya kebijaksanaan ini akan membantu kita memahami konsep memaafkan diri sendiri, mencintai diri, dan menyingkirkan hal-hal yang tidak penting dari pikiran. Cara pikir yang membebaskan ini memungkinkan kita dapat membangun keberanian untuk mengubah dan mengabaikan batasan yang mungkin kita berlakukan bagi diri kita. Buku ini akan mengungkapkan sebuah kekuatan terpendam dalam proses meraih kebahagiaan hakiki, di mana sebuah kebahagiaan merupakan sesuatu yang kita pilih. Dan pesan dari buku Berani Tidak Disukai, karya Ichiro Kishimi dan Fumitame Koga, mengajak kita untuk menemukan kebahagiaan diri kita, tanpa harus mengikuti atau menjelaskan

Hidup di sini dan Fumi Tamekoga akan menjabarkan hal-hal untuk menerima diri kita sendiri. Menerima kekurangan dan kelebihan diri sendiri tanpa harus menjadi orang lain, apalagi membuang diri kita sendiri demi menjadi orang lain untuk menuju kebahagiaan. Demikian esensi buku Berani Tidak Disukai dari RRI untuk Indonesia.

0: Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja. Mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.
1: Teman terbaik kamu.

0: Tahu gak sih, kata yang sering kita sebutin dan disukai hampir sebagian besar orang ternyata punya fakta menarik loh. Kata gratis sebenarnya berasal dari bahasa Belanda. Dalam bahasa Belanda, gratis digunakan untuk menggambarkan sesuatu yang diberikan tanpa biaya. Tapi, kata ini juga dipengaruhi oleh bahasa Latin, tepatnya dari kata gratus yang berarti bernilai. Jadi, dulu, gratis lebih mengarah pada pemberian sesuatu dengan hati yang tulus, bukan hanya soal bebas biaya saja. Nah, seiring berjalannya waktu, pengertian kata gratis juga berkembang. Di negara kita, kata ini lebih sering kita gunakan untuk menyebutkan sesuatu yang diberikan tanpa dikenakan biaya, seperti makanan gratis, akses gratis, atau bahkan promo gratis. Jadi, kamu pengen hal gratis apa hari ini?
1: Hari-hari dengar Pro 2 FM, lebih hari lebih seru. Pro 2

0: Sejarah bahasa isyarat sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Dalam catatan sejarah Yunani kuno, seorang filsuf terkenal Plato menggambarkan orang tuli yang berkomunikasi menggunakan gerakan tangan. Di Indonesia, bahasa isyarat diperkirakan mulai digunakan sekitar abad ke-20. Saat itu, faktor penting yang mempercepat pengembangan bahasa isyarat di Indonesia adalah berdirinya sekolah untuk anak-anak tuli. Bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia dikenal dengan nama Bahasa Isyarat Indonesia atau Bisindo. Bisindo merupakan bahasa isyarat yang memiliki variasi di berbagai daerah di Indonesia, menyesuaikan dengan budaya dan kebiasaan lokal. Bahasa isyarat tidak hanya penting bagi mereka yang mengalami gangguan pendengaran, tetapi juga merupakan simbol inklusi dan keberagaman. Dalam konteks diversity disabilitas, bahasa isyarat memberikan hak dan kesempatan yang sama bagi penyandang disabilitas untuk berkomunikasi dan berpartisipasi penuh dalam masyarakat.
1: 3, 2, 1. It's Music Station, only on Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.

0: Ari Desen Cloud viral di media sosial setelah terlihat menghiasi langit Bogor pada Jumat tanggal 1 Mei kemarin ya. Banyak warga membagikan foto dan video momen tersebut yang menampilkan gradasi warna cantik di permukaan awan. Peneliti Badan Riset dan Inovasi Nasional Thomas Jamaluddin menjelaskan bahwa fenomena ini tergolong normal meski jarang terjadi. Warna pelangi muncul akibat pembiasan cahaya tercahaya matahari oleh tetesan air atau kristal es berukuran hampir sama di dalam awan, sehingga menghasilkan efek warna-warni yang lembut hingga cerah di mata. Wah, bagus banget nih ya teman perlu. Dan next, itulah informasi yang pertama.
1: Info Pro 2 FM.
0: Selanjutnya informasi yang kedua masih dikutip dari Instagram @infopop.id nih ya. Di tengah konflik, FIFA pastikan Iran tetap berlaga di World Cup 2026. Nah, Presiden FIFA Gianni Infantino memastikan Iran tetap akan tampil di Piala Dunia 2026 meski menjadi satu-satunya negara yang absen dalam Kongres FIFA di Kanada. Dalam pidatonya, Infantino menegaskan bahwa partisipasi Iran tidak berubah, bahkan mereka dijadwalkan tetap bermain di Amerika Serikat sebagai bagian dari komitmen FIFA untuk menyatukan dunia lewat sepak bola. Absennya Iran sendiri dipicu penolakan terhadap delegasi mereka di perbatasan Kanada, termasuk Presiden Federasi Sepak Bola Iran, yaitu Mehdi Taj. Meski diwarnai polemik diplomatik, Iran tetap masuk dalam grup G bersama Belgia, Mesir, dan Selandia Baru. Dan seluruh laga fase grup akan digelar di Amerika Serikat. Wow, nice. Informasi yang mantap. Oke, 82. Dan itulah informasi yang kedua.
1: Info Pro 2 FM.
0: Oke teman Pro 2, sekian Info Pro 2 dari aku. Masih tetap stay tune terus dengerin ini. Nah, teman Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu, stay tune.
2: Sekian Info Pro 2 dari Pro 2 FM, suara kreativitas.

0: Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.
1: Setiap hari,
2: setiap saat,
1: dengerin Pro 2 FM Manado,
3: teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik.

nggak sih lagi di tempat sepi, terus perut kamu bunyi? Udah gitu, semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama, itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.

0: Kalau aku golongan darah A.
1: Aku golongan darah AB.
2: Aku golongan darah O.
3: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
4: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat memiliki darah emas.
5: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Apa kamu memperhatikan bahwa pesepak bola sering memuntahkan kembali air minumnya? Padahal ia membutuhkan air agar tetap kuat berlari. Tapi kok tidak ditelan ya? Hal tersebut dinamakan crab rinsing, yang dalam bahasa Indonesia berarti pembilasan karbohidrat. Jadi, air yang dimuntahkan oleh para pesepak bola itu bukanlah air biasa, melainkan cairan khusus yang mengandung karbohidrat. Crab rinsing dilakukan dengan cara berkumur selama 5-10 detik, lalu mengeluarkan atau meludahkannya kembali. Fungsinya untuk meningkatkan kinerja atletik seperti berlari lebih cepat atau menendang lebih keras yang berlangsung sekitar 1 jam. Dengan hanya berkumur cairan karbohidrat dan tidak menelannya, para atlet juga terhindar dari masalah pencernaan. Karena meminum air biasa saat kelelahan bisa membuat perut para pesepak bola kram, sehingga crab rinsing menjadi cara yang lebih baik untuk dilakukan.

Yan, sebab bisa pemberi manado teman terbaik kamu. Welcome back, welcome back, welcome back. Begini itu jadi dimulai kalau bukan di sepeda. Selamat pagi teman 22 pada pagi hari ini. Yan, teman 22 ketemu lagi ya sama aku dimulai kalau bukan di sepeda ya. Setelah kemarin bersama aku di sore ceria, kali ini hari ini detik ini pagi ini bersama kembali ya di sepeda. Dan seperti biasa aku akan naikkan semua sampai dengan pukul 10 pagi nanti ya teman 22. Dan seperti biasa juga aku akan bagikan informasi-informasi yang terkini, up to date juga tentunya yang wajib kamu harus tahu ya. Dan sebelumnya juga aku sudah membagikan info Pro 2 untuk kamu semua ya. Dan tidak akan lupa akan diselingi dengan lagu-lagu yang catchy, lagu-lagu yang wajib kamu dengarkan, lagu-lagu yang wajib ditempel, digendong telinga kamu semua ya teman 22 ya. Dan aku juga tidak pesan-pesan untuk selalu mengingatkan kalau siaranku ini bukan hanya bisa kamu dengarkan melalui Nice FM Bojasa Pembro FM Ados ya, tapi siaranku ini juga bisa kamu dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa kamu download via App Store maupun Play Store. Dan juga siaranku ini bisa kamu dengarkan lebih fleksibel via website resminya RRI, ada di www.rri.co.id ya. Selain kau bisa streaming radio di sana, kamu juga bisa baca berbagai macam hal berita dan informasi terkini baik nasional maupun internasional secara gratis ya. Jadi kamu gak akan lagi tuh yang namanya ketinggalan informasi-informasi, updatean-updatean, berita-berita apapun lagi. Kau boleh cek sekarang atau nanti juga boleh teman-teman, tidak apa-apa. Dan next kali ini akan ada informasi selanjutnya dari aku. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus dong. Mari kalau bukan di Nazabon, Bozabon, Produf Manado, teman terbaik kamu, stay tune.

apa nih fungsi bubble wrap yang kamu tahu? Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dari plastik gelembung tersebut.

Kalau kita melihat lebih dekat pada celana jeans, kita akan melihat sebuah atau bahkan banyak kancing logam kecil di kedua kantong kita. Apakah kalian tahu nama dan fungsinya? Nama dari kancing logam kecil itu adalah rivet atau keling. Dulu, celana jeans dipakai oleh pekerja tambang dan digunakan untuk memasukkan barang-barang. Tetapi, celana jeans waktu itu gampang robek dan melar, sehingga Jacob Davis yang adalah seorang penjahit mendapatkan ide dari keluhan para penambang untuk menempatkan keling di celana jeans. Davis menghubungi Levi Strauss yang adalah pedagang kain untuk bekerja sama dengannya. Tahun 1873, mereka berdua mendapatkan hak paten untuk desainnya.

RRI dengan esensi buku. Teman Produa, kali ini kita akan membedah sebuah buku dengan judul Berani Tidak Disukai. Buku ini ditulis oleh Ichiro Kishimi dan Fumitame Koga. Teman Produa, buku Berani Tidak Disukai sudah terjual lebih dari 3,5 juta eksemplar. Mengungkap rahasia mengeluarkan kekuatan terpendam yang memungkinkan kita meraih kebahagiaan yang hakiki dan menjadi sosok yang kita idam-idamkan. Dan buku yang berjudul Berani Tidak Disukai ini menyajikan jawabannya secara sederhana dan langsung. Berdasarkan teori Alfred Adler, satu dari tiga psikolog terkemuka abad ke-19 selain Freud dan Jung, buku ini mengikuti percakapan yang mengunggah antara seorang filsuf dan seorang pemuda. Dalam 5 percakapan yang terjalin, sang filsuf membantu muridnya memahami bagaimana masing-masing dari kita mampu menentukan arah hidup kita, bebas dari belenggu trauma masa lalu, dan beban ekspektasi orang lain. Buku yang kaya kebijaksanaan ini akan membantu kita memahami konsep memaafkan diri sendiri, mencintai diri, dan menyingkirkan hal-hal yang tidak penting dari pikiran. Cara pikir yang membebaskan ini memungkinkan kita dapat membangun keberanian untuk mengubah dan mengabaikan batasan yang mungkin kita berlakukan bagi diri kita. Buku ini akan mengungkapkan sebuah kekuatan terpendam dalam proses meraih kebahagiaan hakiki, di mana sebuah kebahagiaan merupakan sesuatu yang kita pilih. Dan pesan dari buku Berani Tidak Disukai, karya Ichiro Kishimi dan Fumitame Koga, mengajak kita untuk menemukan kebahagiaan diri kita, tanpa harus mengikuti atau menjelaskan

Sirok di sini dan Fumi Tamekoga akan menjabarkan hal-hal untuk menerima diri kita sendiri. Menerima kekurangan dan kelebihan diri sendiri tanpa harus menjadi orang lain, apalagi membuang diri kita sendiri demi menjadi orang lain untuk menuju kebahagiaan. Demikian esensi buku Berani Tidak Disukai dari RRI untuk Indonesia.

RRI dengan esensi buku. Teman Produa, kali ini kita akan membedah sebuah buku dengan judul Loving the Wounded Soul. Buku Loving the Wounded Soul mencintai jiwa yang terluka. Luka karena bayang-bayang peristiwa menyakitkan di masa lalu

bahagia dan pencarian makna hidup untuk menghadapi depresi. Dalam buku ini dijelaskan bahwa penyakit mental masih mendapatkan perlakuan yang berbeda dengan penyakit fisik. Demikian halnya depresi. Orang yang sakit fisik akan diminta untuk istirahat dan bisa mendapatkan izin kerja. Sementara orang yang depresi tidak bisa mendapatkan perlakuan tersebut. Alih-alih mereka dianggap lemah dan mencari perhatian. Artinya banyak orang yang belum bisa menganggap penyakit mental sebagai penyakit. Banyak hal yang membuat seseorang bisa tercebur dalam lembah depresi. Perlakuan yang didapatkan seseorang ketika masih anak-anak, bahkan sejak masih berada dalam kandungan, dikatakan dapat mempengaruhi kesehatan mental seseorang. Lingkungan, relasi toksik, dan pola hidup yang tidak sehat juga bisa menyebabkan seseorang mengalami depresi di masa mendatang. Tidak jarang, luka-luka masa lalu justru ditorehkan oleh orang-orang terdekat. Depresi memang disebabkan oleh banyak rasa sakit yang menumpuk dalam jiwa seseorang. Akan tetapi, depresi juga penyebab penyakit fisik. Hal ini dialami oleh penulis yang mengalami depresi. Loving the Wounded Soul adalah buku tentang depresi dari sudut pandang penyintas depresi sekaligus akademisi psikologi. Buku ini membahas kompleksitas depresi dengan menggabungkan teori-teori psikologi dengan pengalaman penulis sendiri sebagai penyintas depresi. Penulis sendiri merupakan pendiri komunitas pijarpsikologi.org. Meskipun pembahasannya cukup kompleks, tetapi bahasa buku ini sangat ringan. Buku ini memberikan pandangan lebih luas kepada kita mengenai depresi. Melalui buku Loving the Wounded Soul ini, pembaca diajak untuk memahami depresi dan menghapus stigma negatif terhadap depresi. Bagaimanapun juga, orang depresi memang memerlukan pertolongan sebagaimana sakit fisik, bukan mencari perhatian. Dan buku ini juga membahas tentang gejala-gejala depresi yang memungkinkan pembaca mengira-ngira dan mencocokkan dengan keadaan dirinya sendiri. Akan tetapi, tetap saja pembaca tidak bisa melakukan diagnosa sendiri. Namun, buku ini bisa menjadi pendamping bagi para penyintas depresi agar tidak merasa sendiri. Demikian esensi buku Loving the Wounded Soul dari RRI untuk Indonesia.

0: Cotton candy atau lebih dikenal dengan sebutan Arumanis atau gulali kapas adalah permen gula pintal yang menyerupai kapas. Biasanya mengandung sedikit perasa atau pewarna makanan. Makanan ini sangat disukai oleh anak-anak. Lalu, siapa sebenarnya penemu dari gulali kapas? Penemunya adalah seorang laki-laki yang berprofesi sebagai dokter gigi bernama William James Morrison dari Nashville, Tennessee, Amerika Serikat. William juga pernah menjabat sebagai presiden Asosiasi Dokter Gigi Tennessee. Uniknya, William ternyata juga pecinta makanan manis, padahal dia sendiri adalah dokter gigi yang selalu mengingatkan untuk jangan terlalu sering mengkonsumsi permen atau makanan manis.
1: Yang baru di Pro 2 FM.
2: That's right.

Siapa yang tak kenal dengan istilah operasi plastik atau bedah plastik? Tindakan medis untuk mengubah seseorang menjadi lebih cantik atau tampan. Meskipun tindakan medis ini disebut operasi plastik, tapi sebenarnya tidak memiliki hubungan apapun dengan barang plastik yang kita kenal. Karena istilah ini diciptakan dari kata Yunani plastikos, yang berarti membentuk atau mencetak sesuatu. Istilah operasi plastik pertama kali digunakan pada tahun 1800-an untuk menggambarkan proses di mana dokter dan ahli bedah membentuk ulang atau mencetak ulang jaringan tubuh manusia dengan keinginan untuk mengubah atau memperbaiki penampilan kita. Jadi plastik yang dimaksud dalam operasi plastik adalah tindakan untuk mengubah atau membentuk penampilan.

Pernah gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini."

Kadang, air panas bisa membeku lebih cepat daripada air dingin loh. Fenomena aneh ini disebut Mapemba Effect. Beberapa peneliti menjelaskan bahwa air panas lebih cepat menguap, sehingga jumlah airnya berkurang dan lebih mudah membeku. Studi yang dijelaskan oleh ahli fisika John Weiss juga menyebut perubahan struktur molekul saat air dipanaskan bisa mempengaruhi proses pembekuannya. Tapi efek ini tidak selalu terjadi. Banyak faktor seperti jenis air, wadah, dan suhu freezer yang ikut menentukan. Intinya, kadang air panas benar-benar bisa menang balapan jadi es. Sains memang suka bikin plot twist ya.

Tahu tidak, mirror service adalah konsep psikologis di mana seseorang meniru atau mencerminkan perilaku orang lain sebagai respon terhadap tindakan mereka. Ini bisa berupa berbagai bentuk interaksi, seperti meniru sikap, bahasa tubuh, atau bahkan kata-kata. Fenomena mirror service bisa dijelaskan melalui beberapa faktor psikologis dan sosial. Ketika kita berinteraksi dengan orang lain, kita tidak hanya merespon apa yang mereka katakan, tetapi juga bagaimana mereka berperilaku. Beberapa alasan mengapa kita cenderung meniru perilaku orang lain, karena 1. Adaptasi sosial. Mirror service seringkali merupakan bentuk adaptasi sosial. Dengan mencerminkan perilaku orang lain, kita mencoba menyesuaikan diri dengan situasi sosial dan menghindari konflik. 2. Pelepasan ketidaknyamanan. Ketika seseorang bersikap cuek atau tidak ramah, kita mungkin merasa tidak nyaman dan merespon dengan sikap yang sama sebagai cara untuk melindungi diri dari perasaan tertekan atau ditolak. 3. Resiprositas. Mirror service merupakan bentuk resiprositas, di mana kita merasa perlu untuk memberi balasan yang setara dengan tindakan orang lain sebagai bentuk keadilan sosial. 4. Menjaga keseimbangan relasional. Dengan meniru perilaku orang lain, kita mencoba menghindari ketidakseimbangan kekuatan atau perasaan tidak adil dalam interaksi. 5. Pengaruh sosial dan lingkungan. Tindakan mirror service seringkali dipengaruhi oleh norma sosial dan lingkungan. Jika kita berada dalam kelompok di mana perilaku tersebut dianggap normatif, kita mungkin lebih cenderung meniru perilaku tersebut untuk diterima atau diakui. Kalau kamu sendiri termasuk orang yang melakukan mirror service atau enggak nih?

Pernah coba menggelitik diri sendiri? Biasanya gagal kan? Padahal kalau orang lain yang melakukannya, kita bisa langsung tertawa. Nah, ternyata hal itu ada penjelasan ilmiahnya. Menurut para ilmuwan dari University College London, otak kita punya bagian bernama cerebellum yang bertugas memprediksi gerakan tubuh sendiri. Jadi, saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, otak sudah tahu apa yang akan terjadi dan otomatis menurunkan reaksi kejutan. Berbeda kalau orang lain yang melakukannya, karena otak tidak bisa menebak sentuhan itu. Hasilnya, kita merasa geli, terkejut, bahkan bisa tertawa tak terkendali. Fakta sederhana ini menunjukkan tubuh manusia adalah sistem yang luar biasa. Bahkan untuk urusan rasa geli pun, otak tetap bekerja dengan cermat dan teratur. Lucu ya, tubuh kita ternyata punya sistem pertahanan terhadap rasa geli buatan sendiri.

Tahukah kamu kenapa orang Indonesia sering menyebut pasta gigi dengan nama odol? Penamaan ini ternyata sudah melekat sejak zaman dahulu dan diwariskan hingga sekarang. Odol sebenarnya adalah salah satu merek pasta gigi. Merek ini sudah populer sejak penjajahan Belanda di Indonesia. Odol adalah merek pasta gigi asal Jerman. Kala itu masyarakat Indonesia masih terbiasa membersihkan giginya menggunakan tumbukan batu bata dan bubuk buah pinang. Pada abad ke-18, Belanda membawa pasta gigi ke Indonesia dan menyebutnya tenpasta. Karena sulit diucapkan oleh pribumi, orang Indonesia lebih mudah menyebutnya dengan nama merek yang populer saat itu, yaitu adalah odol. Seiring berjalannya waktu, kata odol akhirnya melekat dan digunakan untuk menyebut semua pasta gigi, meskipun mereknya berbeda.

0: Ih, Muna, ngapain sih kita masih lewat jalan sini? Takut.
1: Alah, emangnya kenapa?
0: Ih, jalan sini kan kalau malam gelap banget. Dan gitu sepi lagi. Ih, serem. Dan itu apa, Korla?
1: Apa? Apa sih? Mana?
0: Itu kan hantu.
1: Itu, tunggu dulu, Korla. Jangan lari dulu. Itu kucing, Korla. Mata kucing yang menyala dalam gelap. Ih. Mengapa mata kucing menyala dalam gelap? Karena mata kucing memiliki struktur pemantulan cahaya yang khusus. Nah, struktur tersebut bernama tapetum lucidum, yang bisa nampak menyala saat malam hari. Tapetum lucidum ini berasal dari bahasa Latin, yang berarti lapisan bersinar. Nah, itulah kenapa seringkali kita lihat mata kucing menyala atau bersinar dalam gelap. Nah, begitu, Korla. Jadi bukannya hantu,

Pernahkah kamu memperhatikan kenapa bentuk pupil mata hewan pemakan rumput berbeda dengan hewan pemakan daging? Ternyata, hewan pemakan rumput seperti kambing, rusa, dan sapi memiliki pupil horizontal. Bentuk ini memberi mereka penglihatan yang lebih luas ke samping sehingga mereka bisa lebih cepat menyadari hadirnya predator. Meskipun sedang sibuk menunduk saat makan. Sedangkan, hewan pemakan daging seperti kucing, ular, atau singa memiliki pupil vertikal. Pupil ini membantu mereka lebih fokus, mengukur jarak, serta membidik mangsa dengan akurat saat berburu, terutama dalam kondisi cahaya rendah. Jadi, menurut kamu, kemampuan penglihatan mana yang lebih hebat? Yang luas untuk bertahan atau yang fokus untuk menyerang?

0: Apa kalian pernah berpikir ataupun bertanya, kenapa ada banyak lubang di berbagai biskuit yang kita makan? Jadi, lubang-lubang tersebut bukan hanya sebagai hiasan saja, tetapi itu gunanya untuk menjaga biskuit-biskuit tersebut. Mark Greenwell, seorang manajer di sebuah pabrik biskuit, mengatakan bahwa lubang-lubang itu berfungsi untuk menjaga tekstur pada biskuit yang sedang dipanggang, sehingga bentuknya tidak hancur dan uap yang keluar dari biskuit tersebut dapat keluar secara merata. Itulah mengapa biskuit yang kita beli memiliki bentuk yang sama dan rapi.
1: Hari-hari dengar Pro 2 FM, lebih hari lebih seru. Pro 2